0: berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPR, dividen dan antara di situ tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti.
2: Pak itu, Pak. Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kayak.
1: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara, boleh akademisi, saya boleh kasih kuliah, segala macam. Tapi kalau teman-teman kita tanya akademisi
6: dulu. Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ini ada urusan untuk ngomong dengan pers. Yang penting
6: argumennya apa? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya, semua isu yang lagi...
7: Salah satunya mungkin?
8: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
1: Ada pun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi Nusantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen dan antara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen dan antara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen dan antara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan, dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Itu dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk kartufla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustin Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini peruntukan untuk Sleman Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat itu silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama sekali menengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, pada kami, bupati boleh lapor pada kami ya. Pasti yang mendapat yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk kami menengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kondisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semuanya pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3 juta 108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intern. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah haji. Gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
6: Apa
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan perlayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
6: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
5: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional kuota haji Indonesia tahun 2027, tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi, Brigadir Yasinta. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya, Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

kepada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

bersama pendengar di Sultra pagi ini ya. Cuaca sudah mulai cerah ya. Semoga ini bisa membuat Anda lebih semangat menjalani aktivitas untuk di akhir, menuju akhir pekan ya. Biasanya kan kalau hari Jumat itu adalah gerbang menuju weekend. Jadi semangat itu kalau untuk saya pribadi sih beda gitu ya. Lebih semangat karena menuju akhir pekan gitu, dari Sabtu, Minggu, walaupun tetap siaran juga ya, tapi vibe-nya pasti akan terasa berbeda. Untuk Anda yang di pagi hari ini sudah warawiri ya, mengerjakan aktivitasnya, selamat bekerja, selamat beraktivitas, atau yang sedang menikmati waktu bebasnya hari ini, mungkin liburnya, atau memang tidak ada kegiatan, jadi menikmati waktu di rumah ya, sambil beberes, bisa jadi ya, apalagi ditambah sekarang tuh kan debu-debu tuh suka banget nih pendengar untuk masuk di dalam rumah kita ya. Jadi memang perlu waspada, perlu harus selalu membersihkan agar rumah kita tetap nyaman ya. Memang kabut asap ini bukan hanya di Sulawesi Tenggara, pastinya di beberapa wilayah yang ada Indonesia sedang mengalami kabut asap, dan bahkan pendengar di Palembang sendiri ya, sebanyak 30 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ini terdampak kabut asap ya pada hari Kamis kemarin. Jarak pandang yang berada di bawah batas minimal penerbangan membuat sejumlah penerbangan ini harus ditunda, dialihkan hingga kembali ke bandara asal. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang Ahmad Syaugi Syahab mengatakan penyesuaian penerbangan ini dilakukan untuk memastikan ya keselamatan penumpang dan juga kru pesawat. Berdasarkan pembaruan kondisi operasional hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat kemarin, sebanyak 17 penerbangan keberangkatan dan 13 penerbangan kedatangan ini terdampak kondisi jarak pandang yang berada di bawah batas minimal. Penerbangan keberangkatan yang terdampak ya itu ada beberapa ya, misalnya seperti rute Palembang Jakarta ya, kemudian juga rute Palembang Pangkal Pinang, kemudian yang memang paling banyak itu adalah Palembang Jakarta, ada Kuala Lumpur juga pendengar, ini cukup terdampak ya. Dan sejumlah pesawat yang hendak mendarat di SMB 2 juga harus melakukan pengalihan maupun kembali ke bandara asal atau return to base. Kemudian juga dikatakan ya pendengar bahwa pihak bandara memang terus memantau perkembangan jarak pandang dan kondisi kabut asap untuk memastikan operasional penerbangan tetap berjalan dengan mengutamakan keselamatan. Untuk Anda yang ingin tahu informasinya lebih lengkapnya, silahkan Anda baca di laman rri.co.id.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang berisi narasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk sekolah negeri akan kembali diberlakukan mulai 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan pernyataan Suhasil yang menyebut SPP sekolah negeri akan kembali berlaku di tahun 2027. Suhasil memang juga sebenarnya pernah menyampaikan bahwa tidak ada anggaran khusus baru untuk program sekolah negeri gratis. Tetapi ia menegaskan program tersebut tetap berjalan dengan menggunakan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027. Alokasi anggaran pendidikan tahun 2027 mencapai 20,07% atau sekitar Rp824 triliun yang akan didesain kembali agar memberi manfaat maksimal termasuk untuk mendukung program pendidikan gratis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti juga sebelumnya menyatakan bahwa sekolah negeri mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, SMK saat ini sudah gratis.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar ya, bertemu kembali untuk di program Halo RRI di mana Anda bisa menyampaikan keluhan ya di sekitaran tempat tinggal Anda mungkin atau yang Anda jumpai. Misalnya untuk Anda ya yang ingin menyampaikannya terkait persoalan-persoalan pelayanan publik, Anda bisa langsung bergabung bersama kami untuk di Halo RRI pendengar. Karena melalui Halo RRI, Anda memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan melalui line telepon 0401-3124-008 di mana Halo RRI juga hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pendengar. Dan Anda juga bisa menyampaikannya langsung melalui pesan singkat di nomor telepon 0813-5450-967 pendengar. Untuk hari ini kami akan bersama di Halo RRI hingga nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Melalui program ini kami tidak hanya ingin mendengarkan keluhan, namun juga nanti akan mencari tahu duduk persoalannya, lalu akan mendapatkan penjelasan dari pihak terkait dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikannya ya. Dan tetap bersama kami pendengar untuk di Halo RRI Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk di Halo RRI pendengar ya di pagi hari ini. Ini santer juga di media sosial ya mengenai keluhan-keluhan pasien di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Kendari, pendengar, mengenai antrian ya di RSUD Kendari. Jadi menurut informasi yang beredar ya, banyak juga pasien yang memang sudah melakukan pengambilan nomor antrian secara online ya melalui aplikasi JKN dan sudah mendapatkan nomor antriannya. Namun ketika daftar ulang kembali ya di tempat, ternyata nomor antriannya itu jauh berbeda dengan nomor antrian yang mereka dapatkan di online. Ini cukup banyak juga yang mengalami hal yang demikian ya, sehingga di sosial media juga banyak yang berpendapat mengenai kesamaan peristiwa tentang beda jauhnya antara nomor yang didapatkan di aplikasi JKN dengan yang mereka dapatkan secara offline, pendengar. Apakah Anda juga mendapati hal yang demikian ya? Silakan sharing juga ya keluhan-keluhan Anda, pendengar, untuk di Halo RRI pagi hari ini di line telepon 0401 312 4008 atau melalui pesan singkat di 0813 5450 967. Ini mengenai berbagai persoalan yang berkaitan, salah satunya dengan pelayanan publik.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI, masih menemani ruang dengar Anda pendengar ya. Kali ini juga kami mendapatkan informasi ya dari pesan singkat ya pendengar. Ini keluhan nelayan ya. Nelayan dalam hal ini sebenarnya pemilik kapal ya di Kendari, yang kabarnya ya melalui pesan singkat dikatakan bahwa para nelayan membongkar ikan di bukan wilayah bongkaran ikan ya. Dan akhirnya para nelayan ini diminta biaya pembongkaran sebesar 50 juta rupiah. Dan ini bukan hanya 1-2 orang saja yang mendapati hal ini pendengar, namun dari pesan singkatnya dikatakan bahwa ada 21 orang yang mengalami kejadian serupa mengenai bongkaran ya di bukan wilayahnya, dan akhirnya dimintai sejumlah dana sebesar 50 juta rupiah. Dan ini juga kami tampung untuk selanjutnya pendengar di hari Senin ya pekan depan, itu akan kami hadirkan juga ya pihak-pihak terkait untuk mengatasi atau memberitahu ya jalan keluarnya seperti apa mengenai keluhan para nelayan. Kurang lebih ini ada 21 orang yang sama nih pendengar, yang saat ini sedang mengalami hal yang serupa, yaitu dimintai ya biaya sebesar 50 juta rupiah

kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sa.
1: Masih di Halo RRI, pendengar ya, selain keluhan tadi mengenai pengambilan nomor antrian di Rumah Sakit Kendari ya, RSUD Kendari, yang nomor antrian itu berbeda antara yang di aplikasi dan juga secara offline atau di tempat, ya bedanya tuh cukup jauh ya pendengar. Kemudian juga tadi ada yang menyampaikan bahwa kurang lebih ada 21 orang nelayan ya atau pemilik kapal yang dimintai sejumlah dana ketika membongkar ikan di bukan wilayahnya, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Selain itu pendengar ya, masih juga mendapati keluhan dari Anda ya melalui pesan singkat. Ini rata-rata mengenai pemadaman listrik yang saat ini juga masih berlangsung. Namun yang dikeluhkan adalah pemadaman listrik yang tidak sesuai jadwal. Misalnya di hari ini sudah dikeluarkan jadwal ya akan dipadamkan pada pukul sekian ya di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan, namun ya itu tidak terjadi. Tetapi ketika tidak ada pengumuman ya tentang jadwal pemadaman bergilir ini, justru listriknya padam. Jadi memang banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak sesuai karena mereka tidak bisa mengantisipasi misalnya untuk mengisi handphone ya. Lalu juga ini kan berdampak pada pengusaha UMKM ya. Lalu banyak juga yang mengeluhkan mengenai alat-alat elektronik ya yang cepat rusak kabarnya kalau misalnya pemadaman listriknya tidak kita antisipasi dari awal, seperti itu ya. Apakah Anda juga merasakan ya hal yang sama nih pendengar untuk pemadaman listrik yang saat ini gitu ya? Kalau di awal-awal sih saya rasa kemarin sesuai ya dengan jadwal, misalnya disampaikan bahwa hari ini di wilayah A akan padam pukul sekian sampai pukul sekian ya, dan itu tepat waktu. Namun di beberapa waktu terakhir ini ya tidak sesuai dengan jadwalnya, bahkan ketika tidak ada jadwal justru ada pemadaman, pas ada jadwal tidak ada pemadaman, seperti itu ya. Dan banyak yang menganggap bahwa ini masih dalam rangka efisiensi anggaran ya dari PLN. Apakah Anda juga ingin menyampaikan keluhan yang sama? Silakan pendengar untuk di Halo RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebersamaan Halo RRI untuk di hari ini ya harus saya cukupkan terlebih dahulu pendengar, namun segala masukan dan juga keluhan yang telah Anda sampaikan di hari ini akan kami bahas nanti di hari Senin untuk di program Halo RRI yang memang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pendengar. Jadi pastikan nanti di hari Senin Anda kembali bergabung bersama kami untuk di Halo RRI untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari apa yang sudah Anda layang kan ya ke WhatsApp atau di pesan singkatnya RRI Kendari. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan Halo RRI, namun jangan kemana-mana, saya terus menemani Anda hingga nanti di akhir kebersamaan kita di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
0: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending nih kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

satu RRI dari kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Sultras yang ini terus menemani Anda ya. Namun akhir kebersamaan saya harus selesai sekarang ya. Karena nanti akan ada rekan saya Wulandasari yang menemani Anda hingga nanti ya di sore hari. Dan pastinya tetap selalu percayakan informasi Anda hanya di Pro 1 RRI Kendari, musik-musik pilihan yang akan menemani setiap harinya mulai dari pagi hingga malam hari. Saya Jihan Benazir pamit, sampai jumpa besok hari. Selamat siang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Kembali bertemu suara dengan saya Wulanda Sari yang hadir. Kita kawal Sultra siang ini hingga tuntas ya pendengar. Kita kawal Sultra siang, Sultra sore sampai tuntas tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Panjang ya kebersamaan kita, jadi long time. Nanti kita bersama, kita di Depar Tengah nih. Jadi kita akan update informasi juga. Kemudian rangkaian mata acara pilihan akan kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Lintas Nada Pilihan juga masih akan hadir menemani ruang dengar Anda di kebersamaan kita hari ini. Di pekan kedua Oktober, berarti kita ya sekarang di tanggal 9 Oktober 2026, tepatnya di hari Jumat. Dan seperti biasa pendengar, Jumat waktu calling down, kita santai sejenak untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Untuk yang sedang mempersiapkan diri akan menuju ke masjid melaksanakan ibadah sholat Jumat juga pastinya untuk Anda di siang hari ini. Kita juga nanti bersama dengan program Satu Kendari akan menghadirkan secara langsung jalannya ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari seperti biasa. Kemudian juga ada beberapa rangkaian mata acara pilihan yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda di kebersamaan kita siang hari ini. Dan lagu-lagu pilihan juga tentunya tidak ketinggalan akan hadir menemani Anda di segmen Sultra siang. Jadi pasti akan terus bersama ya dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Pendengar, kita update informasi untuk di perjalanan Sultra siang ini. DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas atau Dewas LPPR RI untuk masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna Kamis kemarin, pendengar, 8 Oktober 2026. Nah, sebagai informasi pendengar, penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test, pendengar. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan hari Rabu di 7 Oktober. Itu hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI periode 2026-2031, pendengar. Nah, 5 calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI masa jabatan 2026-2031 yang ditetapkan DPR RI, yaitu yang pertama Sulaiman Yusuf, kemudian kedua Bara Ilyasa, 3 Widiarsi Agustina, kemudian selanjutnya keempat Muhammad Reza, dan yang kelima Margareta Fajar Kurnia Putri, pendengar. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI. Dan dalam rapat paripurna tersebut, Dasko menanyakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Nah, seperti itu. Kami kutip dari rri.co.id, pendengar, setelah mendapat persetujuan forum, Dasko menyampaikan ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI, dan tentunya ia juga berharap para calon tersebut dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan, pendengar. Nah, ini kabar baik pastinya, yang dimana kita bagikan informasinya juga untuk Anda. Resmi DPR RI menetapkan 5 Dewan Pengawas untuk LPPR RI periode 2026-2031, pendengar. Kita ucapkan selamat, dan selamat mengembang tugas dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ke depan LPPR RI terus mengudara untuk Indonesia dan tetap jaya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, masih dengan update dan informasi akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda di kebersamaan kita untuk di Sultra siang ini, pendengar. Kalau di studio saat ini lepas di menit ke-27 dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selamat siang ya untuk Anda semua. Selamat beraktivitas untuk Anda. Selamat rehat dan santai. Mungkin kalau jam segini ya mungkin sedang santai menikmati waktu siang. Mungkin makan siang kali ya, sedang makan siang, atau mungkin Anda yang tengah di perjalanan mau menuju ke suatu tempat, mungkin mau pergi cari makan siang atau baru mau pulang kali ya. Untuk yang kerja-kerja shiftan, mungkin kalau jam segini baru pergantian shift, mungkin sudah menuju pulang ke rumah masing-masing. Pokoknya apapun itu aktivitasnya ya, selamat jalan untuk Anda, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan tiba selamat sampai di tujuan Anda masing-masing, pendengar. Kita masih akan terus hadirkan rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra siang ini. Perjalanan Sultra siang masih akan hadir dengan rangkaian musik-musik pilihan, dan juga update dan informasi akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebanyak 28 lanjut usia atau lansia mengikuti wisuda program standar 2 di Kendari. Nah, program tersebut pendengar, ini menjadi bagian dari upaya memberikan pembelajaran dan kegiatan produktif bagi kelompok lanjut usia. Seperti yang disampaikan Kepala Sekolah Lansia GIAP Sultra Jemaat Mohanaim Kota Kendari, Ruben Tulak SEMSI, mengatakan, kami kutip dari rri.co.id, bahwa pada program standar 2 ini terdapat 28 peserta.

kayak mengolah rumah tangga. Nah, itu langsung dipraktikkan langsung pendengar. Ditambahkan, pembelajaran melalui praktik ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung kepada para peserta, sehingga materi yang diperoleh pun juga tidak hanya dipahami secara teori saja. Dan ke depan, pendengar, Ruben optimis program pendidikan bagi lansia tersebut dapat terus berlanjut hingga program standar 3, pendengar. Dan diharapkan, dan mungkin doa bersama juga, mudah-mudahan semua peserta standar 2 ini sehat semua, agar bisa nanti dilanjutkan ke season 3-nya nanti. Dan Ruben juga berharap keberlanjutan program tersebut dapat memberikan kesempatan kepada para lansia untuk terus belajar, berkegiatan, serta menjaga produktivitas di usia lanjut, pendengar.

Dan masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di perjalanan Sultra siang ini, pendengar. Sebelum nantinya kita bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya, seperti biasa, ke ruang dengar Anda kembali akan kami persembahkan terlebih dahulu pengajian murotal yang dibawakan oleh Ahmad Misbahi, yang dimana untuk pengajian Quran di siang hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Quran Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 44 sebelum nantinya kita bergabung bersama Masjid Raya untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat. Dan kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini, pasti suatu saat nanti.

Dan pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini, kita bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat.

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة kaum muslimin jamaah sholat Jumat di Masjid Agung yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Selaku khatib berkewajiban berkebutuhan untuk menasihati, mengingatkan dirinya terlebih dahulu, sekaligus bersama-sama mengingatkan kepada jamaah semuanya sebagai pelaksanaan amalan konkret perintah Allah di dalam Al-Quran dan panduan nasihat keagamaan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat pembuka yang tadi kami sampaikan adalah ayat yang berlaku secara standar untuk setiap khotib Jumat dimanapun juga tentang wasiat takwa. Yang diakhiri dengan satu pesan langsung dari Allah. Yang artinya janganlah sekali-kali umat Islam dimanapun juga diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tidak beragama Islam, tidak beriman kepada Allah, tidak beragama Islam, dan tidak melakukan ajaran atau perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Di samping itu, ayat yang tadi saya sampaikan juga, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar setiap orang Muslim, per individu maupun per kelompok, per organisasi, maupun orang Islam yang di posisi atau jabatan kedudukan apapun juga, baik itu kedudukan di masyarakat, mengurusi umat itu kedudukan yang mulia, kedudukan pemerintahan mulia, penegak hukum mulia, apapun jabatannya, tugasnya sehari-hari. Mereka yang mencari rezeki menjadi tukang parkir pun mulia sekali. Semuanya itu tidak ada perbedaan di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh tidak ada perbedaan di sisi Allah kecuali dari derajat kualitas takwanya. Itu kata Allah. Nah, Allah memerintahkan tadi sebagaimana sudah saya sampaikan, hendaklah kamu menyampaikan kepada orang lain itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mengajak kepada yang sudah muslim maupun yang belum muslim. Kata-kata yang kita pilih yang belum muslim, bukan yang kafir, itu kurang enak rasanya. Tapi belum muslim. Diajak untuk
masuk kepada ajaran Islam, tapi dengan hikmah, dengan ilmu. Sumber ilmu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber dari segala sumber ilmu apapun juga adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu saja ilmu-ilmu lain yang itu diperlukan sekali. Dan itu juga perintah Al-Quran dan As-Sunnah. Mengajak orang lain untuk masuk kepada agama Islam dan mengamalkannya secara pelan-pelan, secara benar, secara tulus dan ikhlas. Itu pun juga dengan ajakan dan tutur kata yang baik. Wa qulu qawlan sadida wa qulu qawlan ma'rufa. Berkatalah, ajaklah kepada siapapun juga, sampai kepada orang yang berkedudukan sebagai rakyat sekalipun, kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang menyakiti hati, merendahkan derajat, tidak boleh sama sekali. Nah, oleh karena itulah maka agama Islam jelas sekali ada perintah paling tidak dua hal tadi. Jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah. Dimanapun, sedang apapun juga kita pasti tidak tahu. Pasti tidak tahu. Itu kecuali meninggal kita dalam keadaan beriman tauhid. Beriman tauhid ialah beriman yang diyakini di dalam hati nurani. Diresapi dengan akal pengetahuan. Dan diamalkan dengan amalan-amalan konkret yang nyata, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yaitu amalan-amalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu, kaum muslimin yang berbahagia. Untuk bisa melaksanakan perintah dan amalan bertakwa itu. Al-Quran kemudian ada kelengkapannya, yaitu As-Sunnah. Nasihat langsung dari Rasulullah yang tersebut di dalam As-Sunnah atau Hadis. Nah, pada kesempatan ini salah satu hadis yang ingin saya haturkan adalah bahwa di dalam satu hadis dikatakan yang intinya adalah senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Saya langsung baca terjemahnya. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah, sedekah. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian singkat dari hadis yang singkat itu ialah bahwa di dalam hubungan kepada siapapun juga sehari-hari, kepada keluarga, kepada tetangga dekat maupun jauh, kepada teman-teman sejawat di kantor swasta maupun di kantor pemerintahan, termasuk kantor kenegaraan, DPR, aparat penegak hukum, dan sebagainya. Hendaklah itu selalu mengamalkan ajaran Islam itu dengan ajakan-ajakan kepada siapapun juga. Jangan sampai mereka melakukan kemungkaran. Kemungkaran adalah pikiran dan amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan jika itu dilanggar, pasti yang melanggarnya memperoleh derita kemanusiaan sendiri. Satu. Yang kedua, pengertian hadis singkat tadi ialah kalau kita melihat orang lain tersesat di jalan yang tidak benar, perlu kita ingatkan dan kita ajak kepada jalan kebenaran. Yang ketiga, kalau kemudian kita melihat ada hal-hal yang akan mencelakakan manusia. Sampai di sini disebutkan secara sederhana. Jika muslim yang baik itu adalah di jalan apapun juga itu ada duri, ada durian, ada duri.
yang kemudian duri itu tidak kamu singkirkan, kemungkinan besar orang lain akan tercelakai dengan duri itu. Nah, tentu makna duri itu perlu kita berikan pengertian berdasarkan ilmu, berdasarkan hikmah tadi. Singkat kata, dua ayat Al-Quran, satu hadis tadi. Saya ingin memberikan salah satu saja dari banyak contoh. Salah satu orang yang mengamalkan ayat-ayat tadi dan mengamalkan hadis tadi, tidak jauh dari masjid ini. Orang itu adalah orang yang putra Sulawesi, asli Sulawesi, lahir di Sulawesi. Orang itu belajar agama Islam di Timur Tengah. Sampai mencapai gelar tertinggi di dalam ilmu itu, yaitu gelar doktor. Kemudian dia punya niat suci, luhur, dan kuat sekali. Itu ingin mengembangkan agama Islam, dakwah tadi. Tidak tanggung-tanggung kaum muslimin yang berbahagia. Dia memilih di Amerika Serikat. Di sana hidup hampir 30 tahun, sehari-hari di sana dengan keluarganya. Beliau dipercayai sebagai imam besar Masjid New York, kota yang besar di Amerika Serikat. Memberikan ceramah-ceramah dakwah tadi kepada masyarakat yang sudah beragama Islam maupun yang belum beragama Islam. Tapi dengan kata-kata yang hikmat dan pakai ilmu. Karena beliau sebelumnya belajar di pusat-pusat keislaman. Antara lain di Timur Tengah. Nah, ketika beliau diundang oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Yogyakarta sana. Maka beliau diundang akan diberi penghargaan dalam rangka ulang tahun kampus itu. Beliau memberikan ceramah kira-kira 45 menit. Kami ikut mendengarkan dengan khusyuk. Di antara yang disampaikan beliau itu ialah dakwah di pusat negara yang tidak seperti Indonesia. Penduduknya mayoritas orang yang belum Islam. Tradisi amalan-amalan kesehariannya adalah amalan yang belum sesuai Islam. Tapi diajak dan mengajaknya dengan penuh senyum tadi. Nah, ternyata dengan senyum itu kepada siapapun juga, ada orang-orang di New York itu yang kemudian menemui ustadz itu. Dan menyatakan, minta dibimbing dengan ajaran Islam dan dipandu mengucapkan dua kalimat syahadat. Itulah perkembangan Islam di kota New York. Siapakah putra Sulawesi itu? Yaitu Dr. Samsi Ali. Sekarang beliau kembali ke Amerika setelah menerima penghargaan dari kampus besar di Yogyakarta. Jadi dari contoh ini, maka kiranya kita bisa mengambil teladan bahwa kepada siapapun kita ramah senyum yang ikhlas, disertai kata-kata yang tidak menyakiti, tapi justru menimbulkan simpati, sebagaimana Ustadz Samsi Ali tadi. Marilah kita lakukan kepada siapapun juga semampu kita. Jangan lupa juga senyumlah kepada keluarga kita yang terdekat dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan berjumat ini kita diberi hidayah, inayah barokah dari Allah. Sehingga kita dibimbing mampu mengamalkan agama Islam ini dengan pelan-pelan,
tapi mendekati kesempurnaan. Dan pada saatnya kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

سمع الله لمن حمده الله أكبر

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله.
1: Dan pendengar telah bersama kita ikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari. Siaran kembali kami ambil alih di studio program 1 RRI Kendari. Kita hadirkan lintas lagu religi.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang, atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

Pagi dan malam selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat. Bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain amal.

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini, pasti suatu saat nanti

Perjalanan Sultra siang ini masih hadir menyapa ruang dengar Anda pendengar. Jelang tanda waktu pukul 4.13 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali akan hadirkan rangkaian mata acara pilihan bersama program Satu Kendari. Kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk di Perjalanan Sultra siang ini seperti biasa bincang inspiratif.

Dan pendengar, jelang tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kembali kita hadirkan untuk bincang inspiratif di perjalanan Sultra siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini. Kita kembali hadir menemani ruang dengar Anda untuk aktivitas Anda di perjalanan siang hari ini dalam program acara Bincang Inspiratif. Nah, ini Bincang Inspiratif ini adalah sebuah ruang untuk kita mengenal lebih dekat sosok-sosok di balik profesi dan juga pengabdian mereka. Tentunya kita tidak hanya berbicara tentang jabatan, kemudian juga keberhasilan, tetapi juga perjalanan panjang, kemudian juga pengalaman, tantangan, serta nilai-nilai kehidupan yang bisa menjadi pelajaran dan juga inspiratif bagi kita semua tentunya. Sudah bersama dengan kami di studio, sesuai dengan flyer yang beredar di sosial media kami, kita bersama dengan Bapak Kusairi SSI MM, yang dimana beliau adalah Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Ulan.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, sehat selalu Mbak.
0: Sehat selalu, alhamdulillah. Pak Kusairi, kabar hari ini seperti apa hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, itu sih yang paling pentingnya, nikmat sehat yang tentunya kita rasakan dan itu menjadi doa setiap harinya.
1: Amin, betul-betul.
0: Nah, pendengar, dalam kehidupan sehari-hari mungkin terbiasa ya, kita melihat informasi cuaca, kemudian iklim melalui televisi, radio juga tentunya bersama RRI Pro 1 Kendari, telepon genggam, handphone, dan tentunya kita juga ingin mengetahui apakah hari ini akan cerah, kemudian hari ini mungkin ada potensi hujan, ataupun mungkin informasi-informasi apa yang perlu kita persiapkan ketika terjadi perubahan iklim. Namun ternyata di balik informasi tersebut ada proses pengamatan, kemudian juga tentunya pasti penelitian, analisis, ketelitian, dan juga tanggung jawab besar mungkin ya pastinya ada untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kita bakal berbincang bersama dengan Pak Kusairi, tapi kita nggak mau lihat potensi cuaca nih untuk di siang hari ini.
1: Iya.
0: Kita mau berbincang, kita gali lebih sisi lain lagi deh dari Pak Kusairi gitu loh. Kita dibincang inspiratif, mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda semua tentunya. Kita harus kenal lebih jauh dulu dong dengan pribadi Pak Kusairi ini. Sebelum Pak Kusairi dikenal sebagai Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, sebenarnya kalau bisa digambarkan seperti apa sih sosok Pak Kusairi ini ketika masih muda? Cita-citanya memang dari kecil itu emang pengen jadi kepala ini ya, stasiun klimatologi ini ya, atau seperti apa nih?
1: Oke, Mbak Ulan dan para pendengar semuanya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau cerita masa kecil saya ini lahir dari seorang ayah dan ibu yang sangat sederhana.
0: Oke.
1: Dari sebuah kampung di Jawa Tengah, Mbak.
0: Di Jawa Tengah.
1: Iya,
0: tepatnya di
1: Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali.
0: Boyolali.
1: Iya, sebuah daerah di lereng Merbabu, Mbak. Jadi orang gunung gitu, Mbak, saya itu. Ya. Dari keluarga yang sederhana. Jadi ya sangat bersahaja. Ibaratnya kalau dulu itu kalau mau beli sesuatu, ya itu harus jual hasil tani dulu gitu loh, Mbak.
0: Nggak serta-merta langsung ada, langsung beli, tidak.
1: Betul.
0: Ada proses dulu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, jadi suka dukanya jadi orang kampung gitu loh.
0: Orang kampung yang sukses ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, amin. Kemudian apa yang pertama kali membuat akhirnya Pak Kusairi ini tertarik kemudian mendalami ilmu sains? Apakah memang ketika menginjakan kaki di bangku sekolah memang sudah terbersit, saya memang suka sains ini pelajarannya, mudah-mudahan ke depannya bisa jadi kepala klimatologi lah ya, mudah-mudahan Sulawesi Tenggara, padahal betul nih.
1: Ya,
0: seperti apa?
1: Itu memang perjalanan yang sangat panjang, Mbak. Jadi awalnya itu saya setelah lulus SMA itu saya ikut SMP dulu lah, Mbak.
0: SMP,
1: ya.
0: SD di Boyolali ya?
1: SD di Ampel, di Ampel, Mbak.
0: Oh,
1: di kampung.
0: Di Ampel.
1: Ampel, ya.
0: Di Ampel lagi.
1: Nah, setelah lulus SMP, itu kebetulan ya katakanlah prestasi lumayan.
0: Keren.
1: Saya mendaftar ke SMA Taruna Nusantara, Mbak.
0: Wih, keren-keren.
1: Namun nasib berkata lain, belum rezekinya.
0: Nah, rezeki bukan di situ.
1: Betul. Nah, akhirnya saya masuk di SMA 1 Boyolali.
0: Oh, di Boyolali SMA-nya.
1: Nah,
0: okay.
1: Itu bisa dikatakan salah satu SMA favorit di daerah Boyolali dan sekitarnya. Nah, setelah lulus SMA itu bercita-cita ya. Cita-citanya sederhana, Mbak. Jadi saya dulu itu kalau di kampung itu kalau lagi musim paceklik,
0: iya,
1: itu dimasakin oleh ibu saya itu nasi jagung, Mbak.
0: Nasi jagung?
1: Iya. Nah, nasi nasi jagung itu kalau sudah dingin keras.
0: Iya, betul.
1: Nah, saya enggak suka itu. Jadi saya cita-cita itu waktu itu pengen jadi polisi, tapi motivasinya nanti enggak makan nasi jagung gitu aja.
0: Yang penting terlepas dari nasi jagung itu.
1: Betul, iya, iya.
0: Oke, berangkat dari situ.
1: Iya, nah, salah satu orang Jawa itu pengennya itu anaknya jadi pegawai negeri, Mbak.
0: Oke, itu kayaknya suatu goals yang paling tinggi ketika kala itu ya.
1: Iya, betul. Dari orang kampung itu pengen anaknya jadi pegawai negeri.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, akhirnya perjalanan ke sana ke sini, awalnya itu saya pengen kuliah. Namun ya kuliah itu kan biayanya untuk saat itu kan mahal, Mbak ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, akhirnya kita berusaha mencari kuliah yang gratis, Mbak.
0: Beasiswa.
1: Oh, bukan. Sekolah kedinasan.
0: Oh, sekolah kedinasan. Oh iya,
1: betul.
0: Iya, iya,
1: betul. Nah, betul. Akhirnya dengan perjalanan itu saya masuk dulu namanya BPLMG.
0: Oh, betul.
1: Satu sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Dulu Departemen Perhubungan, Mbak.
0: Oh, masih Departemen Perhubungan ya.
1: Betul.
0: Tahun berapa itu ya?
1: Tahun 96.
0: 96.
1: Betul, ya tahun 96. Okay. Jadi udah lama banget toh?
0: Iya, lama betul.
1: Jadi saya itu sudah generasi jelita.
0: Bukan generasi milenial lagi, sudah bukan.
1: Jelita.
0: Generasi jelita. Jelita apa tuh?
1: Jelang 50 tahun atau lebih.
0: Iya ya, jelita ya. Oh iya. Jelang 50 tahun apa lebih gitu.
1: Iya.
0: Keren, keren.
1: Nah, setelah masuk BPLMG itu programnya D1, Mbak, diploma 1.
0: Oh, D1.
1: Nah, karena kita cari itu sekolah yang gratis.
0: Betul.
1: Terus setelah lulus jadi PNS.
0: PNS.
1: Betul.
0: Nah, tembak-tembaknya gitu.
1: Iya. Nah, itu kampusnya ada di daerah Kuitang, Mbak.
0: Kuitang.
1: Kuitang itu sama Monas itu paling 200 meter, Mbak.
0: Oh, enggak jauh juga ya.
1: Iya, jadi kita tiap kuliah kalau hari libur mainnya ke Monas. Cuma jalan kaki gitu, Mbak. Jadi di daerah Senen, Kuitang, okay, itu kampusnya di sana, Mbak. Nah, setelah lulus kan kita jadi CPNS begitu, yes, ceritanya di Badan Meteorologi Badan Meteorologi dan Geofisika dulu namanya.
0: Oh, iya iya iya. Oh, jadi setelah lulus dari situ langsung ya?
1: Langsung, Mbak. Jadi CPNS.
0: Oh, jadi CPNS langsung di situ.
1: Golongan 2A.
0: Langsung golongan 2A.
1: 2A itu ibaratnya golongan yang di tengah-tengah, Mbak.
0: Tidak di bawah sekali juga.
1: Tidak di bawah sekali, tapi tidak di atas.
0: Sekali
1: betul.
0: Juga, tapi di tengah ya dia.
1: Iya.
0: Keren. Oh, jadi itu ya perjalanan pendidikan, kemudian langsung ternyata tembaknya langsung ya memang langsung ke CPNS itu ya.
1: Betul.
0: Tidak belok kiri, belok kanan, tidak, langsung di situ tembaknya ya. Karena
1: betul.
0: Memang cita-cita dari orang tua pun memang ketika dulu pengennya ya orang sukses itu memang sudahlah PNS itu.
1: Iya, betul.
0: Oke deh. Kemudian siapa sosok nih yang paling berpengaruh dalam membentuk akhirnya cara berpikir? Kemudian kan pasti ada semangat tuh dari situ. Apalagi ya bisa dibilang kan ya ekonomi mau dibilang di bawah juga enggak, di atas juga enggak, di tengah-tengah lah ya ibaratnya ya.
1: Iya. Sosok yang mendorong saya itu mungkin sangat dekat dengan saya, yaitu almarhum bapak saya.
0: Wah, iya, iya ya. Kenapa, Pak? Sosoknya kan?
1: Jadi bapak saya itu dulu kalau di kampung itu istilahnya bayan.
0: Bayan
1: itu perangkat desa, Mbak.
0: Oh, jadi kayak tetua adat gitu ya?
1: Bukan, jadi bukan tetua adat. Kalau tetua adat kan lebih ke adat ya, tapi
0: ya.
1: Tapi kalau ini kan struktur di pemerintahan desa.
0: Oh, struktur pemerintahan desa. Oke.
1: Nah, bapak saya itu bilang saya nggak bisa mewariskan duit atau tanah atau harta.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi mungkin saya hanya mendorong kalian itu untuk sekolah dan sekolah, karena dengan sekolah itu insya Allah akan merubah nasib kita ke depan gitu, Mbak.
0: Masya Allah.
1: Jadi kalau dituntut mau tanah, ya segitu-gitu aja.
0: Iya,
1: kalau anaknya banyak
0: dibagi.
1: Ya lama-lama habis toh.
0: Iya, gitu. Uang juga seperti itu.
1: Betul. Kalau ilmu yang diwariskan itu nanti kita bisa menggunakan ilmu kita untuk ya salah satunya mungkin beramal, kemudian mencari rezeki gitu Mbak.
0: Ya, betul.
1: Nah, dalam prosesnya untuk mencari apa itu tadi, belajar atau ilmu tadi, kan kita sekolah ya Mbak ya. Nah itu dibela-belain. Kalau mau bayar SPP itu cari pinjaman sana atau sini atau jual ya, apa
0: kalau
1: gitu.
0: Orang tua apapun itu yang penting anaknya sekolah gitu aja.
1: Betul, betul, betul, betul, betul. Saya kan ada 5 bersaudara gitu.
0: 5 bersaudara.
1: Iya.
0: Oke. Semua mungkin dekat-dekat umur atau seperti apa nih? Ya paling pasti sekolah semua gitu loh ya.
1: Iya, waktu itu pernah Mbak, dalam perjalanan itu kan kami itu bedanya rata-rata 4 atau 5 tahun.
0: Oh, enggak jauh.
1: Adik saya yang paling bungsu itu TK. Kemudian kakaknya SD, saya SMA, kakak saya SMA, yang paling gede kuliah, Mbak. Wah, itu ya berasa Allah banget ya.
0: Berasanya luar biasa itu loh. Lima-limanya sekolah bersamaan.
1: Betul. Mana ya di kampung, kemudian sekolahnya itu harus jauh-jauh, lumayan jauh, Mbak.
0: Dan akhirnya yang diwariskan orang tua adalah ilmu.
1: Betul.
0: Dan itu yang diingat sampai sekarang.
1: Betul, betul, Mbak.
0: Kita doakan Al-Fatihah.
1: Amin, amin.
0: Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di tempat yang paling indah.
1: Amin,
0: gitu,
1: amin, amin, amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian perjalanan hidup tentunya pasang surut, naik turun. Apakah ada juga pernah sampai di titik, aduh kok begini ya, gitu. Ada enggak?
1: Oke, jadi dulu setelah saya jadi CPNS itu Mbak, alhamdulillah saya ada kesempatan untuk beasiswa berikutnya.
0: Wih, keren.
1: Ya itu di Universitas Indonesia Mbak.
0: Wih.
1: Nah, di Universitas Indonesia saya dapat beasiswa dari BMKG untuk melanjutkan kuliah. Nah di sana pergaulan saya kan mulai anu ya luas ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah di sanalah agak goyah ya Mbak ya. Artinya dalam goyah itu apa? Lingkungan di teman-teman di UI, kemudian ya, setelah lulus waktu itu gaji PNS pegawai negeri berapa ya, udah ditawarkan teman-teman, udah gabung aja keluar gitu, keluar aja nanti gabung sama saya di sini, di sini gajinya segini.
0: Itu goyah ya, goyah,
1: goyah Mbak. Namun ya kita ingat pesan orang tua itu dulu ya, Mbak.
0: Betul-betul.
1: Mungkin udahlah, kalau rezeki itu ibaratnya mau sedikit mau banyak,
0: iya,
1: kalau kita syukurin,
0: betul,
1: itu insya Allah membawa berkah dan cukup Mbak.
0: Dan pastinya cukup loh.
1: Iya, jangan ngelihat orang lain duitnya banyak atau rezekinya banyak.
0: Tergiur dong.
1: Tergiur. Tapi kalau selama tergiur ya mungkin buat kita
0: termotivasi
1: untuk kemudian di sanalah itu sempat saya goyang gimana gitu ya. Sempat pernah kepikiran apakah mau resign dari PNS gitu.
0: Iya, ada yang menjanjikan lebih nih.
1: Betul. Itu yang kedua itu mungkin yang agak membuat saya agak drop tuh pada waktu COVID Mbak.
0: Waktu COVID 2020, iya. 2020
1: 21 ya. 22 itu saya mengalami masa-masa itu bisa dikatakan antara saya itu hidup atau mati.
0: Rungkat ya.
1: Iya. Karena Pak, saya mengalami terserang COVID itu hampir 1 bulan lebih nggak bisa bangun.
0: Oh.
1: Kayak saya diisolasi di rumah saya sendiri di Tangsel ya dulu,
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Jadi diisolasi di lantai atas, anak istri di bawah.
0: Di bawah. Hmm.
1: Kemudian anak saya yang satu itu sekolah di Jawa Timur. Jadi ya, waduh, saya itu merasa apakah saya itu ada umur panjang nggak gitu?
0: Iya betul.
1: Wah sudah, akhirnya saya kuatkan. Wah anak saya masih kecil, saya harus kuat gitu. Nah itu salah satu momen yang apa yang ibaratnya berkesan banget bagi saya Mbak.
0: Waktu COVID itu.
1: Iya
0: ya,
1: betul.
0: Iya sih, karena kan waktu COVID kan ketika ada yang memang sudah di deteksi COVID itu harus isolasi mandiri.
1: Betul.
0: Gak boleh ketemu sama keluarga, iya. Terus kemudian pakai pelindung yang luar biasa ketatnya.
1: Mm-mm.
0: Bahkan kita bertemu untuk berbicara bersama pun sudah gak bisa gitu loh ya.
1: Betul.
0: Kan kita di dalam satu ruangan sendiri.
1: Iya. Om saya minta dan disiapin makan istri saya itu WA.
0: Dan untung Dan untung ada alat komunikasi itu loh ya.
1: Iya.
0: Gimana kalau tidak ada alat komunikasi itu, kita di dalam ruangan sendiri ya.
1: Betul.
0: Allah, yang tadinya mau sembuh kayaknya tambah sakit deh rasanya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Dan itu akhirnya menjadi pengalaman yang tidak terlupakan.
1: Betul.
0: Karena kan ingat anak istri, anak-anak masih kecil, kemudian kalau ditinggalkan, waduh,
1: mereka
0: mau kemana nih patokannya gitu.
1: Betul.
0: Anak berapa, Pak Kusair?
1: Anak ada dua.
0: Anak dua.
1: Yang sekarang yang besar sudah semester 5.
0: Semester 5.
1: Iya. Kemudian yang kecil ini kan dia mondok di Gontor Putri Jawa Timur.
0: Di Jawa Timur dia
1: Ini sudah kalau di Kuondo itu udah kelas 6. Jadi udah mau lulus.
0: Sudah mau lulus, masuk SMP di jenjang berikutnya lagi.
1: Bukan. Kalau 6 itu kalau di sekolah umum kelas 3 SMA.
0: Oh, kelas 3 SMA. Berarti sudah mau selesai ya?
1: Betul.
0: Oh, keren. Jadi anaknya laki-laki dan perempuan.
1: Betul.
0: Di tengah kesibukan anaknya apalagi jauh nih ibaratnya LDR.
1: Iya, betul.
0: Cara berkomunikasi antara satu dan yang lain gimana nih? Emang ada waktu tersendiri kah, atau mungkin Pak Kusairi ketika pas libur di tanggal merah berangkat ketemu anak, atau seperti apa tuh?
1: Kalau dengan istri dan anak yang pertama itu kan kita sering ya, sekarang ada video call itu ya, kan, Mbak.
0: Sedetik ini ditendis, sedetik ini kita terhubung.
1: Jadi komunikasi dengan istri dan anak yang pertama itu mudah.
0: Ya.
1: Artinya setiap saat bisa video call, apalagi dengan fasilitas sekarang ini ya, mudah. Namun kalau yang dengan anak yang kedua ini kan kalau di pondok itu ada anu, Mbak. Ada jam-jam tertentu atau hari-hari tertentu
0: untuk pegang alat komunikasi.
1: Jadi kalau anak saya ada kesempatan ya anak saya yang nelpon. Karena kalau saya nggak bisa.
0: Jadi dari waktu dari dia.
1: Iya betul. Biasanya video call grup dengan istri dengan anak yang pertama gitu.
0: Seru-seru. Tapi kan mereka kan sudah pada paham, kalau anak-anak besar gitu kan sudah paham ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Betul. Iya, jadi memang ya komunikasi aja gitu yang baik, paling hanya itu. Menarik sih perjalanannya dari masa muda sampai sekarang juga. Tapi kita yang paling menariknya, pelajaran apa nih ketika pas masa muda yang masih Bapak pegang teguh sampai sekarang, yang Bapak bawa sampai ke sekarang nih?
1: Kalau pelajaran yang saya petik ya, yang pertama itu kita harus selalu ibaratnya berbakti ke orang tua.
0: Itu yang utama.
1: Iya. Yang berikutnya mungkin tak kalah pentingnya ya, Mbak ya. Selalu ingat sama yang kuasa itu, nomor satu itu, Mbak. Ya, selalu sama ingat yang maha kuasa itu. Yang ketiga, carilah ilmu setinggi-tingginya, walaupun dimanapun, bagaimanapun caranya. Karena dengan ilmu itulah insya Allah akan merubah nasib kita ke depan.
0: Betul.
1: Ya, ini mungkin berbeda kalau yang memang basicnya sudah kuat
0: sudah
1: ya.
0: Gitu ya. Tapi kalau yang betul.
1: Yang basicnya belum mantap ya. Perkuatlah ilmu atau perbanyaknya ilmu itu.
0: Itu sih tiga kunci yang mungkin harus dipegang semua orang kayaknya, yang berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada kedua orang tua kita, dan ya emang carilah ilmu setinggi-tingginya. Bahkan betul, ada yang bilang carilah ilmu sampai ke negeri jiran. Jauh loh.
1: Cina.
0: Oh, Cina ya. Kira jiran.
1: Iya.
0: Itu ya, padahal jauh loh itu. Memang ilmu itu adalah salah satu tonggak keberhasilan seseorang. Ketika kita mungkin tidak punya pengalaman apa-apa, tapi ketika ilmu kita banyak, ilmu kita bisa bermanfaat untuk orang lain pastinya.
1: Betul.
0: Tuh, kenapa makanya kita harus cari ilmu setinggi-tingginya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Tambah satu lagi, Mbak.
0: Apa satunya?
1: Adalah memperkuat jaringan, Mbak. Pertemanan atau ibaratnya ya jaringan tadi.
0: Koneksi ya.
1: Koneksi dalam arti yang benar ya.
0: Iya, koneksi. Koneksi yang benar.
1: Berarti
0: gitu loh.
1: Semakin banyak teman,
0: semakin banyak rezeki.
1: Semakin banyak rezeki dan membuka peluang yang lebih besar.
0: Oh, berarti beda dong lah kalau kita membatasi dengan orang lain.
1: Iya, jangan bergaul dengan siapapun. Karena rezeki, ilmu itu bisa dari manapun.
0: Betul.
1: Bukan hanya ibaratnya kita bergaul dengan ibaratnya orang pinter, ya ilmunya banyak.
0: Iya, betul.
1: Tapi orang yang kurang pinter atau belum pinter, kita juga dapat ilmu, Mbak.
0: Iya, betul. Bahkan kita bergaul dengan yang apa perbaiki ban mobil, kita bisa tahu cara bukanya loh.
1: Betul
0: Pak.
1: Betul banget. Iya.
0: Yang tadinya oh ternyata cuma diputar ininya toh. Gampang ternyata, dan itu ada ilmu juga di situ. Makanya tambah satu lagi berarti ya.
1: Iya.
0: Perbanyak bergaul gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Itu menjadi penting. Ih, keren. Pak Kwasir, ini memang perjalanan karir, perjalanan hidup itu akhirnya membawa seseorang itu kita melewati semua tantangan dan juga rintangan yang akhirnya kita bisa lewati dengan mudah semuanya. Dari bisa dibilang ya memang keterbatasan biaya untuk kuliah seperti orang lain, keterbatasan untuk biaya hidup seperti orang lain yang mewah-mewah. Tapi dibalik itu semua, ketika ada kemauan, ada tekad yang kuat, otomatis kita bisa lewati itu ya.
1: Betul.
0: Betul.
1: Setuju sekali
0: dong pastinya. Jadi memang sih keberhasilan itu tidak selalu dimulai dengan kepastian sih. Ada proses belajar, kemudian juga ada kesempatan, akhirnya ada juga tantangan yang akhirnya membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, membentuk arah hidup kita. Dan untuk Anda pun juga yang mendengarkan kita di siang hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi nih kisah dari Pak Kusairi ya. Jangan patah semangat gitu.
1: Betul.
0: Loh.
1: Betul. Ada kegagalan suatu saat pasti. Kegagalan itu jangan dibuatkan sebuah itu apa ya, membuat kita jadi berhenti.
0: Iya, betul.
1: Ulang lagi gitu.
0: Jatuh bangkit lagi.
1: Betul, harus.
0: Jatuh bangkit lagi.
1: Coba kita lihat anak kita yang masih kecil dulu, Mbak. Dia baru mau belajar jalan nih. Jatuh. Dia masih belajar lagi.
0: Enggak
1: pernah bosan, akhirnya bisa lari terakhir ujung-ujungnya toh.
0: Iya, betul.
1: Itu yang sederhana aja. Yang kelihatan dari depan mata kita toh.
0: Iya, betul-betul. Nah, itu juga tuh bisa menjadi inspirasi untuk Anda semua. Jadi ketika jatuh, bangkit. Jatuh, bangkit, tertumbuk, bangun lagi.
1: Harus itu.
0: Harus. Nah, jangan baru jatuh satu kali ya sudah patah di situ saja. Jadi enggak bisa maju-maju lagi. Kita naik lagi ke satu jenjang. Menjadi pemimpin. Ini tentunya bukan hanya tentang jabatan, tetapi juga tentang kepercayaan, kemudian juga tanggung jawab, dan akhirnya ujungnya adalah kemampuan membawa orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Karena kan tidak bisa berdiri sendiri nih, klimatologi nih ceritanya. Betul. Nah, ketika Bapak pertama kali dipercaya memegang tanggung jawab, apalagi sebagai pimpinan, kan ini ibaratnya berat ya Pak ya.
1: Iya.
0: Apa yang pertama hal yang Bapak pikirkan? Apakah memang harus ada perubahan besar yang harus kita capai dari cara bekerja tempat Bapak berdiri, ataupun mungkin ada memandang tanggung jawab memang semua harus diemban sama nih tanggung jawab ini, atau seperti apa?
1: Baik Mbak dan para pemirsa, jadi sebenarnya kita itu sudah ditakdirkan menjadi pemimpin Mbak.
0: Semua?
1: Iya. Walaupun dalam skala kecil ya, mungkin berawal dari mungkin seorang laki-laki jadi pemimpin rumah tangga, seorang ibu jadi pemimpin bagi anak-anaknya.
0: Betul.
1: Nah itu dari situ. Nah berkembang kalau dalam sebuah organisasi, kita kadang-kadang ada diamanahkan sebuah tanggung jawab menjadi seorang pemimpin. Nah seorang pemimpin itu adalah sebuah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Nah bagaimana kita mengemban amanah tersebut? Yang pertama itu selain amanah dan jujur, transparan, kita itu juga harus bisa menjadi sosok toladan bagi teman-teman kita. Jadi kalau kita melakukan ini harus memberi contoh. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah kita ya Mbak ya?
0: Iya betul.
1: Rasulullah itu adalah suri toladan bagi umatnya.
0: Betul.
1: Nah bagaimana kita yang diamanahkan menjadi seorang pemimpin itu bisalah menjadi suri tauladan bagi rekan-rekan kita yang kita pimpin. Jadi jangan segan-segan untuk misalnya ada teman kita yang biasa bertugas untuk bagian kebersihan, ya kita ikut bersihkan.
0: Nah, kenapa tidak?
1: Kenapa tidak? Oh, sama aja. Cuma kebetulan aja mungkin saya diamanahkan jadi seorang pemimpin ya. Jadi memberikan contoh. Nah, dengan memberikan contoh itu rekan-rekan itu akan memberikan apresiasi dan mau melaksanakan tugasnya dengan ikhlas.
0: Yes. Wong bos aja mau bergerak, kok sana bosnya gak bergerak gitu loh ya ibaratnya.
1: Yang kedua itu pekerjaan kita itu jangan semata-mata dianggap sebagai sebuah rutinitas, tapi anggaplah itu sebagai sebuah amal kita, Mbak. Jadi motivasinya selain kita melaksanakan tugas, itu juga sebagai sebuah
0: amal
1: ibadah. Insya Allah kalau itu kita apa itu niatkan sebagai sebuah ibadah atau amal, kita dapat dua-duanya. Ibaratnya gaji dapat, pahala dapat gitu.
0: Jadi double-double ya.
1: Iya. Dan yang berikutnya yaitu tadi, Mbak, jujur, transparan. Kemudian juga harus bisa memotivasi rekan-rekan untuk berkembang dan memberi kesempatan bagi rekan-rekan kita untuk menunjukkan bahwa bisa loh kamu itu misalnya menjadi begini. Jangan hanya stuck gitu aja. Kamu kan harus berkembang. Kamu jangan di sini terus. Artinya jangan ibaratnya mau menjadi begini terus, tapi kamu harus berkembang. Tunjukkan kamu mampu.
0: Betul.
1: Kan suatu saat saya pensiun.
0: Betul.
1: Nah, berarti kan harus ada yang menggantikan, Mbak. Nah, itu.
0: Jadi harus ada bibit-bibit baru lagi.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Seorang pemimpin yang dikatakan berhasil itu salah satunya adalah bisa menciptakan pemimpin-pemimpin baru.
0: Itu ya?
1: Iya. Menurut saya ini, Mbak.
0: Iya sih, tapi memang betul loh itu. Menciptakan pemimpin-pemimpin baru, kan pemimpin kita enggak selama-lamanya gitu loh bakal jadi pemimpin.
1: Betul, iya.
0: Yang bakal pindah mungkin.
1: Pensiun yang pasti.
0: Iya, dan harus memang ada bibit-bibit baru lagi.
1: Iya, kalau enggak seperti itu kan berarti organisasi kita berhenti, Mbak. Organisasi berhenti kalau enggak ada regenerasi.
0: Betul.
1: Atau bahkan mundur. Nah, kalau mundur regenerasi tahu, waduh, sayang banget gitu.
0: Iya, ketinggalan dong.
1: Iya,
0: ya.
1: Apalagi di zaman sekarang ini.
0: Iya, Allah,
1: kompetitor cepatnya. Kita.
0: Iya, betul. Kita baru satu, dia sudah tujuh tuh. Jadi kenapa semua kan sudah berpacu dengan waktu sekarang ya?
1: Iya.
0: Luar biasa. Dan di dalam perjalanan karir tentunya banyak proses. Prosesnya panjang pasti, tidak selalu mudah. Ada tantangan juga enggak jadi seorang pemimpin?
1: Pasti banyak banget itu.
0: Banyak banget.
1: Jadi tantangannya itu kan yang saya rasakan paling sekarang ini ya, jauh dari keluarga.
0: Itu yang
1: pertama. Yang kedua mungkin resistensi atau penolakan dari artinya orang yang sudah di zona, wah aku biasa
0: sudah nyaman gitu.
1: Sudah nyaman. Biasanya saya gini-gini, kok sekarang harus gini? Nah itu kan biasanya mereka udah, wah ini Pak udah enak Pak, gini udah bener. Tapi kan gitu-gitu terus. Ya harus kita rubah supaya menjadi lebih
0: baik lagi.
1: Nah itu tantangan yang berat, Mbak. Kemudian juga kita seorang pemimpin itu jangan ngelihat pegawai kita sebagai sebuah individu, tapi dia juga sebagai sebuah keluarga. Artinya kita juga harus memperhatikan, misalnya suatu saat kita tanya, keluargamu bagaimana, anakmu sehat enggak, istrimu gimana. Jadi kita mempunyai apa, seolah-olah itu keluarga dia ya adalah keluarga kita juga gitu loh.
0: Jadi kayak ada ikatan emosional.
1: Betul.
0: Itu ya.
1: Betul. Nah, kalau seperti teman-teman kita perlakuan seperti itu ya, resistensi kita, resistensi mereka terhadap kita itu insya Allah akan ya minimal berkurang lah.
0: Iya sih.
1: Ibaratnya kalau orang itu, kalau bahasa Jawa ya, Mbak ya, di wongke itu mereka merasa dihargai, atau orang itu merasa dihargai, itu mereka lebih senang daripada hanya sekedar, oh iya, cuman dianggap lalu gitu.
0: Oh, jadi kayak dianggap ada gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, dan itu yang Bapak terapkan.
1: Insya Allah.
0: Sampai saat ini. Keren. Tentunya selain itu ada prinsip juga pastinya lah ya, yang menjadi pegangan dalam bekerja. Terus kalau kita mau tahu juga, kalau Pak Kusairi sendiri, nilai dan prinsip hidup yang selalu Bapak pegang ketika menghadapi segala macam persoalan, kemudian mengambil keputusan maupun bekerja bersama tim, apa yang selalu Bapak utamakan?
1: Prinsip saya yang pertama itu, saya berusaha jujur, Mbak.
0: Jujur.
1: Jujur. Insya Allah dengan kejujuran itu kita tenang.
0: Betul.
1: Iya. Yang kedua, transparan.
0: Transparan.
1: Iya. Jangan sampai kita mengambil haknya orang lain.
0: Iya ya.
1: Ya. Karena kalau kita sudah nggak jujur,
0: mengambil hak orang,
1: ngambil hak orang lain, aduh itu
0: double-double dong.
1: Satu
0: ya,
1: kebohongan akan ditutupin kebohongan lagi, numpuk-numpuk kebohongan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus yang berikutnya, kita hidup nih hanya sekali.
0: Iya ya, ya, nggak ada yang hidup dua kali.
1: Nggak ada yang hidup dua kali, tiga kali. Mau kemana?
0: Betul.
1: Iya, kalau kita sudah pasrahkan semua ke Yang Maha Kuasa, mau kemana sih?
0: Mm-mm.
1: Akhirnya kan kita semua akan kembali Yang Maha Kuasa, Mbak.
0: Iya.
1: Terus mau apa yang kamu bawa?
0: Wong kita tidak bawa harta kita juga kan?
1: Paling kalau yang Muslim itu bawa kain kafan.
0: Iya.
1: Yang benar, yang misalnya bisa dihargai kan kafan. Mm-mm. Yang lain kan hanya amalnya, yeah, ibadahnya, mm-mm, itu saja dan jariahnya gitu ya.
0: Iya.
1: Dan anak-anak yang soleh-solehah
0: itu yang paling utama, biar bisa mendoakan kita gitu.
1: Iya betul.
0: Kalau orang sudah memegang prinsip itu sih, saya rasa tiada lagi belok-beloknya ya Pak Usairi ya.
1: Iya, harusnya begitu Mbak.
0: Harusnya begitu. Tapi memang sih kalau menjadi seorang pemimpin itu ibaratnya memang adalah tugas yang amanah yang sangat berat begitu. Dan tidak semua orang bisa memikul itu. Bahkan banyak juga goyah gitu loh ya, ketika sudah ada di puncak tinggi. Nah otomatis kan tambah tinggi pohon, tambah banyak guncangan, katanya seperti itu. Kalau orang tua dulu bilang begitu.
1: Betul.
0: Betul ya.
1: Setuju, setuju, setuju. Ya, setuju, setuju.
0: Dan memang apalagi seorang pemimpin, itu memang harus punya prinsip, punya visi dan misi yang kuat untuk berdiri.
1: Iya.
0: Itu yang paling penting. Tapi ketika menjadi seorang pemimpin kan bukan cuma itu, tapi kan kita mengubah atau kita menaungi banyak kepala nih. Satu kepala aja kalau kita pusing. Ini kan ada banyak nih. Kalau Pak Kusairi sendiri, ala Pak Kusairi menjaga kekompakan tim seperti apa? Terutama ketika mungkin menghadapi pekerjaan yang menuntut ketelitian dan juga tanggung jawab yang tinggi. Kan kalau salah-salah dikasih data, ya otomatis kita yang dicancang habis sama masyarakat tuh.
1: Baik. BMKG itu kan pelayanan ya Mbak, iya ya. Nah, pelayanan kami kan prediksi yang sekarang ini sangat-sangat penting.
0: Ya. Betul.
1: Untuk menaungi beberapa macam tadi, supaya kondusif tadi ya.
0: Iya.
1: Jadi saya melakukan triknya gini Mbak. Tugas itu saya bagi rata. Artinya bagi habis. Jadi si A mengerjakan apa.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian masing-masing individu tadi saya kasih target waktu. Kamu tugasnya A misalnya.
0: Iya. Yeah.
1: Ini selesai di tanggal sekian jam sekian.
0: Nah,
1: terus dalam pelaksanaan saya tanya, ada trouble enggak? Ada masalah enggak? Atau ada kesulitan tidak? Nah, kalau ada kesulitan, omong sama saya.
0: Apa yang perlu
1: atau ngomong sama yang lain. Okay. Supaya kesulitan itu bukan hanya kamu saja yang pusing.
0: Tapi sama-sama pusing.
1: Sama-sama pusing. Karena kadang-kadang di satu, kalau kita tadi mau ngomong kesulitannya seperti ini, insya Allah dari saya ada solusi.
0: Dari teman-teman.
1: Atau dari teman-teman solusi. Ataupun kalau gak ada, mungkin bisa kontak dengan rekan yang lain. Nah, dengan begitu insya Allah tugasnya akan dapat terselesaikan sesuai tenggat waktunya. Jadi memberikan tugas sesuai jobnya, kemudian kita tanyakan kesulitannya, kemudian kita kontrol juga.
0: Jangan dilepas begitu.
1: Jangan aja dilepas. Kalau dilepas bahaya ini sekarang, apalagi zaman yang sedikit aja sudah langsung viral kemana-mana.
0: Iya betul.
1: Nah itu harus hati-hati. Pelayanan ke masyarakat itu adalah satu yang hal yang berat, tapi betul, harus dilaksanakan. Dan informasi yang kita berikan itu harus akurat.
0: Betul. Dan bisa dipertanggungjawabkan.
1: Dan itu merupakan tanggung jawab kita. Kita diamanahkan, ibaratnya digaji oleh negara. Itu tugas kita itu.
0: Betul.
1: Jangan seenaknya sendiri gitu loh. Kalau enaknya sendiri ya bikin aja perusahaan sendiri gitu.
0: Yang kamu sendiri yang mengelola.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke, jadi memang hal seperti itu harus kita pegang teguh ya dalam sebuah satu organisasi, bukan cuma di kantor saja, tapi mungkin di semua lini kayaknya ya, lini kehidupan kayaknya. Betul. Ya Pak Kusairi ya. Di rumah juga seperti itu.
1: Iya.
0: Ya pasti.
1: Pasti, Mbak. Cuman kadang-kadang kalau di rumah itu malah lebih, walaupun personelnya sedikit tapi
0: lebih kuat.
1: Aduh. Ya begitu suka dukanya kali ya.
0: Iya sih. Tapi kalau menurut Pak Kusairi sendiri, apakah memang seorang pemimpin itu harus selalu terlihat kuat gitu loh ya, atau justru pemimpin itu harus berani mengakui bahwa dirinya mungkin masih harus belajar gitu?
1: Kita sebenarnya di depan teman-teman atau staff kita, kita harus tampak kuat, Mbak.
0: Harus tampak
1: kuat. Harus iya tampak dong. Kuat. Walaupun kadang-kadang di belakang itu kita ngeluh ya. Mengeluh dalam artian bukan mengeluh, oh iya kok kayak gini-gini. Tapi kan kita harus memiliki solusi. Kalau kita di depan anak buah kita sudah kelihatan lemah, ya teman-teman kita ikut ke bawah nanti.
0: Iya, betul.
1: Jadi jangan kelihatan lemah di depan anak buah. Strong. Kuat.
0: Apapun itu.
1: Apapun itu. Walaupun mungkin di belakang nanti kita apa harus nyari dulu, harus nyari ini, oh ini. Nah, itu kan trik kita supaya wah anak buah kita tetap semangat. Jangan sampai kita wes misalnya ini Pak Kepala aja kayak gini, iya, kita enak-enakan aja. Ah, jangan sampai. Jangan sampai iya, buat down.
0: Iya sih, betul. Apalagi ketika ada masalah gitu loh ya, ya ketuanya langsung, kepalanya langsung, aduh ini bagaimana? Ya, anak buahnya juga langsung patah arah deh.
1: Betul.
0: Tapi kalau ketika pemimpin terlihat kuat, pemimpin terlihat bisa menyelesaikan semuanya, itu tentunya otomatis yang di bawahnya juga bakal ikut termotivasi gitu loh ya.
1: Betul, Mbak, setuju.
0: Oh, jadi memang sih perjalanan yang disampaikan Pak Kusairi ini kita bisa lihat sendiri ya pendengar, kita bisa dengarkan juga sendiri bahwa memang kepemimpinan itu bukan hanya sesuatu yang terbentuk dalam satu malam gitu loh, kayak buat candi. Enggak ya.
1: Enggak,
0: jadi
1: Pak,
0: ada proses belajar.
1: Yang panjang.
0: Prosesnya panjang betul ya. Pengalaman terus juga tentunya dalam kemauan itu harus ada apa ya, dari dalam diri sendiri gitu loh untuk merubah beberapa orang, beberapa tempat yang tadinya mungkin tidak bagus ya jadi bagus gitu loh ya. Harus ada kemauan itu dari diri sendiri memperbaiki gitu loh di mana tempat kita berada. Jadi memang hal ini juga mengingatkan kita semua pendengar bahwa memang di

0: Kepala-kepala itu enak sekali, kita banyak motivasi, banyak belajar, Pak Kusteri ya. Jadi ada ilmu, ada sharing kita gitu loh ya. Jadi yang tadinya kita nggak tahu, ternyata oh begini loh, ternyata pemimpin ya, pemimpin ternyata begini loh. Kita menyimpan diri kita di situ gitu loh ya. Mana tahu besok-besok kan kita jadi pemimpin juga kan.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Tuh diaminkan sama Pak Kusteri lagi tuh sore hari ini, pendengar siang hari ini. Tapi kita jeda dulu ya pendengar ya. Kita jeda dulu, nanti setelah itu kita kembali lagi masih bersama di Bincang Inspiratif di Pro 1 Kendari.

0: Bincang inspiratif dan masih bersama dengan saya juga di studio masih ada Pak Kusairi di sini. Nah, Pak Kusairi, kita tadi sudah banyak bicara tentang pengalaman, kemudian sepak terjang karir juga kita sudah perbincangkan di siang hari ini. Nah, Pak Kusairi, masyarakat mungkin lebih sering mengenal BMKG itu melalui informasi perkiraan cuaca. Namun ternyata ada perbedaan ya antara informasi cuaca sehari-hari dengan informasi iklim yang menggambarkan pola dan juga kecenderungan kondisi dalam periode yang lebih panjang mungkin. Seperti yang kita perbincangkan tadi di off air ya. Nah, kalau stasiun klimatologi sendiri ini menjalankan kegiatan pengamatan.
1: Betul.
0: Betul. Kemudian pengelolaan data di sana.
1: Iya.
0: Pelayanan informasi dan pemeliharaan peralatan klimatologi.
1: Iya, betul.
0: Ah, itu dia. Jadi memang semua ini membutuhkan proses dan ketelitian pastinya ya, agar informasi yang disampaikan pun juga dapat disampaikan dengan manfaat yang lebih baik oleh masyarakat dan bisa diterima dengan baik mungkin oleh masyarakat.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Mungkin sedikit deh Pak Kusairi, bisa dijelaskan juga kali ya kepada pendengar, apa sih sebenarnya perbedaan meteorologi, klimatologi, mungkin dengan bahasa sederhana deh. Mungkin karena kalau orang dengar, oh ini sama kali ya yang sering kita dengar setiap hari di Pro 1 kali ya, seperti itu. Dan mungkin kalau peran stasiun klimatologi Sulawesi Tenggara dalam membantu masyarakat memahami kondisi iklim itu seperti apa?
1: Baik, oke deh Mbak Wulan dan para pendengar semuanya. Jadi sebenarnya antara iklim dan cuaca itu ibaratnya kayak deket banget hubungannya.
0: Iya.
1: Hampir sama. Yang membedakan hanya durasinya aja. Jadi kalau cuaca itu misalnya, contohnya hari ini kok panas ya.
0: Iya.
1: Hari ini kok hujan ya. Nah itu cuaca. Jadi
0: cuaca.
1: Kondisi atmosfer sesaat.
0: Hari itu ya.
1: Hari itu atau jam itu.
0: Iya.
1: Atau maksimal adalah 3 hari ke depan. Misalnya cuaca 3 hari ke depan adalah masih mendung.
0: Nah,
1: kalau iklim itu sudah jangkanya panjang, 10 hari.
0: 10 hari
1: rata-rata hujan 10 hari ke depan.
0: Oh.
1: 10 mili.
0: Oh.
1: Atau suhu rata-ratanya untuk suhu rata-rata ya, berarti suhu rata-rata misalnya untuk 10 hari itu kan kita sebut suhu rata-rata tanggal sekian sampai sekian adalah 28 derajat Celsius. Kemudian areanya. Kalau cuaca itu misalnya cuacanya di Kendari. Kendari terlalu luas. Misalnya di sekitaran RRI. Panas. Nah itu kan Kendari aja. Tapi kalau kita bilang jangan bilang cuaca di Kendari, karena Kendari sudah luas. Itu harus ke iklim, berarti rata-rata suhu udara di Kendari. Karena Kendari kan banyak nih, luas banget.
0: Iya, betul.
1: Areanya. Jadi yang bedakan hanya durasi waktunya dan luas wilayahnya. Kalau cuaca itu sebentar, kemudian areanya sempit.
0: Okay.
1: Kalau iklim waktunya panjang, kemudian areanya yang luas gitu.
0: Okay.
1: Bedanya.
0: Itu bedanya.
1: Betul. Nah, kemudian untuk apa tadi?
0: Pokoknya klimatologi dan yang satu itu apa? Yang apa? Selain klimatologi, kan Bapak di klimatologi nih.
1: Betul.
0: Kalau yang satunya apa sih? Yang hari ya BMKG kita ya.
1: Geofisika.
0: Geofisika.
1: Nah, geofisika itu melihat pergerakan lempeng bumi atau gampangnya dia memantau gempa.
0: Oh, dia gempa ya.
1: Tapi bukan hanya gempa, Mbak, sebenarnya.
0: Oh, luas lagi.
1: Luas lagi. Ada yang memantau tsunami.
0: Kemudian, ada kelas-kelasnya lagi.
1: Jadi di dalam itu secara umum orang masih kenalnya adalah hanya gempa aja, padahal tanda waktu juga. Kemudian magnet bumi juga. Jadi di geofisika itu ada penentuan, misalnya kalau penentuan awal bulan itu terlibat. Kemudian magnet bumi, kemudian tanda waktu
0: masuk di geofisika itu.
1: Iya, termasuk penentuan misalnya jam. Jam yang tepat gitu. Jam berapa? Kadang-kadang kan jam saya sama Mbak Wulan kan beda nih.
0: Ya.
1: Nah, ini BMKG yang punya tugas untuk itu.
0: Jadi untuk geofisika. Itu bedanya ya, geofisika. Oke. Jadi seperti itu sih gambaran singkatnya. Singkat. Atau mungkin ya yang bisa kita cerna lah kata-katanya gitu. Karena kan mungkin klimatologi, geofisika mungkin nggak ada perbedaan kali atau apa ini ya. Kan orang seperti itu mungkin ada pendengar kita yang mungkin belum memahami. Jadi itu sudah disampaikan juga sama Pak Kusairi.
1: Tambah satu lagi Mbak sebenarnya. Ada lagi pemantauan kualitas udara.
0: Kualitas udara.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi kandungan udara itu ada apa sih? Biasanya ada, tapi itu ada di kita di ada sebagian sudah ada itu ada di Palu.
0: Oh, jadi belum semua juga
1: belum
0: ya?
1: Belum semua. Jadi kualitas udara, jadi di udara itu ada kandungannya apa? Misalnya ada partikulat meter atau ibaratnya polutan ya, polutan dengan ukuran sekian.
0: Itu.
1: Kemudian ada gas apa yang di udara? Nah, itu salah satu tugas BMKG juga.
0: Masuk kali ya kayak ini yang pantauan asap ini yang kemarin juga.
1: Iya, betul.
0: Masuk kan polutan udara
1: masuk. Kami ada itu. Jadi makanya kemarin dari teman-teman yang di Meteo Maritim itu mengeluarkan press release terkait yang sekarang di Kendari ini ya.
0: Asap kan waktu pas tanggal 3 itu kan kita keluar dari pagi kan saya kan pas tugas pagi masih ngobrol kok di luar kayak ada yang membakar ya.
1: Iya.
0: Masih belum ada press release dari BMKG. Kemudian sampai di sore hari ternyata kita keluar, ini kayaknya bukan embun tadi pagi deh kayaknya. Ternyata memang asap betul ya.
1: Iya.
0: Oke, dan itu memang sudah dipantau juga oleh teman-teman dari BMKG.
1: Iya.
0: Itu ya. Ya memang sudah memberikan peringatan juga bahwa memang kalau sekarang kita keluar katanya harus pakai masker, kemudian yang lansia, anak-anak yang rentan itu memang harus lebih jaga lagi kayaknya ya. Apalagi yang mungkin ada penderita saluran pernafasan, ISPA itu juga menjadi aware juga pasti yang harus paling dijaga nih yang rentan. Iya. Karena kan sekarang kita tidak tahu polusi dan di luar sana bahkan kayak di Kalimantan kalau kita lihat ya Pak ya, ya Allah ya Robby.
1: Itu kasihan teman-teman yang
0: ya
1: di sana
0: Allah.
1: Mbak.
0: Anak kecil itu loh yang saya dan lansia itu loh yang saya gimana itu ya mereka orang kita bernafas yang biasa aja kayak ngos-ngosan itu apalagi itu dikepung asap.
1: Iya.
0: Ya Allah, mudah-mudahan cepat tuntas.
1: Amin.
0: Sebaran titik apinya itu mudah-mudahan tidak meluas lagi gitu loh. Ya takut loh kita kalau kita lihat bahkan sudah sampai ada yang kemarin juga viral masuk di rumah warga ya Pak ya.
1: Sudah membakar rumah perumahan.
0: Membakar rumah perumahan sudah masuk di tempatnya masyarakat ini bermukim ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan deh hal-hal yang kita takutkan itu ya Pak ya.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Kita masih pengen banyak berbincang sebenarnya karena kita sudah banyak sekali ambil nilai kehidupan, kemudian juga kita punya banyak inspirasi dari Pak Kusairi ini dan mudah-mudahan juga bisa menginspirasi Anda semua sih. Dan ini menjadi amal jariah dari Pak Kusairi juga.
1: Allahumma amin, amin, amin.
0: Amin, Allahumma amin. Nah, sedikit Pak sebelum kita akhiri kebersamaan kita, sebenarnya kalau menurut Pak Kusairi sendiri makna keberhasilan versinya Bapak itu apa sih?
1: Keberhasilan itu sebenarnya kalau bagi saya agak sulit tuh mengatakan keberhasilan sebenarnya. Karena masing-masing orang punya versi masing-masing ya.
0: Iya, versi kan berbeda. Berhasil mungkin ada orang yang harus punya 1M kayaknya harus berhasil tuh.
1: Berbicara keberhasilan itu sangat variatif, tapi bagi saya keberhasilan itu adalah bagaimana kita memberi nilai manfaat bagi keluarga kita, bagi orang tua kita, dan bagi masyarakat. Kalau kita memberi manfaat kepada orang lain, insya Allah itu merupakan keberhasilan yang sangat bermanfaat.
0: Betul.
1: Yang kedua, kemungkinan keberhasilan itu adalah jangan dilihat gajinya gede, duitnya banyak.
0: Memang kalau sebagian orang itu kayaknya berhasil deh Pak ya.
1: Coba bayangkan kalau Anda sakit, duitnya banyak. Enak gak?
0: Iya sih, kan? Banyak duit tapi sakit. Mana ada yang mau
1: ibaratnya
0: juga coba.
1: Punya duit tapi sama dokter gak boleh makan sate padang.
0: Ya Allah itu yang enak.
1: Gak boleh makan kikil. Punya duit banyak Mbak, tapi gak boleh itu.
0: Tapi gak boleh.
1: Yes. Jadi keberhasilan itu sesuatu yang memberi makna kita semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa. Mm-hmm. Apapun itu.
0: Di versinya mereka masing-masing.
1: Iya, versinya apapun. Jadi kalau kita semakin dekat Yang Maha Kuasa, itu adalah suatu keberhasilan yang sangat berharga bagi kita. Mm. Apapun bentuknya. Bagi yang punya harta, mungkin bisa mengamalkan hartanya ya di bidang apapun yang semakin mendekatkan ke Yang Maha Kuasa. Yang punya ilmu banyak, ilmu tinggi, mengamalkan ilmunya dan semakin dekat Yang Maha Kuasa.
0: Betul.
1: Yang punya keluarga, hmm, yang punya apapun, hmm, dengan mengamalkan apapun yang mereka miliki dan semakin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, itu adalah suatu keberhasilan. Itu ya, versi saya, Mbak. Semoga para pendengar dan Mbak Wulan setuju itu.
0: Iya sih, kalau saya setuju sih Pak ya. Karena kan cakupan keberhasilan orang-orang itu kan berbeda-beda. Ada yang harus punya 500 juta baru berhasil, ada yang 50 ribu itu sudah berhasil satu hari. Atau satu untuk berapa hari itu sudah lumayan berhasil itu kalau dia mendapatkan 50 ribu itu. Jadi memang takaran keberhasilan orang-orang itu berbeda. Tapi ketika kita ambil satu garis, satu kesimpulan, bahwa keberhasilan itu ketika kita memang bermanfaat untuk orang lain, kemudian diri kita lebih dekat kepada Yang Maha Pencipta, itu tanda kita sudah berhasil di hidup ini.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Dan itu kita, kalau saya sih setuju juga. Kalau pendengar mudah-mudahan setuju juga ya. Oke lah Pak, pesannya sedikit untuk para pendengar di luar sana yang mendengarkan kita di siang hari ini di segmen Bincang Inspiratif. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil lah ya pastinya dari Fokus Seri. Pesannya Fokus Seri untuk masyarakat yang mendengarkan kita siang hari ini, silakan.
1: Baik. Terima kasih Mbak Wulan atas kesempatannya dan para pemirsa semuanya. Jadi pesan saya yang pertama, berbaktilah kepada Yang Maha Kuasa, berbaktilah kepada kedua orang tua dan keluarga, serta carilah ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir tadi, semakin Anda semakin berhasil, itu harus semakin mendekatkan diri Anda kepada Yang Maha Kuasa.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Dan itu mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, hasil Amin. Dari diskusi kita, hasil dari perbincangan kita di siang hari ini. Perbincangan kita santai namun ya kalau Ulan sih kayaknya isinya daging semua ini. Berisi semua, gak bisa ada yang kita, pokoknya yang bermanfaat diambil, yang tidak bermanfaat ditinggalkan saja di kolom komentar kali ya. Dihapus sama admin kita. Amin. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan kami juga untuk di segmen kali ini. Terima kasih Pak Kusairi sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Kita berbincang santai namun bermanfaat untuk orang banyak. Yang dimana pendengar, kita sudah berbincang bersama dengan Pak Kusairi SSIMM, yang dimana beliau ini adalah Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, yang sudah bagi cerita, bagi pengalaman, bagi perjalanan hidup, bagi semuanya udah dibagi di Pro 1 Kendari untuk di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan mudah-mudahan menjadi amal jariah juga untuk Pak Kusairi sekeluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih sekali lagi Pak. Salam sehat pastinya. Mudah-mudahan sehat terus. Kita bakal berbincang lebih jauh lagi nanti, mungkin dengan topik-topik berbeda lagi kali ya bersama Pro 1.
1: Siap.
0: Ya pastinya ya. Oke deh Pak Kusairi, terima kasih banyak. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya dan sampai jumpa pendengar untuk di segmen Bincang Inspiratif selanjutnya. Jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali update warta daerah siang bersama Pro 1 Kendari. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang, saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Masyarakat silakan ya, bisa ke web DPS ya, ada di yatasen minform.dps.gd.id itu untuk memperbaiki.
2: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar 36.000 untuk per hektarnya di setiap masa tanamnya.
0: Sari berita, BPS Sulawesi Tenggara membuka akses koreksi data desil untuk masyarakat. Petani di Kota Bau-Bau mendapat kesempatan mengikuti program asuransi. Inilah Warta Daerah Siang selengkapnya, edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara membuka akses koreksi bagi masyarakat yang merasa data hasil pendataan desil belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan ruang bagi masyarakat untuk memeriksa sekaligus mengajukan perbaikan data desil kesejahteraan yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Langkah ini diambil sebagai upaya penyempurnaan data. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, menyambut baik adanya masukan maupun keluhan dari warga yang merasa pengelompokan desilnya belum mencerminkan kondisi sebenarnya. Menurutnya, hal tersebut justru menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan agar data yang digunakan benar-benar akurat.
1: Kita sediakan berbagai sarana, berbagai kanal ya, untuk melakukan penyempurnaan ya. Masyarakat silakan ya, bisa ke web DPS ya, ada di yatasen minform.dps.gd.id itu untuk memperbaiki. Kalau kita saat ini salah nih saya desilnya nih, harusnya saya di desil bawah gitu. Oke, silakan di situ lakukan upaya perbaikan secara mandiri, itu bisa. Atau kalau misalkan tidak punya akses ke gadget ya, itu bisa ya melakukan upaya lain, yaitu datang ke kelurahan. Di kelurahan juga ya selalu ada petugasnya ya.
3: Hadi Susanto menjelaskan masyarakat dapat mengajukan perbaikan secara mandiri melalui laman resmi yang telah disiapkan, yaitu portal yang tertera di laman Badan Pusat Statistik. Bagi warga yang tidak memiliki akses perangkat digital, pihaknya membuka jalur alternatif dengan mendatangi kantor kelurahan setempat. Meski pengajuan telah dilakukan, perubahan data tidak serta-merta langsung mengubah posisi desil seseorang, karena setiap usulan perbaikan akan diverifikasi terlebih dahulu. Hadi Susanto menambahkan, desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam 10 pengelompokan berdasarkan tingkat kesejahteraan yang dihitung menggunakan sekitar 42 indikator. Ketidaksesuaian data bisa terjadi karena perubahan kondisi ekonomi yang berlangsung cepat, seperti kehilangan pekerjaan atau perubahan penghasilan yang belum terekam dalam basis data. Penyempurnaan data desil dinilai menjadi kunci penyaluran bantuan sosial yang lebih adil dan akurat ke depannya. Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara berharap partisipasi aktif masyarakat serta sinergi antar instansi dapat mewujudkan data yang lebih andal, sehingga setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pengawasan warga negara asing di Sulawesi Tenggara terus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal dan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
1: Pengawasan terhadap warga negara asing WNA dan potensi penyalahgunaan izin tinggal menjadi perhatian dalam upaya menjaga ketertiban di wilayah hukum Sulawesi Tenggara. Pengawasan dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas WNA sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Pelaksana tugas Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal, James Mudan, mengatakan penegakan aturan terhadap WNA perlu dilakukan secara konsisten, khususnya terhadap mereka yang diduga menyalahgunakan izin tinggal.
2: Prosesnya itu ketika kami dapati di lapangan, kami minta keterangan singkat, indikasinya mengarah ke penyalahgunaan, dugaannya, terus kami panggil atau kami bawa langsung ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan melengkapi proses. Ketika terbukti bersalah, kita lengkapi proses untuk pemulangan atau deportasi.
1: Menurutnya, koordinasi antar instansi menjadi bagian penting dalam melakukan pengawasan dan penanganan terhadap setiap pelanggaran. Sementara itu, Hairil Anwar Bakri, Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, menyoroti keberadaan WNA yang bekerja di wilayah Sulawesi Tenggara. Pentingnya memastikan tenaga kerja asing memenuhi ketentuan yang berlaku serta memiliki dokumen dan izin sesuai dengan aktivitas pekerjaannya.
3: So, kami dari Disnaker cukup intens terhadap permasalahan-permasalahan yang berada di Sulawesi Tenggara ini ya, khususnya penggunaan tenaga kerja asing. Apabila kami mendapatkan laporan misalkan dari pihak masyarakat atau aparat atau dari karyawan mungkin segera kami tindaki. Iya, terkait dalam hal ini mungkin bertentang perizinan izin tinggal ya yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian penempatan dan jabatan.
1: Pengawasan terhadap WNA juga membutuhkan peran masyarakat dan perusahaan. Masyarakat diharapkan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas WNA yang dinilai mencurigakan atau tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Melalui sinergi antar instansi, pengawasan diharapkan semakin optimal sehingga keberadaan WNA di Sulawesi Tenggara tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan aturan hukum dan ketertiban masyarakat.
0: Sementara itu, aktivitas melaut sejumlah nelayan Pulau Sagori, Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabayena Barat, Kabupaten Bombana terganggu akibat sulitnya memperoleh BBM bersubsidi. Kondisi tersebut disebut telah berlangsung hampir 2 bulan karena sebagian nelayan belum mendapatkan rekomendasi pembelian BBM. Keterbatasan BBM ini membuat sejumlah perahu nelayan terpaksa terparkir di bibir pantai. Untuk tetap mencari ikan, nelayan hanya mengandalkan perahu dayung di sekitar pulau dengan jangkauan dan hasil tangkapan yang lebih terbatas. Salah seorang nelayan berinisial S mengatakan, penggunaan perahu dayung membuat nelayan tidak bisa menjangkau wilayah penangkapan ikan yang lebih jauh. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan karena hasil tangkapan menjadi lebih sedikit. Berkaitan dengan hal itu, Ketua DPRD Bombana Iskandar minta pemerintah segera menelusuri dan menyelesaikan persoalan administrasi tersebut. Karena menurutnya, nelayan telah menyerahkan berkas harus mendapat kepastian mengenai status pengurusannya, termasuk penjelasan apabila masih ada persyaratan yang belum lengkap. Ia berharap kebutuhan BBM nelayan Pulau Sagori segera dapat terlayani agar aktivitas melaut dan pendapatan masyarakat kembali berjalan normal. Kita beralih ke informasi dari RRISP Bau-Bau, pendengar. Petani di kota Bau-Bau mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
4: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap pasal tanamnya.
5: Jadi, petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Petani cukup membayar sekitar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam, dari premi normal sekitar Rp180.000. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut menjadi langkah perlindungan petani terhadap resiko gagal panen akibat bencana maupun serangan hama. Menurut Wahid, perlindungan asuransi tidak hanya berkaitan dengan kekeringan, tetapi juga berbagai resiko yang dapat menyebabkan tanaman gagal panen. Petani yang mengalami kerusakan sesuai ketentuan program dapat memperoleh klaim sekitar 6 juta rupiah per hektar.
4: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar 36.000 untuk per hektarnya di setiap pasal tanamnya. Jadi silakan yang mau mengasuransikan urusan-urusan lahan pertaniannya. Karena saya yakin mudah-mudahan petani hanya bayar 36.000 cukup bagus untuk menjaga-jaga. Jaga-jaga kita urusan daripada gagal panen.
5: Kepala Dipertan Bau-Bau ini mengatakan resiko gagal panen akibat serangan hama juga pernah dialami petani bau-bau pada masa tanam ketiga atau MT3 awal 2026. Saat itu sekitar 18 hektar tanaman padi petani rusak akibat serangan hama tikus sehingga harus dilakukan penanaman kembali dengan dukungan bantuan dari pemerintah provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau saat ini mulai mendata petani yang berminat mengikuti program tersebut. Wahid menyebutkan jumlah kelompok tani di Bau-Bau mencapai ratusan kelompok dengan rata-rata sekitar 20 anggota per kelompok. Wahid menambahkan kepesertaan asuransi dihitung berdasarkan jumlah petani dan luas lahan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diamond Limbong, dosen STI66 Kendari, menekankan pentingnya generasi muda menguasai teknologi, berinovasi dan berwirausaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masa depan. Mengenal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda kembali melaporkannya.
1: Ekonomi masa depan membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif, kreatif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi serta perubahan kebutuhan pasar. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi, kewirausahaan, dan pemanfaatan peluang digital. Diamond Limbong, dosen STI66 Kendari, menyoroti pentingnya mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang.
6: Ekonomi yang dibutuhkan di masa mendatang ini adalah semuanya tentunya sudah berbasis teknologi ya, karena kita nggak bisa terlepas dari teknologi. Jadi tantangan kita sekarang ini adalah kita bukan menjadikan teknologi itu sebagai hambatan, tetapi justru kita harus bisa memanfaatkan itu sebagai peluang.
1: Selain itu, kewirausahaan perlu didorong agar generasi muda tidak hanya bergantung pada lapangan kerja yang tersedia, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan kerja bagi orang lain. Dengan persiapan yang tepat, generasi muda diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi yang mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah, khususnya di Kota Kendari.
0: Informasi terakhir pendengar, program Teras Pangan terus mengedukasi masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan produksi pangan keluarga yang mandiri dan berkelanjutan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir melaporkan.
7: Program Teras Pangan yang telah berjalan di Kota Kendari terus mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong di pekarangan maupun teras rumah agar ditanami tanaman produktif. Beragam jenis sayuran seperti cabai, tomat, terong, dan tanaman bergizi lainnya menjadi pilihan utama yang didorong sehingga setiap rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan dasar secara mandiri. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menegaskan, tujuan jangka panjang program ini adalah memperkuat ketahanan pangan dari tingkat paling bawah, yaitu keluarga.
8: Ya, kalau juga itu ada di setiap rumah, ada terong, ada cabai, itu juga bisa mengurangi beban pengeluaran mereka di sektor pangan, sehingga ketahanan keluarga mereka ini bisa kuat.
7: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menjadikan rumah tangga sebagai basis utama pelaksanaan program ini. Sebanyak kurang lebih dari 1.000 pohon cabai telah dibagikan kepada warga kategori kurang mampu tersebar di seluruh kelurahan di Kota Kendari. Bantuan ini bukan sekedar pemberian, melainkan bagian dari pembiasaan agar warga mulai mulai menanam sendiri kebutuhan pangan di lingkungan tempat tinggalnya. Pemerintah berharap kebiasaan menanam ini terus berlanjut, bahkan setelah tanaman bantuan dipanen, warga tetap melanjutkan penanaman secara bergantian agar persediaan sayur di rumah selalu tersedia dan beban pengeluaran pangan keluarga dapat ditekan secara signifikan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. BPS Sulawesi Tenggara membuka akses koreksi data desil masyarakat. Petani di Kota Bau-Bau mendapat kesempatan mengikuti program asuransi. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan Facebook kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulanda Sari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, kita masuk di musik request 100% Indonesia. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh ya. 0401-3124-008. Kita dikawal dengan Bang Nirwan dan Bang Leo juga di sana, di luar sana. Jadi ayo, yang ingin gabung boleh di TikTok juga silakan. Kalau yang ingin request boleh ya. Nanti sebentar kalau sudah pada masuk di TikTok, kita absen-absen lagi ya sore hari ini. Siangnya sudah menjelang sore pendengar, karena kalau di studio saat ini lepas di menit ke-45 ya, dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sudah ada Joker Merah sudah gabung di sana, Janji Jiwa inisial M sudah gabung juga di TikTok. Halo, selamat sore. Request Samson, Kenangan Terindah. Woi, sore-sore langsung dengan Kenangan Terindahnya Samson. Oke, kita gaskan Kenangan Terindah. Untuk Anda juga yang ingin gabung boleh ya. 0401-3124-008 boleh. Silakan. Yang ingin gabung di kolom komentar TikTok juga boleh. Janji Jiwa ini namanya siapa sih ini? Inisial M. Susah ya sebut namanya. Ini posisi mana nih teman-teman? Ayo kita absen-absen dulu ya. Warga Lepo-Lepo ada enggak ya ini ya? Ada Amar di sana sudah join. Untuk Anda pendengar yang ingin request di kolom komentar TikTok boleh ya, silakan. Kalau ingin request di sana juga boleh. Jadi silakan langsung ketik aja di kolom komentar TikTok sore hari ini mau request lagu apa. Ada Samson, Kenangan Terindah. Tadi sebelum kita hadirkan juga musik request, ada lagu pengantar kita dari Raja, Jujur. Ya ini lagu-lagu lawas tahun 2000 boleh lah ya untuk di sore hari ini. Apa kabarnya Anda hari ini pendengar? Ini sudah masuk di pekan kedua Oktober. Mudah-mudahan selalu dengan kabar yang baik, kabar yang sehat untuk Anda semua. Dan ya mudah-mudahan sih apa yang dikerjakan ya itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, berjalan dengan aman, nyaman, tentram ya. Lengkap juga tuh. Ada Hasbullah juga sudah join. Halo, selamat sore. Pokoknya untuk Anda semua deh, selamat sore untuk Anda dan juga pendengar. Kita juga kembali himbau ya untuk Anda, karena memang teman-teman dari BMKG pun juga sudah menginformasikan di mana untuk kabut asap yang menyelimuti Kota Kendari dan sekitarnya untuk beberapa hari ini yang nampak Anda lihat juga pendengar ya. Itu jadi bisalah Anda itu kalau mau beraktivitas sore hari keluarnya pakai masker untuk kemana-mana ya. Jadi boleh, itu dihimbau untuk Anda semua yang mendengarkan siaran kami di siang menjelang sore ini. Kita ke konsel dulu yuk. Ada warga Andolo Utama di sana, Pak Ade Ali. Halo, selamat sore.
1: Oh, selamat sore Chandra Dewi.
0: Waduh, Chandra Dewi, ada Cokro Mangunkusumo di sana. Kabar sehat Pak Alif?
1: Alhamdulillah, walaupun panas masih cetong.
0: Masih panas juga ya. Kalau pantauan asap kalau dari Andolo bagaimana, Pak De?
1: Alhamdulillah ya, kan sini banyak pepohonan.
0: Itu dia suatu keuntungan ya.
1: Ya, tadi itu begini Mbak Uran. Saya dengan tetangga kanan kiri, sementara ini saya menghimbau jangan bakar-bakar.
0: Iya, itu kan sudah dihimbau juga dari jauh-jauh hari. Ma, jangan bakar-bakar sampah dulu. Kalau memang bakar-bakar ya sampai tuntas apinya baru ditinggalkan. Begitu loh.
1: Hentikan dulu pembakaran di kebun atau di sawah atau di...
0: Apalagi yang mau buka lahan, lahan gambut apalagi ya. Itu jangan dulu deh kayaknya.
1: Jangan dulu dan dipending dulu.
0: Dipending dulu gitu.
1: Sampai dulu.
0: Sampai kondusif lah cuaca ini.
1: Dari Padang tuh sampai pesawat udara tak bisa online, tak bisa mengudara karena kabut asap begitu. Jadi itu saya respon.
0: Iya sih, jadi itu himbauan juga untuk Anda semua pendengar yang mendengarkan kami di perjalanan maupun juga yang mendengarkan kami melalui frekuensi FM. Ya, jangan membakar sampah dulu, apalagi kalau yang mau buka lahan, lahannya lahan gambut terus dibakar, ya Allah, jangan dulu ya. Itu sudah disampaikan juga oleh teman-teman dari BMKG, dari teman-teman BNPB, pokoknya semuanya itu sudah disampaikan, itu berkali-kali disampaikan.
1: Saya tuh kepada rekan-rekan semua, sampai ada 10 orang saya, hentikan dulu pembakaran-pembakaran ini. selama kemarau masih panjang, tahan.
0: Iya sih, tahan dulu.
1: Hari ini supaya bebas dari asap-asap begitu.
0: Iya, betul.
1: Saya partisipasi.
0: Iya, itu kan ya itulah, masyarakat kan saling mengingatkan satu sama lain, karena ya kalau para pemangku kepentingan yang mau ingatkan satu persatu masyarakatnya kan ya tidak mungkin juga, kecuali himbauan-himbauan ya masyarakat harus saling menjaga lah satu sama lain gitu loh. Saling menjaga satu sama lain ya dengan cara mengikuti aturan yang memang sudah dihimbau. Itu sih.
1: Itu habis panen padi kan jerami-jerami banyak dibakar.
0: Iya, betul.
1: Kebun asap itu, mana di kebun, mana di depan-depan rumah, akhirnya ngelompok menjadi langit agak muram.
0: Iya, aduh, sangat disayangkan loh. Apalagi kan memang lagi kemarau, bahkan sudah di masih dalam jangkauan ini Oktober, katanya masih November pun juga masih sampai di akhir. Nah, jadi memang masih agak panjang ini kemarau. Jadi seperti itu deh. Mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat yang mendengarkan ya sore hari ini ya. Pade Alif, kita ke lagu deng. Pade mau dengar lagunya siapa ini? Oke deh, terputus. Pade Alif nanti coba lagi. Tadi lagunya belum dipilih ya. Belum dipilih lagunya. Tapi gak apa-apa, itu juga sebagai intermezzo kita di awal, bahwa memang ketika cuaca lagi kemarau, memang iklim lagi kemarau, kemaraunya berkepanjangan. Bahkan banyak ahli juga yang menyebutkan bahwa kemarau ini betul-betul yang tidak ada hujan gitu loh. Kemaraunya kemarau panjang. Jadi ya hal-hal yang ditakutkan itu jangan dilakukan. Membakar sampah, membuka lahan dengan membakar itu tidak disarankan. Kemudian juga ketika membersihkan, mungkin dengan membakar sampah-sampahnya itu kalau sebisa mungkin ditinggalkan. Apinya itu harus benar-benar sudah padam, pendengar ya. Sebisa itu, sebisa mungkin itu dilaksanakan. Dan saling mengingatkan sesama dengan masyarakat, itu yang penting. Kita ke Bang Hasbullah tadi, mau request lagunya Yovie and the Nuno, Janji Suci. Oke deh, siap. Kenangan terindah, Janji Suci, bahkan kita hadirkan juga untuk Anda. Ayo yang ingin lagi gabung di belakangnya Bang Alif boleh ya, 0401 3124 008, di sana masih bisa digunakan untuk di siang hari ini. Selamat siang menjelang sore juga untuk Om Kumis Taksol Kendari. Ada Joker Merah, ada Fir juga, Miss Haz ada di TikTok sore hari ini. Tap-tap layar, jangan lupa dong. Kemudian request boleh, komentar juga boleh, silakan. Mau request lagu, pilih aja lagunya, pengen lagu apa. Kemudian juga kalau ingin request sore hari ini, mau menyapa untuk siapa, silakan, boleh. Kita ke jalur 008 lagi. Kalau tadi ada warga Andola Utama, kita ke Bunda Hani di jalur 008. Assalamualaikum. Selamat sore Bunda Hani. Musik request.
2: Ulang, salah kotak gitu anunya, Bang Irwan ini.
0: Iya. Nah. Di cross check, bukan Bunda Hani. Berarti dia, oh dia bercanda lagi Bang Nirwan kayaknya ini, Bunda Tiara. Bunda Tiara, ada Bunda Tiara. Aduh, kabar sehat Bunda?
2: Alhamdulillah.
0: Aduh, kayaknya Bang Nirwan bercanda lagi, salah ketik lagi dia itu. Bunda Tiara ini, Bunda Tiara lagi di mana posisi?
2: Alhamdulillah di rumah ini.
0: Lagi di rumah. Oke lah, sore-sore siap. Siang menjelang sore ya, karena sudah mau hampir sore juga. Ini sudah mau jam 3 sore. Lagi apa sore-sore Bunda?
2: Lagi berbahan ini menelpon sama Mbak Ula.
0: Lagi santai-santai. Iya sih, karena mau kemana coba, di luar masih panas juga. Kemudian
2: panasnya
0: luar biasa. Kalau jam-jam begini juga pada macet pasti, karena pada bersamaan dengan orang pulang.
2: Iya.
0: Oke lah Bunda Tiara, sembari beraktivitas di sore hari ini, mau dengar lagunya siapa sore ini?
2: Mau dengar lagunya ya, Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang, judulnya apa?
2: Rindu aku, rindu kamu.
0: Rindu aku, rindu kamu. Uji, keren. Mau rindunya mau disampaikan kemana ini?
2: Kasih Bang Nirwan.
0: Kasih Bang Nirwan. Bang Nirwan katanya ini lagunya Doel Sumbang, Rindu Aku Rindu Kamu, spesial untuk Bang Nirwan katanya.
2: Baru kasih tahu Bang Nirwan bilang. Baik namanya orang Bang Nirwan, jangan salah ketik.
0: Karena dia lagi sambil ngobrol sama Bang Leo membicarakan bisnis 2M-nya untung 3.000. 3.000 sedikit.
2: Anu, dia lagi kesepian katanya, lagi ditinggal istri.
0: Udah. Digangguin kembali. Katanya Bang Nirwan lagu galau pengaruh musim kemarau katanya. Rindu aku rindu Doel Sumbang untuk siapa lagunya ini, Bunda?
2: Lagunya buat Mbak Ulangi, buat Bang Irwan. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak Ulan.
0: Amin.
2: Yeah. Terus ada Bunda Niarti, semoga dia bisa gabung juga. Niarti juga ada kesehatan, sehat selalu di sana. Terus ada Bunda Emil, ada Linda Alin, ada Bang Solihin, terus ada Bang Juha, ada Bang Ridwan di Wirabang Eropa. Terus ada siapa ya, ada Purnama Sari, ada Bang Andi Batam, ada Bu Farida, ada Pak Nasrun, ada semuanya jasa aja tanpa terkecuali.
0: Oke. Kasih. Iya siap, terima kasih kembali Bunda Tiara, selamat ya. Bersantai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik request 100% Indonesia. Siang-siang memang kita enaknya dengar lagu kali ya, karena kalau mau jalan-jalan juga jam begini mau kemana. Di Kota Kendari sebenarnya banyak tempat lokasi yang bisa kita kunjungi kalau sore hari. Ada spot wisata, spot kuliner juga banyak, apalagi kalau di Kota Kendari sekitar Laut Teh saja sini, Lawata dan sekitarnya itu luar biasa. Dari ujung ke ujung kita sisa pilih pendengar. Kemudian ada beberapa tempat juga memang spotnya spot untuk orang olahraga, kemudian juga berkuliner ria bersama dengan keluarga, itu cocok sekali. Tapi sore hari kayaknya ya. Untuk Anda juga yang belum punya planning kali Jumat ini, ya enggak apa-apa di rumah saja sembari mendengarkan lagu-lagu pilihan yang kami akan persembahkan ke ruang dengar Anda pendengar. Ada Samson, ada Yofi and the Nuno, dan juga ada Rindu Aku Rindu Kamu untuk Anda di sore hari ini. Kita kasih lagunya dulu ya, setelah itu kita gas lagi di Musik Request 100% Indonesia.

0: musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Hah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

0: 100% Indonesia. Kita sudah bersama pendengar ya. Jadi ada beberapa lagu-lagu pilihan yang sudah kami persembahkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Mudah-mudahan jadi mood booster juga ya untuk Anda pendengar di sore hari ini. Kita menyapa dulu warga TikTok. Ada Uwi Aldianti, assalamualaikum. Kak Ulan, halo, waalaikumsalam. Ada Anggi Olivia, makasih kak. Yeah, Rio Alaskat, sumpah mati. Oke, okay. Sumpah mati ini banyak yang request. Ada Anggi, ada Uwi juga yang request. Kemudian ada Bang Putra, Rita Butar-Butar, Seandainya Aku Punya Sayap. Oke, okay. Salam sama Mas Solihin, yeah, siap. Ada Ahmad Albar juga yang mau di request. Ahmad Albar judulnya apa? Rumah Kita. Oke deh, Rumah Kita dari Ahmad Albar. Nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian ada Seandainya Aku Punya Sayap juga, bahkan kita request, Rumah Kita. Tunggu ya, Rumah Kita Ahmad Albar, aku tulis dulu di sini biar nggak hilang. Rumah Kita, oke. Okay. Kemudian ada siapa lagi di jalur 008 dulu deh kita sapa ya. Ada Bang Erik di Morosi. Halo, selamat sore, musik request.
1: Maaf Pak Ulan, bukan Bang Erik, tapi Bang Heri di Konon.
0: Bang Heri, Bang Niron salah tulis lagi. Bang Eri, apa kabar Bang Eri?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ulan, bagaimana sebaliknya Mbak Ulan?
0: Alhamdulillah Ulan juga sehat. Bang Eri, sore-sore lagi apa sih ini?
1: Amin, semoga sehat selalu, panjang umur dan selalu juga dimudahkan rezekinya Mbak Ulan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Bang Eri lagi apa sore-sore?
1: Ini lagi nyantap ubi anu nih, di kayu.
0: Wih, enaknya dengan kopi.
1: Iya.
0: Enak deh sore-sore. Kayaknya kurang lagunya ini ya. Lagu apa nih yang kita mau dengarkan ini?
1: Mau request lagunya Ratu Purwasih, Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai, walaupun tangannya tak sampai, ya doanya sampai lah ya.
1: Ya. Siap ulang.
0: Iya siap. Untuk siapa lagunya?
1: Pertama, kami tidak lupa menyapa buat Mbak Ulan ya, selamat bertugas sampai berujung acara. Semoga
0: amin.
1: Selalu
0: amin.
1: Dimudahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala sekeluarga Mbak Ulan.
0: Amin.
1: Juga salam-salam sama Bang Nirwan operatornya. Terima kasih sudah mengangkat telepon kami. Ya kiranya kita bagi durasi Mbak Ulan ya.
0: Iya, yes, siap.
1: Wabarakatuh, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Heri di Konut sudah gabung. Kalau yang punyanya siapa tadi? Rio Laskat ya, itu tahun berapa sih itu lagunya? Kita coba cari dulu ya. Ulan tidak dapat di sini. Rio Laskat ya, gitu ya tulisannya ya. Laskat. Rio Laskat. Judulnya apa? Sumpah Mati. Aku cari dulu ya lagunya. Mudah-mudahan ada lagunya. Kita di sini punyanya cuma yang ini. Kita cuma punya yang Baron Soulmate, Sumpah Matinya Baron Soulmate. Mau enggak ya? Oh, ini lagu baru ya ini. Ini lagu baru, tempatnya di sebelah, di Pro 2 kalau lagu baru mah. Di sini boleh lah yang Baron Soulmate Sumpah Mati boleh ya. Leto juga ada lagunya di sini ada loh. Atau yang Sumpah Mati yang kepunyaan dari Dewa 19 atau Dewa Dewi tuh ya. Ada juga tuh Sumpah Mati yang enak. Pokoknya kalau lagu baru tempatnya di Pro 2 teman-teman. Maaf ya. Lagu baru tempatnya di Pro 2 di sebelah. Nanti boleh coba request di sebelah deh kalau gitu. Mahadewi Sumpah I Love You juga ada nih. Oke, terima kasih kembali. Thank you ya. Ulan kasih yang Sumpah Mati dari Baron Soulmate deh, biar kita dengarkan bersama nanti. Kemudian ada banyak lagu pilihan deh di sini. Ada Anggi Olivia, thank you ya. Makasih. Ada Uwi juga, ada Bang Putra juga tadi, thank you. Janji Jiwa, Bang Putra. Ada Rahamuna lagi monitor di Lensa Wuna. Halo Bang, thank you. Selamat sore juga untuk Anda semua. Pokoknya warga Sulawesi Tenggara dan sekitarnya yang mendengarkan kami sore hari ini, selamat sore ya untuk Anda semua ya. Mudah-mudahan selalu dengan kabar yang baik, kabar yang sehat untuk Anda semua. Dan tentunya percayakan lagu-lagu pilihan Anda hanya di Pro 1 Kendari. Ada banyak lagu pilihan yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda, masih di segmen musik request 100% Indonesia. Jangan kemana-mana pendengar, terus bersama dengan kami.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

Kita tuntaskan untuk musik request 100% Indonesia edisi hari ini pendengar 9 Oktober 2026. Terima kasih yang sudah gabung di TikTok, terima kasih yang sudah request juga ya untuk di sore hari ini. Perjalanan Sultra Sore masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Sesaat lagi kita kembali akan pantau juga langsung dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk laporan kondisi arus lalu lintas terkini wilayah Sulawesi Tenggara dalam info traffic update.

Dan ke ruang dengar Anda laporan kondisi arus lalu lintas terkini wilayah Sulawesi Tenggara langsung dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara dalam Info Traffic Update.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Selamat sore pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di sore hari ini. Kita kembali bersama untuk Traffic Update bersama Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, langsung dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk di sore hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dan sudah ada rekan kita yang bertugas di RTMC, ada Bribda Indah di sana. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Bribda Indah.
3: Halo, selamat sore rekan Ulan. Bagaimana baik. Kabar?
2: Baik, alhamdulillah kabar sehat karena sudah sore jadi harus semangat ya. Sama mungkin.
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, baiklah. Rekan Indah, untuk di sore hari ini kita mau pantau posisi mana lagi nih? Kalau dari kamera RTMC Polda Sulawesi Tenggara, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Ulan. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Indah yang akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami RTMC Ditlantas Polda Sultra. Baik, untuk yang pertama kita pantau pada kawasan Bundaran Pesawat. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai lancar dan juga kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Namun diharapkan kepada para pengendara agar tetap berhati-hati saat melintasi kawasan ini dikarenakan adanya rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus dikarenakan adanya perbaikan drainase. Jaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat sore ini banyaknya aktivitas masyarakat yang pulang dari kantor. Baik, selanjutnya kita beralih pada kawasan Bundaran Abu Nawas. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk cuaca pada sore hari ini terpantau cukup cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati saat melintasi kawasan ini dikarenakan banyaknya kendaraan yang keluar masuk pada RS Abu Nawas dan mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda. Selanjutnya kita pindah pada Kota Bau-Bau. Tepatnya pada Tugu Kirab Bau-Bau. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau cukup landai dan traffic light dari keempat sisinya berfungsi dengan baik. Serta cuaca pada sore hari ini terpantau cukup cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan karena dapat menghambat arus lalu lintas. Demikian traffic update pada sore hari ini, kembali ke rekan Ulan di studio.
2: Baik, jadi ada tadi beberapa titik lokasi juga yang dipantau ya. Ada wilayah Sulawesi Tenggara dan juga ada Tugu Kirab di Bau-Bau ya, begitu. Nah, mungkin kalau pantauan dari teman-teman RTMC sore hari ini berarti secara keseluruhan mungkin ya pantauannya ya rame lancar ya untuk beberapa titik wilayah Kota Kendari dan sekitarnya ya untuk arus lalu lintas sore ini.
3: Betul sekali rekan Ulan.
2: Baiklah, karena biasa memang kalau jam sore masuk jam krusial, jadi memang ada beberapa titik lokasi yang perlu diwaspadai. Kayak tadi juga di sekitar ada beberapa titik lokasi juga yang dipantau memang ada perbaikan jalan ya. Jadi harap berhati-hati untuk Anda pendengar dan juga para pengguna jalan. Dan mungkin sedikit deh himbauan dari rekan-rekan di RTMC diwakili oleh Bribda Indah untuk sore hari ini untuk para pengguna jalan ya, yang melintas di seluruh jalan yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Sore hari ini himbauannya seperti apa nih kalau dari teman-teman kepolisian?
3: Baik rekan Ulan, saya ada himbauan kesehatan untuk seluruh masyarakat Kota Kendari sehubungan dengan meningkatnya ketebalan kabut asap akibat kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Bombana. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara terutama roda 2 agar lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan saat berkendara. Gunakan masker, nyalakan lampu utama kendaraan, kurangi kecepatan, perbanyak konsumsi air putih, dan batasi perjalanan esensial Anda. Sebelum kami menutup, kami juga menginformasikan bagi Anda pemirsa dan pendengar bahwa Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra telah meluncurkan aplikasi Sigap Anoa yang dapat menerima aduan bila terjadi gangguan Kamsel Tipcar Lantas seperti balap liar, knalpot brong, ataupun adanya laka lantas, yang dapat dihubungi melalui nomor 0822-9936-6239. Jadilah pelopor keselamatan, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam polisi, polisi bersama masyarakat. Saya Bribda Indah, kembali ke rekan Wulan di studio. Silakan.
2: Baik, polisi bersama masyarakat. Juga tadi ditutup dengan himbauan kesehatan dari teman-teman di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Dan tentunya kita ucapkan selamat kembali melaksanakan tugas ya, rekan-rekan di RTMC Bribda Indah sore hari ini.
3: Terima kasih rekan Wulan.
2: Baik, selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Baik, pendengar, telah bersama kita hadirkan untuk laporan kondisi arus lalu lintas terkini wilayah Sulawesi Tenggara langsung dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Sampai jumpa di traffic update selanjutnya.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Dan baik pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami sore hari ini. Kita bersama untuk di Sultra Sore. Sesaat lagi di perjalanan, Sultra Sore akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Kita ada dialog Sultra Sore ini, dialog hilirisasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di sore hari ini. Kebersamaan kita di perjalanan Sultra Sore. Ini senang sekali kita kembali hadir menemani aktivitas Anda di sore hari ini melalui dialog Sultra Sore. Kita bakal berdiskusi dan juga menghadirkan berbagai informasi, kemudian juga gagasan, solusi bagi pembangunan Sulawesi Tenggara ya. Dan pendengar, kalau kita sebut-sebut Sulawesi Tenggara ini dikenal memiliki sumber kekayaan atau sumber daya alam yang melimpah, potensi pertambangan, kemudian pertanian, perkebunan, kelautan, dan juga sumber daya alam lainnya. Ini menjadi modal penting bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun pendengar, kalau kita lihat ya dinamikanya di tengah besarnya potensi tersebut, kita juga menghadapi tantangan bagaimana kita mengelola sumber daya alam secara bijaksana, pastinya kemudian efisien dan berkelanjutan. Salah satu aspek yang semakin penting untuk diperhatikan itu adalah pemanfaatan energi baru terbarukan. Nah, ini dia nih kalau kita berbicara sore hari ini. Energi surya, tenaga air, kemudian bioenergi ya, kemudian dan berbagai sumber energi terbarukan, tentunya pendengar ini membuka peluang bagi Sulawesi Tenggara untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kemudian memperluas akses energi serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, kemudian juga pastinya dalam hal ini industri. Namun pertanyaannya yang muncul pastinya ya, sejauh mana nih potensi energi baru terbarukan di Sulawesi Tenggara dapat dikembangkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan membahasnya sore hari ini. Dan sudah hadir juga di studio bersama saya dua narasumber yang tentunya memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Ada Bapak Andi Setiawan, beliau adalah Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara. Izin Bapak, selamat sore.
1: Selamat sore Ibu.
0: Selamat sore. Kemudian juga kita bersama juga di sore hari ini dengan Bapak Profesor Insinyur Mustarum Musarudin, STMIT PhD, yang dimana beliau adalah Guru Besar Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Halo Oleo. Izin Prof, selamat sore.
2: Selamat sore Bu.
0: Kabar sehat Bapak berdua, Pak Andi, Prof?
1: Alhamdulillah.
0: Sore hari ini kita bakal berbincang, ini luar biasa topiknya sore hari ini. Mau dibilang berat juga ya enggak berat-berat amat ya, karena ini ada di sekitar kita untuk saat ini. Nah, mungkin kita langsung aja deh, kita ke Pak Andi dulu nih. Kita mengetahui bahwa memang kalau kita sebut Sulawesi Tenggara ya Pak Andi, ini memiliki sumber daya alam yang memang cukup beragam seperti yang Ulan sudah sampaikan tadi sounding di awal. Kalau dilihat dari sudut pandang Dinas ESDM sendiri, kalau Bapak melihat bagaimana sih sebenarnya potensi energi baru terbarukan ini di Sulawesi Tenggara? Sumber energi apa saja sih sebenarnya yang paling memungkinkan untuk kita kembangkan? Dan di wilayah mana saja sebenarnya? Kalau dilihat datanya yang mungkin peluangnya besar nih untuk pemanfaatannya Pak. Silakan Pak Andi.
1: Baik, terima kasih Ibu. Potensi EBT di Sulawesi Tenggara memang cukup besar Bu. Tapi pemanfaatannya selama sejauh ini masih kurang, karena terus terang energi yang paling banyak digunakan saat ini itu masih energi fosil. Karena Sultra itu kan banyak industri-industri yang membutuhkan energi yang cukup besar. Seperti di smelter-smelter itu Ibu. Untuk sementara aja kami mencatat itu di smelter yang existing saja, yang saya kayak di Morosi sama yang di OSS itu sekitar 2,6 gigawatt kapasitasnya. Sedangkan pembangunan untuk apa, EBT sendiri sampai saat ini itu baru sekitaran 2,9 megawatt. Jadi jauh sekali.
0: Jauh ya?
1: Ketimpangan jauh sekali ya, karena itu betul. Karena industri ini kan kalau cukup besar energi yang dibutuhkan.
0: Iya, betul.
1: Ya, mungkin betul.
0: Tapi kalau kita melihat sendiri ini, apakah mungkin sedikit kalau kebijakan dan juga program strategis dari Dinas ESDM khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara ini dalam mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mendukung dalam hal ini pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan seperti apa nih?
1: Kami di tahun 2021 kemarin, kami telah menyusun dokumen rencana umum energi daerah provinsi, Bu. Mm-hmm. Di situ kita telah menyusun langkah-langkah dan strategi apa yang harus dilakukan untuk mm-hmm. mencapai bauran energi yang telah ditargetkan.
0: Gitu. Yeah. Sedikit kayaknya, tapi Pak, kita maju. Yes, nah, biar suaranya kita lebih jernih dengarnya di udara. Mantap. Kemudian, gambaran seperti apa nih, Pak Andi tadi?
1: Ya, salah satunya ya dari apa dokumen itu kami telah menuangkan mm-hmm. rencana-rencana yang harus kita lakukan. Kan di road itu kan perencanaan sampai 2050.
0: 2050. Iya. Oke.
1: Okay. Tapi ke depan mungkin akan direvisi. Kami juga sedang menunggu ruen baru, Bu, mm-hmm. karena ada PP baru terkait kebijakan energi nasional mm-hmm. sehingga di pusat juga sedang menyusun ruen. Nah, kalau nanti ruennya turun
0: sudah kami, terbit
1: nanti kami juga akan merevisi ruwet yang ada di provinsi Sultra.
0: Oh, tapi kalau pemetaannya pemerintah provinsi ini telah memiliki pemetaan juga mungkin mengenai potensi energi surya, kemudian juga mungkin tenaga air, kalau bioenergi maupun sumber daya yang terbarukan lainnya, kalau dari hasil pemetaan tersebut ini diterjemahkan menjadi program pembangunan yang nyata seperti apa?
1: Ya, misalnya kalau di daerah daratan itu kebanyakan kita menggunakan potensi air, Bu.
0: Air.
1: Iya, okay. Banyak air. Mm-hmm. Kayak pembangunan PLTMH gitu. Kalau di potensi kalau angin itu kebanyakan di pesisir.
0: Oh.
1: Pulau-pulau kayak di Pasar Wajo gitu. Yeah. Karena sempat juga beberapa waktu yang lalu ada investor juga yang mau mengembangkan itu.
0: Wih, luar biasa. Banyak. Ada potensi lagi. Iya. Luar biasa, lumayan gitu loh ya. Oke deh, berangkat dari itu Prof. Kita ke Prof. Mustarum. Prof, kita juga sudah mendengar tadi gambaran mengenai potensi dan juga ke depan arah kebijakan pemerintah yang memang ternyata regulasinya sedang diatur juga nih di pusat. Sekarang kita melihat lagi nih kalau dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, Prof. Sebab kan kalau kita sebut potensi sumber daya alam yang besar, itu kan belum tentu langsung dapat dimanfaatkan nih sebenarnya kan ya, Prof ya. Betul ya. Sebagai energi apabila mungkin belum didukung dengan teknologi yang memadai dan sebagainya, kan itu belum bisa langsung digunakan serta-merta langsung hari itu turun, hari itu digunakan. Betul. Kalau gambarannya, Prof, dilihat seperti apa nih?
2: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada RRI Pro 1 FM serta para pendengar dimanapun berada. Saya ingin memulai dengan satu pertanyaan sederhana.
0: Yeah.
2: Dari mana listrik yang menyalakan lampu di rumah Bapak Ibu malam ini? Jadi seperti itu dulu. Lalu Sulawesi Tenggara sebenarnya kaya energi matahari,
0: yeah,
2: hampir sepanjang tahun.
0: Betul.
2: Sungai-sungai besar, panas bumi, kebun sawit dan sagu, sampai arus laut selat kita gitu.
0: Iya, yeah, betul.
2: Kaya ya. Mm-hmm. Ya. Jadi membahas tadi masalah energi terbarukan, energi baru terbarukan, tentunya kita berada pada posisi saat ini di era transisi energi, di mana kita berharap bahwa kedepannya terjadi perubahan atau shifting dari energi fosil yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber pertama, bahwa kedepannya seluruh energi yang digunakan bisa beralih ke EBT, energi baru dan terbarukan.
0: Yeah.
2: Untuk menerapkan itu tentunya perlu ada tahapan-tahapan yang dilakukan, transisi, ada mulai dari apa riset-riset mungkin terkait EBT ini, lalu sampai hilirisasi pemanfaatannya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Terus kami dari akademisi tentunya melihat ini sebagai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Dan dari berbagai sektor tentunya tadi sudah disampaikan bahwa mulai dari matahari, PLTS, di mana kita tahu bahwa negara kita ini kaya akan sumber tenaga matahari, apalagi di Sulawesi Tenggara, itu bisa dimanfaatkan misalnya untuk nelayan misalnya, kalau butuh es batu, katakanlah seperti itu, untuk pengawet
0: iya, betul.
2: Ikannya. Tentunya kan dia membutuhkan energi untuk itu. Begitupun juga dengan petani, dia membutuhkan air, dia butuh pompa.
0: Betul.
2: Nah, tentunya butuh energi juga untuk mengairi air itu tersebut. Dan juga para pelaku UMKM, mereka juga membutuhkan energi untuk berproses tadi.
0: Betul.
2: Jadi maka ini harus dilakukan secara komprehensif dan sampai ke bisa bermanfaat buat masyarakat.
0: Iya sih, itu yang diharapkan ya. Karena kalau tidak bermanfaat juga energi baru terbarukan lagi. Kalau tidak bermanfaat apa gunanya gitu ya Prof ya. Kalau kita lihat dari sisi kajian teknik elektro deh dan sistem energi, kan ini Prof makan habis dia ini kalau Prof Prof sumber energi terbarukan. Apa sih sebenarnya kalau menurut Prof sendiri ini yang paling realistis lah untuk dikembangkan di Sulawesi Tenggara, Prof? Bagaimana kalau Prof sendiri ini menilai kelayakannya dari sisi ketersediaan sumber daya alam kita, sumber daya kita, teknologi, biaya.
2: Betul.
0: Kemudian juga dalam hal ini ya kebutuhan masyarakat pastinya ya, tidak lepas dari itu. Seperti apa, Prof?
2: Ya, seperti kita ketahui bahwa ada beberapa sumber energi, ya ada energi baru terbarukan, seperti matahari, angin, lalu juga air ya. Gelombang laut, pasang surut, dan juga beberapa sumber energi kayak biomasa, itu semua dikatakan sebagai sumber energi baru terbarukan. Ada juga sumber energi baru, misalnya yang semacam nuklir dan juga gas dan sebagainya. Jadi untuk EBT ini memang yang paling besar potensinya di Sulawesi Tenggara itu adalah energi matahari. Dan memang riset-riset terkait itu sudah dilakukan dan sudah diterapkan di mana-mana.
0: Iya, betul.
2: Di mana sekarang teknologi solar PV sendiri sudah semakin bisa terjangkau oleh masyarakat.
0: Iya.
2: Solar PV sendiri juga ada yang sentralistik, dibangun di pusat-pusat pembangkit gitu. Ada juga yang terdistribusi di beberapa titik. Misalnya solar rooftop yang dipasang di rumah-rumah atau di kantor-kantor.
0: Betul.
2: Tapi tidak itu saja, di masyarakat yang tidak terjangkau listrik PLN juga bisa merasakan itu gitu, dengan menginstal, katakanlah tadi saya sampaikan, untuk menggunakan pompa dia bisa menggunakan solar PV. Terus juga untuk alat-alat pendinginan misalnya juga bisa menggunakan solar PV. Riset terkait solar PV ini cukup cepat perkembangannya, Bu. Makanya teknologi itu juga sekarang semakin murah karena sudah banyak di pasaran.
0: Bisa dijangkau masyarakat juga ya.
2: Orang keluarnya kan agak mahal, tapi sekarang sudah bisa terjangkau. Dan kami sendiri juga sudah di Fakultas Teknik itu ada, kami pakai solar rooftop juga. Jadi terapkan gitu. Jadi
0: keren.
2: Dan sekarang bisa dimonitor semua gitu. Jadi berapa energi yang dihasilkan per hari, per bulan, dan bahkan per tahun. Sehingga kita bisa melakukan efisiensi energi dari energi listrik tersebut.
0: Keren loh. Jadi, teknik ya. Luar biasa. Jadi teknik sudah ada juga ya, Prof ya?
2: Sudah ada.
0: Wis, ya, keren.
2: Terapkan dari tahun 2017 kalau tidak salah.
0: Menarik sih. Jadi memang pendengar ya, kita sudah dengar tadi penjelasan dari kedua narasumber kita. Memang kembali lagi kita memahami bahwa memang perkembangan energi terbarukan tentunya ini perlu dimulai dari pemetaan potensi juga pastinya. Kebijakan yang tepat juga pastinya dalam hal ini ya. Dan pemilihan teknologi yang sesuai dengan karakteristik wilayah lah ya. Karena kalau tidak sesuai dengan karakteristik wilayah kita, apa gunanya juga gitu ya. Nah, mungkin mau ditambahkan Prof.
2: Ya, jadi selain solar PV atau tenaga matahari, ya kita juga tentunya kan punya sumber-sumber dari pertanian misalnya. Ada limbah-limbah dari kayak gabah dari itu jerami itu kan bisa dimanfaatkan juga untuk energi biomasa. Lalu sampah ya, kita sudah lihat di Kota Kendari juga kan ada merubah energi sampah menjadi waste to energy, jadi energi listrik. Tapi ya salah satu yang besar itu memang selain matahari adalah energi air, jadi hidro. Hanya memang di Sulawesi Tenggara sendiri belum terlalu dimaksimalkan. Karena memang harus disesuaikan kondisi apakah debitnya mencapai titik tertentu untuk mendapatkan daya maksimum. Jadi bukan berarti misalnya ada potensi air semua bisa langsung dipasang turbin di situ
0: langsung ya.
2: Jadi harus survei dulu.
0: Iya, disurvei dulu.
2: Kayaknya dilihat kondisi saat misalnya ada kemarau panjang. Jadi survei itu ada kemarau panjang. Jadi baru bisa dihitung berapa daya bisa terbangkitkan dan layak untuk dibangun PLTS, PLTA di situ atau hidro, katakanlah mikrohidro ya, skala-skala kecil ya. Dan yang memang belum terlalu maksimal, tapi itu kewenangan dari di SDM mungkin ya. Kalau saya kalau kami dari sisi risetnya melihat pada potensi dan apa yang bisa dikembangkan, teknologi apa yang bisa diterapkan di situ. Itu ya, jadi selain matahari ada air, angin juga sebenarnya ada, cuma memang di rata-rata di Sulawesi Tenggara ini masih tidak terlalu maksimal ya kecepatan anginnya untuk membangun suatu tenaga bayu, bangkit di tenaga bayu seperti yang ada di Sulawesi Selatan, ada di Tolo, Jeneponto, TB Tolo, serta di Sidrap juga
0: di Sidrap ada.
2: Mereka sudah punya
0: kincir,
2: dua,
0: iya, besar
2: dua
0: itu.
2: Pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi kita juga berharap sebenarnya ada ada satu pembangkit tenaga bayu di Sulawesi Tenggara.
0: Iya sih. Satu ya. Satu lah ya Pak ya, ya Prof
2: tapi,
0: ya.
2: Tapi perlu ada riset lebih intensif.
0: Iya, lebih jauh
2: itu.
0: Lagi.
2: Ya,
0: ada step by stepnya juga.
2: Ya, identifikasi potensi tadi sumber daya alam itu di mana letaknya yang bisa dikembangkan dan dibangun itu. Yaitu kita juga punya laut, jadi laut itu bisa dimanfaatkan juga, gelombang laut, terus juga perbedaan ketinggian, temperatur di bawah laut juga bisa dimanfaatkan. Arus bawah laut juga ada, kita punya selat-selat di Pulau Buton dan di Muna sana, itu bisa dimanfaatkan semua untuk
0: banyak
2: energi. Cuma memang itu tadi belum dimaksimalkan.
0: Kembali lagi itu. Kayaknya ini yang menjawab kayaknya dari SDM ya Pak ya. Coba deh Pak.
2: Challenge.
0: Iya, challenge sih sebenarnya ini kalau dari bidang akademisi ya challenge untuk SDM juga ya. Pak Andi, langsung ditanggapi gimana tuh Pak Andi nih?
1: Untuk di Sultra mungkin salah satunya mungkin nanti ada panas bumi, Bu. Panas bumi ini yang kemungkinan akan dilelang tahun ini, Bu. Kemungkinan untuk jadi listrik, Pak. Jadi pemanfaatan tidak langsung ya. Kemarin kami sudah rapat sama kementerian, kemarin sempat juga ini secara Zoom. Kapasitas maksimalnya itu sampai 60 mega, mungkin akan cuma 40 di itu. Mungkin itu Bu, salah satunya Pak.
0: Jadi seperti itu. Iya sih, memang ya SDM yang bisa menjawab itu loh ya. Karena kalau kita sebut dalam konteks Sulawesi Tenggara, kalau kita ngomong pembahasan hilirisasi ini memang sangat berkaitan dengan kegiatan pengelolaan hasil pertambangan pastinya, kemudian pertanian, tidak terlepas juga perkebunan, perikanan, dan banyak sektor lah kalau di Sulawesi Tenggara mah kalau kita mau sebut semua kayaknya tidak habis satu sore ya. Tetapi kegiatan pengelolaan tentunya juga membutuhkan energi, karena itu memang pemanfaatan energi baru terbarukan ini ini menjadi salah satu aspek yang memang ya patut diperhitungkan lah, bisa dibilang ya Pak ya Prof ya. Dalam pembangunan industri yang lebih efisien dan juga berkelanjutan. Nah, sedikit Pak Andi, kalau dalam upaya apa nih yang sudah dilakukan Dinas SDM untuk mengembangkan energi baru terbarukan, khususnya mungkin kita lihatnya di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Tenggara yang mungkin masih mengalami keterbatasan, kan ada akses listrik yang terbatas juga, tuh ada beberapa. Seperti apa?
1: Di Dinas SDM untuk daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan PLN, kami itu mengusulkan ke pemerintah pusat melalui kementerian untuk dibangun PLTS komunal, Pak. Nanti yang kemudian kemungkinan nanti itu akan dikelola oleh PLN langsung
0: PLN yang kelola.
1: Kemarin juga kami sudah rapat kemarin di kantor gubernur, kementeriannya datang kemari membahas itu terkait nanti rencana pembangunan PLTS untuk daerah-daerah yang belum terlistrik itu kan. Kami punya data itu sekitar, kami usul kemarin 50 desa Bu, belum
0: 50 desa yang belum terjangkau listrik sama sekali ya Pak ya.
1: Yang baru DFS untuk dibangun PLTS oleh kementerian itu baru 11 pulau atau desa. Yang rata-rata kan pulau itu desa semua Bu.
0: Iya betul.
1: Jadinya kami sebut desanya saja ya. Jadi baru 11 kami mungkin di tahun ini akan terbangun.
0: Oh,
1: ya,
0: keren.
1: Di
0: Kita
1: tahun
0: doakan
1: 2006 ya.
0: mudah-mudahan lancar
1: Iya.
0: sih ya. Bukan cuma 11 tapi semua
1: Kalau
0: sampai
1: salah satunya sudah terbangun di Dela Bengki, Pak.
0: Dela Bengki. Dela Bengki sudah.
1: Sudah dibangun 54 KWP di sana.
0: Wih, keren. Itu sih ya, kita doakan bersama, mudah-mudahan doa-doa baiknya itu ya. Mudah-mudahan bisa terijabah semua doa baik dari masyarakat pastinya ya untuk SDM. Nah, kembali lagi Pak Andi, mengingat Sulawesi Tenggara kan ini memang kita memiliki potensi sumber daya mineral juga nih, khususnya nikel. Ah, kalau kita sebut itu, bagaimana kalau dilihat peluang pemanfaatan energi baru terbarukan ini untuk mendukung kebutuhan energi industri pertambangan, kemudian juga pengelolaan mineral, mungkin agar lebih ramah lingkungan kali ya?
1: Iya, mungkin Bu, ini apa? Untuk beberapa kawasan, salah satunya di, mungkin saya sebut di Rawota itu, itu mereka telah mengajukan wilayah usaha. Nah, nanti pembangkitnya mungkin Pak akan salah satunya PLTS Pak di sana Pak, untuk smelternya mereka, untuk membutuhin kawasan industrinya mereka. Kemudian juga di, kalau nggak salah di IPIP juga Polaka itu, mereka juga kemarin presentasi itu akan membangun pembangkit yang menggunakan EBT juga. Itu gitu.
0: Itu sih ya. Dan kalau kita lihat juga nih Pak Andi, kegiatan pengelolaan hasil tambang, kemudian juga sektor industri lainnya, tentunya ini membutuhkan pasokan energi yang juga besar, dan kita harapkan sih berkelanjutan. Kalau dilihat peluang pemanfaatan energi terbarukan ini untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut, baik dari sumber energi mungkin maupun sebagai pelengkap, seperti apa?
1: Kalau pelengkap mungkin bisa Bu. Kalau sebagai itunya kayaknya akan sulit juga kayaknya Bu ya untuk smelter-smelter itu, karena kecuali memang mungkin panas bumi bisa membangun itu yang bantu.
0: Betul.
1: Karena biasanya, karena kalau kita membangun PLTS untuk smelter kayaknya membutuhkan lahan cukup besar.
0: Luas juga lahannya, biaya juga kayaknya enggak sedikit.
1: Sebenarnya sedikit. Mungkin salah satunya kalau mungkin juga ada teknologi mungkin hidrogen nanti Pak ke depan mungkin bisa.
0: Itu teknologi baru juga. Itu sih. Mau ditambahkan mungkin Prof. Kalau Prof, kalau kita lihat tadi, kalau dilihat dari sisi kebijakan, kemudian juga peluang pengembangan, kalau dari dilihat perspektif teknologi, energi terbarukan ini memang bisa mendukung kegiatan hilirisasi kah memang Prof, tanpa mengabaikan keandalan pasokan listrik gitu, bisa ya Prof?
2: Ya, betul tadi. Jadi kita berharap memang pemanfaatan apa energi listrik untuk di wilayah-wilayah tambang atau apa yang berurusan dengan industri, kita berharap ada support dari, kalau bisa jadi pemain utama sebenarnya energi bersih tadi gitu.
0: Iya, betul.
2: Karena manfaatnya sangat besar sekali.
0: Betul.
2: Selain itu juga dampaknya buat lingkungan tentunya kan, kita emisi karbon
0: emisi,
2: cukup tinggi.
0: Iya,
2: jadi
0: betul.
2: Sesuai dengan target pemerintah bahwa ada zero emission yang tahun berapa itu. Jadi 2050 ya.
0: 2050.
2: Ya, jadi itu memang tantangan buat kita semua di bagian menerapkan itu, karena salah satu kontributor terbesar di itu adalah dari industri sendiri Bu. Jadi memang kita harus beralih ke energi hijau tadi, yaitu EBT. Jadi cuma mau tambahkan sini bahwa setelah tadi ada infrastruktur misalnya di sistem-sistem pembangkit dibangun, misalnya ada PLTA, PLTS dan juga beberapa sumber energi terbarukan tadi, tentunya juga perlu disupport dengan sistem ketenaga listrikan yang baik,
0: yang memadai
2: yang
0: juga.
2: Yang memadai dalam hal ini, saya lebih merekomendasikan ke sistem yang smart grid gitu. Nah, saat ini kita masih memang menggunakan sistem yang konvensional di Sulawesi Tenggara maupun juga di sebagian besar wilayah Indonesia. Harusnya kita sudah mulai berpikir ke arah smart grid. Jadi bagaimana memanfaatkan energi terbarukan tadi supaya lebih optimal lagi. Tentunya sistemnya juga harus harus baik. Nah, dengan sistem smart grid ini dia bisa mengcover misalnya katakanlah terjadi gangguan di satu wilayah seperti saat ini kan kita sering terjadi pemadaman
0: listrik,
2: tapi tidak bisa mengambil ada sumber yang lain karena padam ya padam saja gitu berjam-jam, tapi tidak ada alternatifnya.
0: Tidak
2: tapi
0: ada
2: kalau
0: alternatif
2: dengan
0: lain.
2: Adanya sistem-sistem terdistribusi atau distributed generation yang ada saat ini, ada PLTS misalnya, ada hidro dan juga beberapa sumber itu bisa berkontribusi dalam grid, dalam jaringan kita, dalam jaringan cerdas dua arah, sehingga bisa menggantikan posisi sumber energi tadi yang hilang
0: yang
2: di
0: hilang,
2: satu daerah misalnya,
0: bisa diganti
2: ya seperti itu. Untuk di pulau-pulau kita lebih cenderung ke arah microgrid, jadi lebih kecil-kecil gitu. Jadi penyebarannya tapi semua terintegrasi dengan sistem yang cerdas gitu.
0: Iya.
2: Ya seperti itu, Bu. Kalau ini di luar ya sudah menerapkan sistem itu, maksudnya di luar negeri
0: ya, banyak
2: kan sudah mengadopsi sistem smart grid negara-negara maju.
0: Iya betul.
2: Ya seperti itu.
0: Jadi itu bisa menjadi acuan juga tuh, jadi contoh.
2: Iya betul. Jadi ada transformasi yang dilakukan, tapi itu memang membutuhkan waktu dan juga investasi,
0: betul.
2: Terutama di infrastrukturnya, karena kita saat ini memang menggunakan infrastruktur yang sudah kebanyakan sudah tua ya.
0: Ya.
2: Jaringan kita transmisi distribusi,
0: betul.
2: Itu perlu disupport juga. Sehingga bisa memanfaatkan energi terbarukan itu dengan maksimal.
0: Dengan maksimal, iya. Gitu. Karena kalau tidak didukung dengan hal-hal yang gitu ya tidak bisa juga ya Pak Andi ya. Memang seperti yang berangkat tadi ya dari disampaikan oleh Prof. Mustaro bahwa memang industri pengelolaan ini memerlukan pasokan energi yang stabil ya Prof. Ya. Sementara itu sumber energi surya juga bergantung pada ketersediaan sinar matahari. Kemudian juga sumber energi terbarukan lainnya juga memiliki karakteristiknya yang kuat masing-masing juga pastinya ya Prof. Ya. Kemudian kalau berarti muncul lagi pertanyaan nih Prof. Bagaimana teknologi itu dapat mengatasi tantangan tersebut agar mungkin kebutuhan energi industri tetap terpenuhi Prof.
2: Ya itu saya katakan tadi karena sifatnya energi matahari tadi juga angin mungkin dan beberapa sumber yang terbarukan itu kebanyakan intermittent, ya tergantung kondisi cuaca misalnya tidak radiasi, jadi pasti terjadi fluktuasi yang sangat besar di situ, penurunan radiasi sehingga energi yang masuk di sistem-sistem pembangkit tersebut juga akan menurun drastis, jadi daya yang dihasilkan juga akan menurun, tentunya.

0: Itu jadi itu untuk mengcover tadi, jadi terjadinya kehilangan energi di suatu sistem pembangkit, tentunya ada energi cadangan yang bisa digunakan dalam waktu tertentu.
1: Oh, ya, jadi kayak di kayak ada baterainya ya, gitu ya, Pak ya, ya, ya Prof ya.
0: Nah, oh. Makanya di sistem itu ada namanya sistem on grid, ada off grid. Ya, kadang ada yang memang membutuhkan baterai, menyimpan kayak sistem PLTS itu.
1: Iya, betul.
0: Off grid berarti dia membutuhkan baterai. Jadi dia saat tidak ada matahari, saat ada matahari dia lakukan pengecasan terhadap baterai.
1: Iya.
0: Saat ada dia nanti memanfaatkan energi baterai tersebut saat malam hari.
1: Oh.
0: Tapi kalau on grid dia terkoneksi ke jaringan seperti itu. Jadi dia berkoordinasi sehingga saat misalnya siang hari dia memanfaatkan sumber energi dari matahari. Nah, nanti malam hari baru digunakan dari listrik PLN. Seperti itu.
1: Tapi itu tergantung cuaca lagi kayaknya ya Prof ya.
0: Cuaca lagi.
1: Makanya, kalau panas mataharinya tidak maksimal.
0: Makanya berkembang juga sistem-sistem hybrid namanya Bu. Jadi kombinasi. Jadi antara PLTS misalnya dikombain dengan hidro, dikombain dengan angin atau dengan sistem lainnya sehingga saat terjadi penurunan energi atau daya listrik yang di satu sistem pembangkit akan di cover oleh sumber
1: satu
0: energi
1: yang lain. Ya, jadi itu sih memang sih kalau kalau teknologi itu selalu membuat kita tercengang setiap waktunya. Jadi memang kalau kita melihat bahwa memang energi terbarukan ini ternyata memang kalau kita dengar sekilas tadi hasil diskusi kita yang singkat itu memang memiliki peluang besar untuk mendukung pembangunan daerah, lebih khususnya Pandi ya. Namun pengembangan ini tentu tidak lepas dari berbagai tantangan pastinya Pak Andi, kalau kita lihat berdasarkan mungkin evaluasi dari Dinas SDM, apa ada juga kendala yang mungkin dihadapi dalam pengembangan energi baru terbarukan di Sulawesi Tenggara ini? Apakah tantangan terbesar ini berada pada pendanaan mungkin, infrastruktur mungkin, regulasi mungkin, atau kesiapan investor atau aspek lain nih Pak Andi?
2: Baik Bu, makasih. Sebenarnya kendala utamanya memang salah satu pendanaan. Karena investasi awal untuk EBT itu sangat besar sekali.
1: Iya, betul.
2: Terus dua, juga masalah infrastruktur juga. Seperti kata Pak Prof juga tadi, jaringan kita masih terbatas, kurang handal.
1: Itu juga.
2: Sedangnya belum smart grid jadinya. Tema-tema teknologi juga. Ya, termasuk regulasi dan juga SDM kita juga masih belum sepenuhnya terampil perlu di ini lagi lah, di asa lagi
1: betul. Mungkin jadi juga. masih banyak kurangnya
2: memang untuk BPT memang memang ini teknologi
1: teknologi dan memang
2: dananya cukup besar Bu,
1: dananya tidak sedikit loh ya betul, namanya yang baru terbarukan itu ya pasti luar biasa ya. Iya, kita masih bakal berbincang lebih jauh lagi dengan sisa waktu yang memang kalau kita berbicara mengenai energi baru terbarukan ini memang tidak akan ada habisnya, karena memang kan ini perkembangan zaman luar biasa cepatnya ya Prof. Jadi memang mudah-mudahan hasil perbincangan kita ini bisa bermanfaat untuk Anda. Namun kita jeda dulu ya di sore hari ini. Jangan kemana-mana pendengar. Setelah satu buah lagu dari Chris Patti deh untuk Anda di sore hari ini, kita hadirkan untuk Anda, kita kembali bersama untuk di Dialog Sultra sore ini.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.

0: Kita masih bersama pendengar untuk Dialog Sultra. Sore ini kita membahas mengenai hilirisasi. Memang dari berbagai pembahasan tadi juga banyak ya persoalan yang menarik juga. Kita lihat bagaimana cara agar pengembangan energi terbarukan ini tidak berhenti pembangunan pada pembangunan fasilitas atau proyek percontohan saja, tapi benar-benar memang mudah-mudahan bisa dapat beroperasi secara keberlanjutan dan memberikan manfaat ekonomi tentunya yang diharapkan bagi masyarakat. Nah, kita sudah diskusi juga tadi potensi, kebijakan, teknologi, tantangan, pokoknya pengembangan energi baru terbarukan itu kita sudah bagikan informasinya untuk Anda semua, mudah-mudahan bermanfaat. Namun memang kalau kita ngomong tentang energi baru terbarukan itu kayaknya kalau satu jam memang agak kurang ya Pak Prof ya, Pak Andi ya. Jadi memang kita sudah sampai di ujung segmen juga. Ini sedikit deh Pak Andi, kita kalau harus menentukan 3 prioritas utama untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan khususnya di Sulawesi Tenggara, apa saja mungkin yang akan Bapak utamakan ini dan mengapa ketiga hal itu penting kalau menurut Pak Andi sendiri?
1: Mungkin kalau untuk jangka pendeknya memang penyelesaian tentang pemataan atau potensi yang harus ini Bu. Terus penambahan PLTS komunal untuk desa-desa yang memang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN, sehingga mereka juga masyarakat yang pulau-pulau itu dapat merasakan nikmatnya punya listrik. Mungkin selama ini mereka hanya pakai lampu pelita,
0: atau betul,
1: mereka pakai genset
0: pakai
1: sendiri,
0: pakai strongkeng,
1: itu.
0: Oke deh, itu ya. Dan kalau kita ke Prof, apabila kita ingin memulai dari solusi yang mungkin realistis, kalau kita banyak berbincang tadi juga di belakang dan bisa dikembangkan secara bertahap, mungkin teknologi apa nih yang paling layak untuk diprioritaskan untuk masyarakat dan juga untuk sektor ekonomi produktif di Sulawesi Tenggara khususnya Prof? Apa yang mungkin harus menjadi pertimbangan ini sebelum menentukan pilihan?
2: Jadi kalau saya tadi kan kita sudah identifikasi ya potensi-potensi kita, potensi EBT yang ada di Sultra, itu SDM juga sudah melakukan identifikasi itu, pemetaan, dan kita melihat potensi terbesar saat ini adalah matahari, matahari, PLTS dan juga air ya. Dan tadi juga disampaikan bahwa ada potensi geotermal ya, yang cukup besar dan geothermal. Itu betul-betul bisa dimaksimalkan untuk pelaku UMKM bisa memanfaatkan misalnya PLTS Bu. Jadi tadi disampaikan juga komunal, kalau belum bisa dibangun sistem terpusat ya, tadi ada komunal dibangun, sistem rooftop juga bisa dimanfaatkan. Jadi tidak bergantung sama listrik yang dari PLN saja, tapi selain energinya bersih juga bisa mensupport kegiatan-kegiatan UMKM dan masyarakat, kebutuhan masyarakat lainnya. Saat ini kami juga lagi lakukan penelitian mengembangkan alat untuk mengeringkan rumput laut Bu. Saya kerjasama dengan Prof. Ma'ruf dari perikanan untuk mengembangkan rumput laut, tapi sumber energinya dari solar PV, solar cell. Tapi semua selama ini mungkin masyarakat itu menyemur rumput lautnya ditebar saja,
0: disimpan aja di pinggir, begitu ya,
2: tapi itu biasanya kan banyak resiko ya, kadang kotor,
0: betul,
2: atau apa,
0: debu,
2: tingkat juga untuk mendapatkan hasil maksimal juga kurang gitu kan,
0: higienisnya
2: dan
0: juga
2: butuh,
0: kurang
2: butuh waktu lama untuk mengeringkan itu, apalagi kalau misalnya terjadi hujan dan sebagainya. Dengan memanfaatkan sistem pengering portable yang berbasis solar PV tadi, kita hasil penelitian awal kami bisa dapatkan kualitas rumput laut yang baik, juga durasi pengeringan yang cepat tapi tidak menggunakan energi listrik. Jadi kena semua,
0: lebih efisien bermanfaat
2: buat masyarakat,
0: sisi jadi, ekonominya juga ada.
2: Jadi bagaimana penerapan teknologi yang bisa bermanfaat buat masyarakat, seperti
0: itu.
2: Jadi jika hal tersebut bisa diterapkan, tentunya nilai tambah buat mereka, misalnya produksi rumput laut itu kan meningkat
0: berkepanjangan juga pastinya.
2: Kalau kami memang sering melihat apa permasalahan yang ada di masyarakat, terus solusi apa yang bisa kita berikan. Salah satu alat juga kami kembangkan sebelumnya bersama Prof dari perikanan untuk mengusir hama rumput laut. Itu kami kembangkan alat itu dan sempat ikut pameran 100 inovator Indonesia di Jakarta dan Yogyakarta. Karena problem yang ada di masyarakat saat misalnya nelayan menanam bibit rumput lautnya, kadang-kadang baru diletakkan di situ sudah dimakan sama hama gitu. Nah, itulah kami buat teknologinya, talatnya sehingga bermanfaat gitu. Dan energi yang digunakan juga bisa menggunakan energi matahari. Jadi ya seperti itu. Jadi semua bisa.
0: Bermanfaat. Semua bisa. Kalau dari sisi akademisi sih memang seperti itu ya, Pak Andi.
2: Apa problemnya di masyarakat?
0: Iya, dikaji lagi, dijadikan ini.
2: Problemnya apa? Terus kita lihat ada teknologi tersedia, kita kembangkan dan kita terapkan hilirisasi. Lagi
0: kenapa hilirisasi? Hilirisasi.
2: Jadi riset itu memang harus dihilirisasi Bu bagi kami. Riset. Jadi begitupun dengan saat ini juga kami kebetulan diundang sebagai tim pakar untuk melakukan review di apa ada salah satu riset yang mendapatkan grant dari Dikti, Kemendikti Saintek, melakukan coaching terhadap penerapan tambak pintar yang dibangun di Surabaya.
0: Yang di Surabaya.
2: Mereka lagi bangun itu, terus kami yang melakukan coaching. Kami yang diminta untuk tim pakar.
0: Prof juga ternyata.
2: Bagaimana mereka memanfaatkan tadi teknologi untuk membantu nelayan atau petambak mendapatkan hasil udang yang maksimal.
0: Yang besar, yang berkualitas mungkin ya.
2: Monitoring kualitas airnya. Tentunya kan terjadi perubahan temperatur, kualitas air itu perlu semua monitoring. Lalu bagaimana pertumbuhan udangnya sendiri. Dan jadi kita manfaatkan juga energi matahari untuk supply satu daya alatnya. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya.
0: Banyak sebenarnya. Dan kalau kita mau berbicara tentang itu sih sebenarnya kalau 2 hari bakal tidak habis ya Prof.
2: Makanya tadi saya bilang prioritas utama kalau saya ya kembali ke energi matahari dulu. Masih itu yang tadi karena teknologinya sudah murah, lebih murah sekarang. Dulu memang masih mahal, tapi sekarang sudah banyak produk bersaing. Jadi sudah bisa terjangkau lah. Tapi memang kalau membangun sistem yang besar, terpusat masih butuh investasi besar juga.
0: Tidak karena, sedikit juga.
2: Karena kelebihannya sistem EBT ini dia tidak mempunyai biaya operasional. Jadi memang investasi awal mahal,
0: tapi operasionalnya sudah tidak ada lagi.
2: Itu berbanding terbalik sama sistem konvensional, kayak PLTU misalnya atau batu bara kan. Memang tidak terlalu mahal misalnya biaya investasi mungkin, tapi operasionalnya dibutuh terus.
0: Batu bara,
2: dia butuh solar misalnya PLTD dan sebagainya.
0: Dan itu berkelanjutan.
2: Dan itu terbatas Bu, limit. Mereka punya limitasi sehingga ya tidak bisa. Makanya ini katakan tidak terbarukan.
0: Betul. Pak, kita sudah sampai di pengunjung betul nih. Kita ke Pak Andi dulu deh pesan Pak kepada pemerintah kabupaten dan kota mungkin pelaku usaha serta masyarakat agar pengembangan energi baru terbarukan di Sulawesi Tenggara ini mendapat dukungan yang lebih luas lah. Seperti apa kalau dari Pak Andi?
1: Iya, kami mengharapkan kami kan juga punya surat edaran itu terkait pemanfaatan PLTS untuk di atap itu agar pemerintah kabupaten kota dapat menerapkan itu sehingga EBT itu cepat berkembang. Terus bauran juga kami juga terus meningkat Bu, karena terus terang Bu, bauran kami ini rendah Pak. Bauran energi EBT-nya karena kami timpang sama fosil, Pak. Karena itu kami berharap pemerintah kabupaten kota dapat menerapkan sistem dengan menggunakan teknologi EBT, Pak.
0: Keren. Kita ke Prof sedikit. Prof mungkin pesannya Prof kepada generasi muda, mahasiswa juga mungkin dan para calon tenaga ahli lah agar mereka ikut mengambil bagian dalam pengembangan teknologi energi terbarukan ini di daerah kita.
2: Baik, ada 3 mungkin pesan Bu. Yang pertama itu Sulawesi Tenggara ini kaya energi terbarukan, matahari, air, panas bumi, kebun, dan laut. Yang kedua, kekayaan alam kita itu terutama nikel harus diolah dengan energi bersih agar nilainya kembali ke masyarakat Sultra. Dan ketiga, kuncinya adalah kolaborasi.
0: Itu yang
2: baik
0: penting.
2: Pemerintah, PLN, industri, perguruan tinggi, dan juga Bapak Ibu semua. Matahari tidak pernah mengirim tagihan.
0: Iya, betul.
2: Tugas kita memanennya dengan cerdas.
0: Yes.
2: Ya, itu saja Bu.
0: 3%. Karena kalau matahari mengirimkan tagihan, kayaknya kita paling banyak membayar.
2: Ya, itu closing statement-nya.
0: Luar biasa. Dari hasil perbincangan kita bersama Pak Andi Setiawan, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, dan juga Prof. Insinyur Mustaro Musarudin STM ITEP HD, Guru Besar Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Halo Oleo. Kita mendapatkan gambaran bahwa memang pemanfaatan energi baru terbarukan ini merupakan salah satu peluang penting juga ya dalam mendukung pembangunan Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih untuk kedua narasumber saya sudah bersedia hadir sore hari ini, sudah bersama kita berbincang untuk di Dialog Sultra sore ini. Salam sehat pastinya sehat untuk semua ya Bapak-bapak yang saya hormati. Terima kasih selamat banyak selamat pastinya. Sampai jumpa di dialog selanjutnya. Mungkin nanti kita bakal berbincang lagi lebih jauh deh ya. Baik, dan ini menjadi akhir perbincangan kita pendengar untuk di perjalanan Sultra sore ini. Jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan menghadirkan Gema Saripati Maju Lintas Berita Skor Wheel 4.

0: Tua serta masyarakat. Dengan pencegahan sejak dini, pelajar diharapkan tidak menjadi sasaran peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.
1: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan selanjutnya.
2: Baik, terima kasih Adinda Kurnia Islami di RRI Palu. Ya, selanjutnya kami akan menuju ke Bumi Angin Mamiri, RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan saya Hermala Sari. Rekan Hermala, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih kepada rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Dan berikut informasi dari Makassar kami hadirkan. Tekat aksi geng motor, Polrestabes Makassar tindak ratusan kendaraan, dilaporkan Sarifudin.
4: Polrestabes Makassar melakukan operasi terhadap pengendara dengan berbagai potensi pelanggaran. Salah satunya penertiban kenakalan remaja yang mengendarai kendaraan masih di bawah umur dan kendaraannya menggunakan knalpot pot brong. Operasi yang digelar Polrestabes Makassar dilakukan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar, Satuan Samapta dan Satuan Intelkam Polrestabes Makassar dalam 3 hari terakhir di Kota Makassar menyikapi aksi gemotor yang rata-rata keterlibatan remaja belasan tahun dan masih sekolah. Kombespol Arya Perdana kemarin mengungkapkan operasi yang digelar Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar bersama Samapta dan Intelkam untuk menekan aksi ugal-ugalan, tawuran, dan kejahatan jalanan yang di malam hari yang pelakunya didominasi anak di bawah umur. Kapolrestabes Makassar mengungkapkan operasi yang digelar Satuan Gabungan Polrestabes Makassar berhasil mengamankan 352 sepeda motor dan 12 mobil. Kendaraan yang ditindak tersebut sebanyak 245 menggunakan knalpot pot brong dan pelanggaran lainnya.
5: Cuma juga rata-rata yang menggunakan adalah anak-anak di bawah umur. Akhirnya semua masih kami tahan untuk motornya, belum diganggu, termasuk yang pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti tidak menggunakan helm dan bernomor kendaraan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang juga kami tahan. Ini dilakukan setiap hari ya bersama-sama dengan tim dari Sabara, dari Lantas, dan juga dari Intelijen.
4: Menurut Kombespol Arya Perdana, semua kendaraan yang ditindak dikenakan denda tilang dan diwajibkan mengganti knalpot kendaraan dengan memasang yang asli dan mencopot knalpot bising. Kemudian akan dimusnahkan. Kombespol Arya Perdana menghimbau para orang tua agar memperketat pengawasan terhadap anak remaja untuk tidak diberikan kendaraan jika anak belum cukup umur, serta mewaspadai anak agar tidak tergabung kawanan gemotor ataupun pergaulan yang dapat berujung pada pelanggaran hukum.
3: Baik, sekian informasi dari RRI Makassar. Kami kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
2: Terima kasih rekan Hermala Sari di RRI Makassar. Selanjutnya kita akan menuju ke Kota Lulo, RRI Kendari. Di sana ada rekan Wulan. Rekan Wulan, selamat sore.
6: Sore.
2: Ya, silakan rekan Wulan untuk
6: baik
2: laporannya.
6: Terima kasih. Baik. rekan dari RRI Toli-Toli yang sore hari ini kita update informasi dari RRI Kendari. Pemerintah Kota Kendari galakan program teras pangan, wujudkan pangan keluarga mandiri. Berikut kita ikuti laporan dari Heldiawati Kadir.
7: Yang telah berjalan di Kota Kendari terus mengedukasi masyarakat untuk panganah maupun teras rumah agar ditanami tanaman produktif. Beragam jenis sayuran seperti cabai, tomat, terong, dan tanaman bergizi lainnya menjadi pilihan utama yang didorong sehingga setiap rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan dasar secara mandiri. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menegaskan tujuan jangka panjang program ini adalah memperkuat ketahanan pangan dari tingkat paling bawah, yaitu keluarga.
8: Ya kalau juga itu ada di setiap rumah, ada terong, ada cabai, itu juga bisa mengurangi beban pengeluaran mereka di sektor pangan, sehingga ketahanan keluarga mereka ini bisa kuat.
7: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menjadikan rumah tangga sebagai basis utama pelaksanaan program ini. Sebanyak kurang lebih dari 1.000 pohon cabai telah dibagikan kepada warga kategori kurang mampu tersebar di seluruh kelurahan di Kota Kendari. Bantuan ini bukan sekedar pemberian, melainkan bagian dari pembiasaan agar warga mulai menanam sendiri kebutuhan pangan di lingkungan tempat tinggalnya. Pemerintah berharap kebiasaan menanam ini terus berlanjut, bahkan setelah tanaman bantuan dipanen, warga tetap melanjutkan penanaman secara bergantian agar persediaan sayur di rumah selalu tersedia dan beban pengeluaran pangan keluarga dapat ditekan secara signifikan.
6: Baik, demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Toli-Toli.
2: Terima kasih rekan Wulan untuk informasinya. Pendengar, keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan subsidi sebesar 3 juta rupiah kepada masing-masing jemaah haji tahun 2027 menjadi kabar yang diharapkan dapat meringankan biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat. Di sisi lain, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli terus mempersiapkan berbagai tahapan penyelenggaraan haji, termasuk pelaksanaan pelatihan manasik bagi calon jemaah haji agar dapat memahami tata cara ibadah dengan baik sebelum berangkat ke Tanah Suci. Untuk mengetahui lebih jauh terkait kebijakan subsidi terkait kesiapan pelaksanaan manasik haji di Kabupaten Toli-Toli, Alfiansa berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, Haji Muhammadong.
9: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada saat ini, saya sudah bersama Bapak Muhammadong, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli. Kita akan berbincang sedikit terkait bantuan Presiden Prabowo Subianto mengenai subsidi para calon jemaah haji. Silakan Pak Muhammadong.
10: Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kemarin sudah penetapan pemerintah lewat DPR tentang pelunasan haji. Alhamdulillah, kurang lebih 98 juta. Kemudian subsidi pemerintah, yaitu pemerintah tanggung 60%, kemudian 40% ditanggung oleh jemaah. Alhamdulillah tahun ini memang harga naik, tetapi pemerintah berusaha membantu jemaah haji kita. Alhamdulillah pemerintah berani memberikan bantuan satu jemaah 3 juta, satu per jemaah, yang tadinya 29 juta untuk pelunasan. Ya, alhamdulillah karena ada bantuan 3 juta menjadi 23 juta. Dan itulah doa kita bersama, syukur kita bersama. Alhamdulillah pemerintah kita dan bersama Bapak Presiden Prabowo membantu kita bagaimana jemaah haji ini tidak terlalu terbebani sehingga dia bisa membantu kepada seluruh jemaah Indonesia. Dan alhamdulillah kita semua kena imbasnya. Dan hari ini tinggal menunggu keputusan Presiden untuk embarkasi Balikpapan berapa nominalnya. Tinggal itu kita tunggu.
9: Oke, baik. Berarti apakah nanti kebijakan dari Presiden tersebut terkait subsidi untuk calon jamaah haji akan merubah mungkin perubahan jumlah calon jamaah haji dari Kabupaten Toli-Toli sendiri mungkin, Pak?
10: Kalau masalah jumlah perubahan jumlah itu berkaitan dengan nomor urut. Kalau porsinya tahun ini 230, ya kemungkinan ya jumlahnya 230. Tidak mempengaruhi itu untuk tergantung porsi yang kita, kecuali jatah Provinsi Sulawesi Tengah, ditambah lebih 2.000, kemungkinan bergerak. Ini masih porsi 1.700 Sulawesi Tengah, kemudian Toli-Toli mendapatkan 239 orang.
9: Baik Pak, kedepannya nih dari kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Toli-Toli ini, bagaimana mungkin dalam waktu dekat apakah ada persiapan untuk para calon jemaah haji seperti pemberian materi atau bagaimana Pak?
10: Iya, insya Allah dalam waktu dekat ini setelah pelunasan ini, menunggu minggu ini, maka langsung kita mulai manasik kabupaten dan alhamdulillah kita libatkan dari provinsi dan pemerintah daerah dan selanjutnya berurut sampai ke kecamatan. Insya Allah dalam waktu dekat.
9: Oke, baik. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Muhammadong, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Ampana. Di sana, di RRI Ampana, sudah ada rekan Yuni. Rekan Yuni.
12: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampana, sebagai sumber dalam ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una diharapkan semakin memperkuat sektor pertanian. Berikut laporan reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas.
13: Sektor pertanian adalah tulang punggung penyediaan pangan bagi seluruh populasi. Memperkuat sektor ini berarti menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan stabil. Karena itu pemerintah memang harus memberikan perhatian serius pada sektor pertanian, karena sektor ini sangat vital, terutama dalam memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Sebagai daerah sentra pertanian dengan kondisi masyarakat kurang lebih 90% petani, Pemkab Touna, kata tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Safri Lahai, harus memperhatikan sektor tersebut, baik soal peningkatan produksi dan produktivitas maupun soal harga dan komoditi yang dibudidayakan oleh para petani lokal.
14: Hasil pertaniannya perlu diperhatikan, karena memang dari penduduknya itu 90% dari pertanian. Saran saya, mau suka pertanian itu bagus, ekonomi bagus, harus turun bantuan untuk pertanian.
13: Lebih lanjut ungkap Safri Lahai, sebagian besar penduduk di pedesaan khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una bekerja di sektor pertanian. Investasi di sektor ini dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan. Olehnya ia berharap pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una harus serius memaksimalkan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Ibnu Abbas melaporkan.
12: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
2: Terima kasih rekan Yuni Safira di Ampana. Selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Arung Palaka di RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Andi Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Andi Imran. Ya, audio mic-nya mungkin bisa dibuka.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Andi Nur Samsu.
2: Ya, silakan laporannya.
15: Baik, terima kasih. Cegah flu burung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai menghimbau peternak perketat vaksinasi dan biosecurity. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Ayunia Nindiati.
16: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Sinjai mengimbau peternak memperketat vaksinasi, kebersihan kandang, dan biosecurity untuk mencegah penyebaran flu burung. Imbauan ini disampaikan menyusul kematian 3.131 ekor unggas akibat flu burung di Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur hingga 7 Oktober 2026. Kepala DPKH Sinjai Syamsul Alam menyebut, vaksinasi lengkap yang didukung sanitasi dan biosecurity yang baik menjadi langkah penting untuk melindungi unggas dari penyakit. Peternak juga diminta segera memisahkan ayam sakit dari ayam sehat, melaporkan kematian unggas, serta tidak membuang bangkai ayam sembarangan. Dijelaskan, vaksin dan vitamin unggas selama ini disediakan secara mandiri oleh peternak. Namun pihak DPKH siap memberikan bantuan penanganan sesuai kebutuhan.
17: Kuncinya sebenarnya di vaksinasi lengkapnya dengan sanitasi dan biosecurity yang lengkap. Kalau itu dijalankan, dilakukan vaksinasi secara lengkap, insyaallah tidak akan terkena. Dibuktikan ini dari beberapa peternak yang memelihara ayam jumlahnya ratusan dan mereka melakukan vaksinasi lengkap, kemudian biosecurity-nya bagus, kebersihan sanitasi kandang dan peralatannya bagus, alhamdulillah tidak ada yang kena. Itu peternakan ayam buras.
16: Syamsul Alam juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Meski flu burung perlu diwaspadai, hingga saat ini belum ada laporan penularan dari unggas ke manusia di Indonesia.
15: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Andi Imran di RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke Kota Semerbak, RRI Baubau. Di sana sudah ada rekan WOD Sabaria. Rekan WOD.
18: Baik, rekan Andi Nur Samsu. Untuk informasi dari Kota Baubau ini terkait petani di Kota Baubau mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Berikut rekan kami Afriansah melaporkan.
19: Setelah disubsidi itu masyarakat tinggal membayar sekitar 36.000 untuk per hektarnya di setiap pasal tanamnya.
20: Jadi, petani di Kota Baubau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Petani cukup membayar sekitar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam dari premi normal sekitar Rp180.000. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut menjadi langkah perlindungan petani terhadap resiko gagal panen akibat bencana maupun serangan hama. Menurut Wahid, perlindungan asuransi tidak hanya berkaitan dengan kekeringan, tetapi juga berbagai resiko yang dapat menyebabkan tanaman gagal panen. Petani yang mengalami kerusakan sesuai ketentuan program dapat memperoleh klaim sekitar Rp6.000.000 per hektar.
19: Setelah disubsidi itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap pasal tanamnya. Jadi silakan yang mau mengasuransikan urusan-urusan lahan pertaniannya. Karena saya yakin mudah-mudahan petani hanya bayar Rp36.000 cukup bagus untuk menjaga-jaga. Jaga-jaga kita urusan daripada gagal panen.
20: Kepala Dipertan Baubau ini mengatakan resiko gagal panen akibat serangan hama juga pernah dialami petani Baubau pada masa tanam ketiga atau MT3 awal 2026. Saat itu sekitar 18 hektar tanaman padi petani rusak akibat serangan hama tikus sehingga harus dilakukan penanaman kembali dengan dukungan bantuan dari pemerintah provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau saat ini mulai mendata petani yang berminat mengikuti program tersebut. Wahid menyebutkan jumlah kelompok tani di Baubau mencapai ratusan kelompok dengan rata-rata sekitar 20 anggota per kelompok. Wahid menambahkan kepesertaan asuransi dihitung berdasarkan jumlah petani dan luas lahan. Reporter RRI Baubau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian informasi dari Kota Baubau, kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli Toli.
2: Terima kasih rekan WOD Sabaria. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti laporan langsung dari reporter RRI Toli Toli, rekan Martina, mengenai Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Toli Toli mengakui kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah PAD masih belum maksimal. Penerimaan langsung dari sektor pariwisata, khususnya retribusi tempat rekreasi dan pariwisata, masih berada di bawah Rp100 juta. Selanjutnya, hal ini akan dilaporkan oleh reporter RRI Toli Toli, Martina. Martina, laporan Anda.
21: Ya, baik. Penyiar dan pendengar dimanapun Anda berada. Sektor pariwisata memiliki potensi langsung untuk menyumbang PAD melalui retribusi jasa usaha, khususnya dari pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Toli Toli Hasdono kepada RRI mengatakan, Bapenda Kabupaten Toli Toli dalam menarik pajak dan retribusi mengacu pada regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Toli Toli Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
22: Pungutan khusus pajak khusus itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan pemerintah keuangan pusat dan daerah, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan terakhir Perda Kabupaten Toli Toli Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Baik, untuk dinas pariwisata sendiri yang disiapkan Pemda Kabupaten Toli Toli yang dikelola oleh Dinas Pariwisata memang termasuk dalam jenis jasa retribusi jasa usaha,
0: ya.
22: Yaitu pelayanan, empat rekreasi,
0: ya.
22: Terus pariwisata dan olahraga.
21: Ia menjelaskan sektor pariwisata belum terlalu menunjukkan kenaikan signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal ini dapat terlihat dari penerimaan pajak yang masih berada di bawah 100 juta. Salah satu kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah masih minimnya tingkat kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi wisata yang ada di daerah.
22: Nah, untuk di beberapa tahun kurun waktu tahun ini, memang sektor pariwisata sendiri belum signifikan,
0: ya.
22: Terkait dukungannya, terkait peningkatan PAD Kabupaten Tolotoli. Ini dilihat dari penerimaan pajak kabupaten yang ditargetkan itu masih di bawah angka 100 juta.
21: Peningkatan promosi destinasi, pengembangan fasilitas, pendukung, serta pengelolaan objek wisata secara lebih optimal dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tolotoli. Ya, demikian informasi dari Kabupaten Tolotoli, kembali ke studio.
2: Terima kasih Martina untuk laporannya. Selanjutnya pendengar, kita akan menuju ke Bumi Malabi, RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan saya Abdul Hafid. Rekan Abdul Hafid.
1: Halo, selamat sore Andi.
2: Ya, selamat sore rekan Hafid. Silakan untuk laporan.
1: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Mamuju melengkapi Gemah Sari Banti Maju Korwil Nusantara 4. Sore hari ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Sunday, Perahu Layar Kebanggaan Orang Mandar. Feature selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.

0: Tidak ada suara mesin, hanya angin, layar, dan keberanian. Di Laut Mandar, Sulawesi Barat, perahu ini melaju 15 hingga 20 knot atau 30 sampai 40 km per jam. Inilah sandai perahu layar bercadik tradisional masyarakat Mandar. Kita kenali sejarahnya, kekuatannya, dan peluangnya bagi masa depan daerah. Kata sandai dalam bahasa Mandar berarti runcing, merujuk pada bentuk haluannya. Lambungnya panjang dan sempit, sekitar 9 sampai 16 meter dengan lebar setengah hingga 1 meter. Jadi bambu menjaga keseimbangannya, sementara layar segitiga mengubah angin menjadi kecepatan. Sandai mulai dikembangkan sekitar 1930-an dengan layar segitiga yang lebih lincah. Pusat pembuatannya tumbuh di Pambusuang, Balanipa, dan Karamatinambung. Dulu, perahu ini dipakai untuk menangkap ikan dan berdagang. Setiap sandai lahir dari pengetahuan yang diwariskan lintas generasi dengan proses pembuatan yang syarat makna simbolik. Pemerintah menetapkan sandai sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2014. Menurut Ketua Dewan Pengarah Sandai Silumba 2026 Samsul Samad, perahu ini bukan sekedar alat melaut tetapi cermin watak masyarakatnya.
1: Sandek ini adalah warisan budaya maritim orang Mandar Sulawesi Barat yang memang menunjukkan identitas orang Mandar ada di situ. Ketangkasan, kecepatan, kejujuran, sportivitas, keberanian itu dituangkan dalam ada dalam sandek itu.
0: Nilai itu hidup dalam Sandai Silumba, lomba tahunan yang berlangsung sejak tahun 1995. Pada 2026, Gubernur Suhardi Duka melepas 80 perahu dari Pantai Banua Sendana Majene, jumlah itu rekor baru dalam sejarah penyelenggaraannya. Samsul Samad menegaskan angka tersebut.
1: Tahun ini jadi yang pertama adalah bahwa Sandek Silumba ini itu adalah salah satu event yang ada di Sulawesi Barat yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata. Ini sudah berlangsung sekitar 30 tahun sejak tahun 95 itu setiap tahun dilaksanakan, dan tahun ini kembali kita gelar itu di 2 etape. Kalau sebelumnya di 5 etape dari rute Polewali Mandar menuju Mamuju, hari ini kita balik dari Kabupaten Majene ke Kabupaten Polman. Ini tahun ini itu pertama dalam sejarah pelaksanaan 30 tahun itu pesertanya udah nyampe 80 perahu, 80 sandek. Kalau tahun lalu hanya 55 sandek, tahun ini 80 perahu.
0: Lomba itu dibagi dua etape, Banua Sendana ke Pamboang dan Pamboang ke Pantai Bahari Polewali Mandar. Setelah dua hari berlayar, sandek pelita alam Minakarya dari Balanipa keluar sebagai juara umum. Bagi warga pesisir, lomba ini membawa dampak langsung. Muhammad Iksan, pemuda Kecamatan Sendana Majene yang menyaksikan lomba dari pantai, menyampaikan pengalamannya.
2: Untuk sandek ini salah satu event tahunan yang sudah diadakan oleh pemerintah tingkat provinsi. Alhamdulillah tahun ini kegiatan sandek Silumbang ini salah satu kegiatan yang betul-betul sangat antusias oleh pemerintah, oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Majene. Jadi sandek ini sebenarnya adalah salah satu lambang atau ciri khasnya yaitu yang ada di Sulawesi Barat. Kemudian dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat itu sangat terbantu tentang UMKM-nya apanya semua kan, otomatis banyak pengunjung yang datang apa semua, jadi ekonominya sangat berjalan lah. Jadi efeknya untuk masyarakat sangat-sangat bagus dan luar biasa.
0: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyampaikan dorongan pemerintah provinsi melihat sandai sebagai aset yang layak dibawa lebih jauh.
3: Tapi tahun depan insyaallah akan kita lebih perluas lagi ya jangkauannya. Dan memang sandai ini jati diri orang Mandar. Jadi kalau peminatnya besar dan begitu juga dukungan masyarakat cukup kuat, maka kami pemerintah provinsi selalu mendorong agar selain ini menjadi lokal, tapi juga kita anggap menjadi ajang nasional. Dan alhamdulillah sudah masuk di KEN, dan mungkin pada tahun-tahun mendatang kita akan promosikan sampai ke luar negeri.
0: Sandai Silumba kini masuk Karisma Event Nusantara Agenda Pariwisata Nasional Kementerian Pariwisata. Pemerintah daerah juga merencanakan dukungan anggaran hingga 3 kali lipat untuk pelaksanaan tahun depan. Soal rute, Samsul Samad menyebut rencana perluasan.
1: Alhamdulillah, seperti yang saya katakan tadi, itu dari tahun ke tahun meningkat terus animonya. dan tahun ini nyampe 80 perahu dikali 8 kru tambah 5 cadangannya itu 5 yang mendampingi, ini melibatkan peserta dan krunya aja itu sekitar 1040 orang. Itu belum lagi orang yang turun apa namanya menyaksikan sandek ke bibir pantai itu sampai puluhan ribu orang setiap tahunnya nih. Nah, itu yang kita alhamdulillah kita syukuri dari setiap tahun pelaksanaan sandek Silumba ini. Dan insyaallah tahun depan kita mungkin akan membuka jarak lebih jauh ke provinsi sebelah, provinsi sebelah selatan atau di Kalimantan Timur, karena memang dulu juga pernah kita layarkan ke sana.
0: Harapan itu juga datang dari warga. Muhammad Iksan berharap lomba ini terus berlanjut.
2: Jadi kita bisa lihat sendiri bahwa antusiasnya penonton sangat tinggi untuk menyambut event-event seperti ini, yaitu Sandek Siluman. Harapannya saya sebagai pemuda yang ada di Kecamatan Sendana bahwa kegiatan seperti ini terus bisa berkelanjutan tahun ke tahun dan bisa lebih meriah lagi, baik dari tingkat provinsi, insya Allah bisa nanti tingkat ke nasional.
0: Dari Pesisir Mandar untuk Indonesia, Sandek terus berlayar, menjaga berarti menjaga identitas pengetahuan dan masa depan kita.
4: Masih yang dapat kami hadirkan mengisi Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 dari RRI Mamuju sore hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Hafid Majid ditemani Bung Wendy di meja operator, mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Andi Nur Samsu di Toli-Toli.
5: Terima kasih rekan Abdul Hafid di RRI Mamuju. Pendengar Pro 1 Sekorwil Nusantara 4, demikian Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Jumat 9 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika di meja operator dari RRI Toli-Toli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Dan pendengar siaran, kembali kami ambil alih dari studio program 1 RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Sebagai informasi pendengar, untuk di sore hari ini kembali kami juga akan hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Yang dimana sebagai tambahan informasi untuk Anda, maghrib hari ini Jumat 9 Oktober 2026 jatuh pada pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kumandang azan maghrib, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kami persembahkan renungan menjelang maghrib untuk hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Wahid Nur Salim SAG dengan judul Rahasia Kalimat La Ilaha Illallah. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan bersama dengan itu Ulan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di edisi siar selanjutnya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

itu menghardik Rasulullah sambil mengacungkan pedangnya. "Hai Muhammad, siapakah sekarang yang dapat menyelamatkanmu dari keganasan pedangku?" Nabi serentak sekejap. Beliau lalu menatap mata Dasur, dan Dasur tergetar melihat pandangan mata yang sejuk tetapi tidak kenal takut. Nabi menjawab dengan tenang, "Karena sebagai manusia tentu aku tidak mempunyai daya, tiada lain yang akan melindungiku dari pedangmu adalah Allah." Dasur menggigil mendengar jawaban itu. Ia berpikir bagaimana kekuatan Allah sebenarnya sehingga ia yakin bahwa dia pasti akan melindunginya. Dasur mulai bimbang. Pedang Dasur akhirnya terjatuh dari pegangannya. Nabi segera mengambil pedang itu. Beliau lantas mengarahkannya kepada Dasur. "Nah, sekarang giliranku bertanya kepadamu. Siapakah yang akan menyelamatkanmu dari pedang yang kupegang ini?" Dengan bibir bergetar, Dasur menjawab, "Hanya engkau Muhammad yang dapat menyelamatkanku. Sungguh hanya engkau belaka." Pendengar rahimakumullah, namun Nabi bukanlah tipe seorang pemimpin yang suka menyimpan dendam. Beliau tidak ingin membalas kekerasan dengan kekerasan. Beliau kembali menyerahkan pedang tersebut kepada Dasur selaku pemiliknya. Kelak Dasur masuk Islam dan menjadi pembela Islam yang tangguh. Mendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang saya sampaikan tersebut mengundang beberapa pelajaran untuk kita semua. Yang pertama, ternyata kekuatan iman yang mampu melemahkan musuh. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucap kalimat Allah dengan segenap keyakinan yang mendalam, Allah melemahkan Dasur. Tubuhnya menggigil ketakutan dan lemah. Oleh karena itu, mari kita perkuat keimanan kita dengan memperbanyak zikir La ilaha illallah. Sebab Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis bahwa kalimat tauhid ini memperbarui keimanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadidu imanakum kila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana?" Qala, "Aktsiru min qawli la ilaha illallah." Perbaruilah iman kalian. Para sahabat bertanya, "Bagaimana kami memperbarui iman kami?" Rasulullah menjawab, "Perbanyaklah membaca La ilaha illallah." Hadis Hakim dan Ahmad. Hadis riwayat Hakim dan Ahmad. Pendengar, kedua, mari kita memohon kepada Allah agar dia tidak mencabut iman yang sudah menancap dalam hati kita. Kita bermohon dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kerendahan hati, agar iman itu tetap menancap dalam hati kita hingga kelak kita berpulang ke pangkuannya. Allah berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Mereka berdoa, "Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari yaitu hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." Quran Surah Ali Imran ayat 8. Demikian renungan maghrib yang bisa

sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita tetap dalam keimanan dan keislaman. Amin. Wallahu muwaffiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan saf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian. Niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan sholat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak." Keutamaan sholat tepat waktu juga bisa menjadikan seseorang lembut hati dan dikaruniai kesehatan.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.

Rasulullah bersabda, mencelah seseorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadis riwayat Bukhari.

0: disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Selamat malam, pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda di suasana malam hari ini. Kita akhiri sampai di sini rangkaian musik-musik religi. Sultra malam kita awali dengan Kiprah Indonesia. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya.
1: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5% sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan Bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Naryo Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Sangat kurang, bukan cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah satu sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa, sak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, PSP 1 kintal biasanya. Kalau yang dulu-dulu tahu setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka sekali.
2: Bisa setengahnya dari yang itu tuh.
1: Kurang.
2: Sangat kurang.
1: Sangat kurang. Sangat kurang. Kurang lebih 2 tahunan ini yang begini ini. Kalau dulu itu, Pak, biar petani itu tidak punya uang datang di mamanya, yuk istilahnya yarnen bisa. Sekarang boro-boro yarnen, pakai uang saja tidak ada barang.
2: Butuh berapa lah normalnya butuh pupuk itu berapa, Pak?
1: Kalau ureanya itu setengah itu apa itu? Ureanya itu pupuk 2 kali 2 sak. Terus ponskanya 2 sak. TSP biasa satu sak kalau setengah.
2: Kondisi sekarang bahkan beli toko tani kurang, bagaimana berarti untuk tanamannya?
1: Ya itu sangat sangat menderita tanaman, Pak. Ya sangat kurus sekali lah, jauh dari harapan. Pupuk di luar itu sama saja, Pak, susah. Kalau tidak ada itu RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di anu Narindah ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar nggak bisa. Kalau palawija ya seperti jagung mau cuma nyumpuk satu kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja, Pak. Seadanya saja, sehidupnya lah. Nggak bisa mau kasih yang subur maksimal itu nggak bisa. Pokoknya seadanya gitu aja.
0: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar, ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
3: Kalau normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo dalam satu hektar itu sawah.
2: Ya. Itu normalnya.
3: Normal.
2: Belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sampai
3: kurang dari setengahnya. Iya. Karena kurang tahu juga kendalanya apa karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya. Usaha dulu lah, cari di luar kah, ada kadang ada teman tawari pupuk subsidi tapi kan sudah lain harganya. Kurang tahu juga ambilnya dari mana tuh. Hanya kadang ada yang tawari begitu biar harga berapa ya kita ambil daripada tanaman tidak subur.
2: Kalau subsidi kan biasa apa 110.000 ya di Bandung.
3: Sekitar 112,5 untuk urea.
2: Ya.
3: Kalau NPK-nya 115.
2: Tapi kalau siasati ambil di luar itu bisa sampai harga berapa dapat?
3: Seharga 160 sampai 180 juga.
2: Itu apa urea?
3: Sama urea dengan poska itu sama.
2: Tapi itu carinya jauh atau apa?
3: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya. Kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau dia ambil dari mana tuh. Dia tawari kita. Ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu karena sudah jatah RDKK ada tersendiri. Karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja tuh. Anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
2: Hitung-hitung gitu ya harga biaya yang habis begitu untuk menanam, beli pupuk sama harga jual. Masih bisa untung
3: ya ada sedikit lah daripada tanah kita sia-siakan kosong kan enggak ada tanamannya sama sekali kita lebih rugi bayar pajak apa itu walaupun hasil sedikit tapi adalah terus.
0: Serupa yang disampaikan Bapak Muhtadin, petani berusia 30 tahun sekaligus ketua kelompok tani Hortikultura Jitu. Hal yang kadang membuat miris bagi petani, tidak dapat bagian kalau datang membeli pupuk. Kelompok yang beranggotakan 18 orang dalam satu tahun memproduksi padi sawah dua kali tanam. Untuk satu masa tanam, membutuhkan pupuk hingga 300-400 kg. Hortimania dalam satu tahun, jika cuaca mendukung, bisa 3-4 kali tanam. Selain itu berkaitan juga dengan komoditi yang ditanam. Biaya tambahan untuk pupuk non-subsidi dalam hitungan lahan 1 hektar mencapai 3 hingga 4 juta rupiah.
4: Kalau padi sawah ini kalau menurut saya tuh, kalau untuk kejar produktivitas ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, P-nya, fosfatnya tuh. Kalau K-nya kalium tuh. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan yang disubsidi pemerintah hanya urea, poska dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini

0: tadi ya, kalau untuk kurir saya rasa cukup. Kalau untuk poska saya rasa ya kekurangan betul layaknya.
1: Jadi bagaimana Bang, kurang-kurang gitu? Bagaimana Abang siasati tanaman hortimanianya?
0: Ya, pakai pupuk yang non subsidi.
1: Otomatis agak mahal berarti.
0: Sudah jelas itu. Ya, bagaimana ya, sudah resiko kan sebagai petani. Ya itulah pintar-pintarnya orang mensiasati kalau namanya petani tuh. Mustahil yang namanya kurang kita tidak cukupkan. Namanya juga kita bertani ingin dapat hasil. Kalau lihat tanamnya kita kurang, kelaparan, mustahil kita tidak kasihan juga tuh. Lihat tanaman kerdil, apalagi sampai tidak berhasil. Mana modal sudah di situ, jerih payah di situ. Itu yang kita mau harapkan juga nanti ke depannya tuh. Katanya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini enggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
2: Pak, pagi-pagi begini panasin motor, mau kemana Pak?
3: Mau ke toko tani Bu, semoga bagian kita bisa diterima hari ini Bu.
2: Bagian apa Pak?
3: Pupuk.
2: Oh.
3: Kenapa oh Bu?
2: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK Pak?
3: Ya, semoga saja Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita Bu. Lahan kita kan 3 hektar Bu. Tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja, Bu.
2: Ya sudah kalau begitu. Bapak lekas ke sana. Nanti malah tidak kebagian, Pak.
3: Iya, Bu. Tapi, Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
2: Untuk apa, Pak?
3: Untuk tambahan beli pupuk non-subsidi, Bu.
2: Oh, iya, Pak. Ada. Bapak tenang saja.
3: Kalau begitu, Bapak jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko Mitra Tani. Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko Mitra Tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini, kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis Ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan Ponska Rp115.
5: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabari kita, Bu pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan tuh, masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang poska tuh. Kalau urea aman. Ya 2021 memang sudah agak susah datangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan permintaan tuh. Misalnya kita minta misalnya 20 atau 40, tidak pernah mesti langsung klop datang sekian enggak. Pasti ada biasa 9 ton, 7 ton masuknya. Iya kan enggak setiap satu musim satu kali datang enggak. Datang habis kita pesan ulang kembali. Enggak satu kali musim baru datang satu kali enggak. Tapi kan misalnya habis kita pesan lagi kalau untuk barang yang lancar kayak urea toh. Tapi kalau poska kan memang tidak pernah tinggal lama, langsung habis. Minimal 2-3 hari sudah habis kalau untuk poskanya. Ya, ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu cukup. Kadang saya bagi kita 2-2, kadang 1-1. Maksudnya biar yang datang itu kebagian semua. Jadi saya bagi memang enggak pernah itu mau langsung ambil klop-klop. Saya bagi kita 2-2 sak, kadang satu kali datang toh karena barangnya sedikit yang datang. Ya untuk tahun ini yang paling lebih parah toh, maksud kurang sekali. Untuk ponskanya. Iya, maksudnya dalam sebelumnya masih agak, maksudnya masih mencukupi lah. Untuk tahun 2021 ya, 2021 ini baru agak kurang sekali untuk poskanya. Susah. Itu nih katanya dari distributor kita harus menyediakan pupuk yang non subsidi. Jangan sampai katanya pas barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. Itu memang kita diharuskan mengadakan memang yang non subsidi. Non subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa yang ada namanya bisa dibeli karena kan itu yang non subsidi toh. Kalau subsidi, kalau untuk urea kan saya jual 3,5 satu sak. 350. Yang non subsidi. Yang subsidi ya 112.500. Itu kan sudah ditentukan dari sana toh. Poska 115. Non subsidi. MPK plus.

0: Kalau subsidi 115. Ya, ada beberapa petani yang belilah, yang sanggup beli tuh. Tapi tidak semuanya petani mau beli itu, katanya alasannya mahal. Tapi kalau petani yang kayak petani sayur, memang banyak juga yang pakai itu. Karena kadang mereka mau memupuk, tidak ada pupuk, jadi otomatis. Memang dari distributor kita diharuskan memberikan yang non-subsidi. Katanya, jangan sampai petani butuh pupuk, tidak ada yang subsidi toh, jadi bisa diambil yang non-subsidi.
1: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
2: Pak Broto, dari jumlah 200 hektar itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini, dari beberapa jenis itu berapa saja Pak dijabar?
3: Ya, tergantung kepemilikan lahannya Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu dia jatahnya untuk permusim tanam ya.
2: Ya.
3: Kalau hortikultura kan saya masukkan 3 musim lah.
2: Ya, per tahun.
3: Per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia permusim tanam itu urea dapat 2 kintal, terus ponskanya dapat 3 kintal, terus SP36 saya masukkan 1 kintal. Kemudian organiknya 500 kilo.
2: Oh, organik juga?
3: Iya, cuman kan kebanyakan mereka jarang ngambil organik. Paling ngambil hanya untuk tanam-tanam jagung, itu untuk nutup lubang tanamnya itu.
2: Pak Broto, itu menginputnya itu sampai muncul angka-angka 2 kuintal, 500 kilo. Itu memang kayak sudah ada komunikasi terlebih dahulu sama semua kelompok agar diakomodir kemauan mereka begitu, permintaan pupuknya.
3: Ini saya menginput Pak, bukan kemauannya mereka ini. Memang sudah ada listnya dari dinas, tanam, ya. Ya dari pusat memang sudah ada.
2: Tolak ukurnya apa? Berarti lahan, luas lahan?
3: Iya, luas lahan. Dan itu komoditas juga. Komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
2: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimania itu, kayak cabai itu 1 hektar, kayak tadi yang sudah dijelaskan.
3: Ya, itu pokoknya untuk horti itu. Horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk urea 200 kilo per hektarnya tuh. Terus ponskanya itu 300 kilo, 3 kental. Iya, per hektar. Kemudian untuk SP36 1 kental. Terus organik 500 kilo, setengah ton berarti.
2: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
3: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat, memang dari aplikasi itu. Untuk 1 hektar 126 kilo. Korea. Terus ponskanya 250.
2: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan gitu. Berarti per orang gitu.
3: Iya, per orang. Pokoknya luasan lahan bukan per orang. Kalau luasan lahannya 1 hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi 2 saja. Kalau setengah misalnya itu.
2: 3 kali ya dia ada yang hortimania ya, untuk
3: iya, kalau untuk penginputan untuk hortikultura, terus tanaman pangan utamanya jagung itu saya masukkan 3 kali Pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya 2 kali musim tanam.
2: Kalau proses input itu Pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi begitu?
3: Kalau sekarang sudah mau penutupan Pak.
2: Kan misal mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu tidak bisa revisi begitu?
3: Tidak ada. Kan dia dikasih waktu sekitar bulan kemarin? Bulan Juli sampai Oktober. Itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5 hari lagi ini selesai penginputan. Dan setelah itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
2: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti Pak atau gimana?
3: Iya bisa Pak, cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP.
2: Si petaninya?
3: Iya.
2: Berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya? Nomor nomor KK ya?
3: Iya, nomor KTP. Nomor KK ya.
2: Kalau untuk potensi misal menambah penambahan input, menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang luasannya bertambah juga.
3: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk. Gitu, Pak.
2: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
3: Ya, kalau pupuk terserap semua, Pak. Pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis. Karena banyak petani yang butuh tuh. Sementara barang sedikit, banyak yang butuh. Jadi rebutan, siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK. Kan enggak ada salahnya gitu.
2: Selama namanya ada di RDKK.
3: Iya, selama namanya ada di RDKK, terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah habis ya enggak akan dikasih, karena di situ kelihatan. Karena kan kalau sekarang kan pengecer itu dikasih aplikasi yang namanya T-Pupus itu. Nah, di situ petani kalau mau menebus pupuk tinggal input nick-nya pengecer yang punya apa itu, yang punya aplikasinya, tinggal input nick-nya, nah, keluar nama, terus kuota yang masih ada ya. Itu
2: berarti Pak Broto ada kesan siapa cepat dia dapat gitu.
3: Memang selama ini kan begitu ya, Pak Desa. Yang penting begini, Pak, siapa cepat dia dapat, yang penting ada uang, terus jatahnya masih ada gitu. Kan tidak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan gitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petani ini ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu, Pak, ini ada pupuk sudah datang. Nah, mungkin besok-besok mau diambil toh. Tapi kan ada petani yang lain, dia memang mau ambil pupuk. Nah, pas di situ dia ada di kios misalnya toh. Kan siapa yang mau dikasih? Masa mau yang besok-besok yang mau ambil, kan enggak mungkin toh. Kan yang ada di situ yang dikasih gitu.
2: Masing-masing pemilik lahan sudah ada jatah.
3: Iya.
2: Otomatis kan kuota itu terpenuhi gitu ya.
3: Iya, terpenuhi sebetulnya.
2: Di mana jebolnya gitu sampai bisa mungkin kadang ada yang tidak dapat? Apakah mungkin yang datang ke sini tidak sesuai permintaan?
3: Iya, begini. Ini kan begini sebetulnya. Kalau kuota yang kita ajukan untuk RDKK itu ke pusat itu pasti tercukupi, Pak. Ya, kuota yang diajukan ya ini ya. Termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini. Gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton. Di pusat itu kan selama ini ya, ini selama ini tuh. Ini yang datang enggak sampai segitu. Jadi kan enggak mungkin juga kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini tidak mungkin akan tercukupi, Pak, karena yang diminta sekian datangnya cuma sekian, kan begitu. Misalnya yang diminta ke distributor misalnya 10 ton itu yang datang paling hanya 7 ton begitu. Iya, tapi kalau Korea kayaknya lancar. Yang susah itu Polska yang susah. Nggak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau dari kita, Pak, dari bawah kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu tuh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
2: Tahun depan ada penambahan gini usulannya, Pak?
3: Kalau tahun depan kayaknya sama, Pak. Karena kan luas lahannya kan tidak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
2: Terima kasih, Pak Brata.
4: Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non-subsidi.
5: Ya sudah, Bu, jangan dipaksa, seadanya saja.
4: Tapi tanaman sayur kita bagaimana, Pak?
5: Kita pakai pupuk seadanya saja, Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDes, Bu.
4: Bisa, Pak.
5: Bisa, Bu. Tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk Ibu agak berkurang ya, Bu, karena bayar pinjaman.
4: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting tanaman kita berhasil dan anak-anak bisa tetap lanjut sekolah.
5: Ya sudah, Bu. Kita istirahat saja dulu.
4: Iya, Pak.
1: Mendengar aspirasi dari petani membawa kami bertemu dengan Kepala Desa Naryo Indah sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah. Relisman SP, Kepala Desa Naryo Indah, memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi. Kepala desa yang juga mantan penyuluh pertanian membantu warganya untuk komunikasi dan koordinasi jika ada kendala kekurangan pupuk maupun yang belum masuk di RDKK.
2: Pak Karis, saya rasa Pak Karis sudah tahu mendetail apa tanggapan mungkin Pak Karis kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.
6: Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Kepala BPP terkait kondisi pupuk yang ada di Desa Naryo Indah. Kemudian juga kita sudah dengarkan dari kios tani, mitra tani tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di kios tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Naryo Indah mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap, padahal pada waktu yang bersamaan petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
2: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi atau ada yang gagasan yang terpikirkan?
6: Sebagai kepala desa memang yang pertama saya merasa terpanggil memang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya punya swadaya di Desa Naryo Indah, kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa. Dan terkait berbicara pupuk memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani, tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan, kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa, jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah desa, kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu, si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus misalnya dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
2: Jadi apa yang namanya pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
6: Benar, jika ada petani memang di Desa Naryo Indah yang belum terakomodasi di dalam jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam kategori penerima pupuk, seperti itu.
2: Jadi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin sudah diinput RDKK 10 contoh, ya. Tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah diinput itu. Bagaimana tanggapannya Pak Kades?
6: Yang pertama memang tentunya ini secara secara pribadi memang saya tidak punya secara batin, karena saya begini, saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun yaitu semua itu kan ada ranahnya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator Simlutan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah, kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan, nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya, Pak. Jadi oh Bapak ke seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi dengan seperti itu otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk. Ya, seperti itu.
2: Pak Kades ada yang beranggapan gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahulah kalau di desa kan ada dana bumdesnya atau apa. Tapi kalau arah bumdes mau digunakan untuk subsidi atau bukan subsidi tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu, bagaimana potensinya kalau Pak Kades melihat?
6: Saya rasa itu tidak masalah. Bumdes bisa dipakai usaha apa saja. Yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan utama bumdes. Akan tetapi begini Pak, seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengecer pupuk ini belum ada di Senario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha, karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada, dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi ya, tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin bumdes yang kami kembangkan itu disimpan pinjam Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada, artinya meskipun yang masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
2: Ya, ya. Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau mau beli pupuk non subsidi boleh.
6: Iya, apalagi non subsidi Pak. Tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi Pak, karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi. Seperti itu.
2: Terima kasih.
6: Sama-sama.
1: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Nario Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
2: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe, dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
7: Alhamdulillah baik Pak.
2: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
7: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020, di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. Dari permentan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi, nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat. Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu untuk urea sebanyak 5.504 ton, yeah. SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton. Oh, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama satu tahun, tahun 2021.
2: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu Pak?
7: Ada, jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi ada nilai subsidi. Biasanya Tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1 juta setengah nilai subsidinya per petani. Nah, dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim kalau untuk tanaman padi sawah, dia paling bisa diberikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3-4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non-subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan. Karena memang anggaran di pusat cuman maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak, disubsidi semua. Memang kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuman maksimal sampai 40%, 37-40%. Jadi begitu.
8: Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu, realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan, Pak, 100%
7: kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam satu tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau Konawe kita di kecamatan, kita lihat jadi kecamatan ini kurang serapannya, ada kecamatan yang lebih butuh, bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan, jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke Konawe. Jadi biasanya kita dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam satu tahun rendah serapannya, dikurangi lagi, dikasih ke kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi satu tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
8: Kalau gambaran umum mungkin itu 2020 lalu, apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe?
7: Ya, jadi 2020 kita ada dua kali relokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani itu NPK yang kurang. Kalau urea dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita relokasi. Jadi ada kecamatan Tongauna, Tongauna Utara yang butuh, Tobi. Jadi kita alihkan dari ada kecamatan yang kurang serapannya, kita lihat satu semester kurang sampai akhir, itu kita relokasi ke kecamatan yang lebih butuh. 2021 ini sudah ada juga, jadi kita akan realokasi juga. Jadi kita lihat laporan lapangan teman-teman, kalau ada kecamatan yang serapannya rendah tapi ada kecamatan yang butuh, itu kita realokasi ke sana. Seperti itu dia.
8: Kita tahu memang mengenai subsidi pupuk ini banyak yang terlibat, bahkan juga mungkin ada pihak ketiga hingga non-government, teman-teman yang menginput RDKK. Kalau dinas TPHP itu yang menjadi perannya itu apa, Pak Wilham?
7: Dinas TPHP sebenarnya cuman istilahnya mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk apa produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah. Kita akan buatkan usulannya nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota, dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota provinsi nanti menurunkan di kabupaten, nanti kami di dinas TPHP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia. Jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi. Jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi.
8: Itu Pak Wilham, ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Nario Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
7: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Jadi distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea. Yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi NPK, SP36, ZA, organik itu di Petrokimia Gresik. Oh iya, saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada. Tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan, itu sebenarnya tergantung pengecer. Kan sebenarnya di produsen sudah siap, nah, tinggal pengecernya. Menebus enggak, petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, nah, itu memang agak terlambat biasanya seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando. Sedangkan yeah, dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi seperti yeah, itu dia.
8: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer
7: itu? Sangat-sangat. Kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan. Karena pupuk bersubsidi itu kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang. Dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang baru dikirim. Biasanya paling terlambat 1 minggu pasti tiba. Kalau dia sudah bayar cash, baru dikirim. Biasanya begitu, paling terlambat 1 minggu.
8: Pak Wilham, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi, semisal mungkin begitu hitungannya, pengecer A, seperti yang terjadi di Nario Indah, semisal mungkin angka, terlain dia pesan, mungkin dalam hitungan 100 ton, tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton, tidak mencukupi itu, mungkin apa yang berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
7: Jelas ke modal, karena memang kan dalam 1 tahun itu pengecer, setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang 1 tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
8: Pak Wilam, mungkin apa ya, dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
7: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya, jadi sering terlambat itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal, walaupun petani sudah butuh tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan, masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang 1 bulan sebelum penggunaan itu koordinasi memang ke pengecer, Pak, kita mau pakai pupuk di bulan sekian. Jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan. Seperti itu biasanya kita sampaikan.
8: Jangan mau dipakai besok, pesannya hari ini.
7: Iya, nggak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya. Kan itu stoknya dia kalau konawe, dia kan dilihat 1 konawe. Dia tidak bicara 1 kecamatan, jadi kecamatan ini butuh berapa, dilihat stoknya, oh iya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan semuanya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma ngontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor dan pengecer, itu yang satu jalur dia. Nah, jadi memang kita harus banyak input di RDKK, jadi kalau permintaan besar, pasti kuota yang dikasih juga cukup besar, tapi tidak bisa terpenuhi semua, karena ada namanya batas anggaran di pusat, iya. Karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia, jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun, paling terlambat awal tahun baru ada. Iya. Jadi tapi info terakhir untuk 2021 itu kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau baik, provinsi. Ya.
8: Terakhir Pak Wilham, saya ingat bahwa Konawe ini memang punya strategi yang dianggap mengkonsensus ultra hebat, karena untuk 1 juta ton beras ya, dan teman-teman di lapangan itu biasa sebut ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman lah, begitu. Ya. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
7: Ya, jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permintaan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan janganlah, jangan sebenarnya. Coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permintaan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi, beli non subsidi, supaya petani yang masih menengah ke bawah yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar itu bisa menikmati subsidi seperti itu.
2: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktunya Pak Wilham. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Jadi
9: baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.
10: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari.

Yes, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda kembali temani Anda mendengar, dan juga saya mau menyapa untuk Anda yang ada di live TikTok-nya Yuda. Bang Zoro, saudaraku, apa kabar Makassar? Mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan yang baik. Kita jumpa ya. Kembali kita ada di rangkaian Sultra Malam dengan kita kembali update informasi-informasi yang kembali sudah akan melansirnya dari KBRN atau di rri.co.id. Nanti diantaranya ada update informasi mengenai pengawasan LPG 3 kg di Kendari, dan kemudian nanti akan ada informasi sekitar ada 1000 kuota bantuan pangan di Kendari itu dikembalikan. Nanti akan menjadi update informasi kita di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kita masih ada di Sultra Malam ya pendengar. Yuda yang juga temani Anda bersama dengan dua rekan saya di tim teknik yang bertugas di suasana malam hari ini. Menyapa dulu yang ada di live TikTok Yuda. Ada Michael, ada Hans, ada Ocit, dan juga untuk semuanya deh ya. Yang juga sempat bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Coba kita update informasi di mana pemerintah Kota Kendari ini juga kembali memperketat pengawasan distribusi dan harga LPG 3 kg di tingkat pangkalan untuk memastikan masyarakat memperoleh gas bersubsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi. Pengawasan kali ini pendengar menyasar 9 kelurahan di Kecamatan Kendari ya. 9 kelurahan ini meliputi Dapura, Sanua, Sodoha, Punggolaka, Benua, Tipulu, Watu-Watu, Kemaraya dan juga Lahundape. Pemantauan dilakukan oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Adi Nias, bersama dengan pelaksana tugas Kasatpol PP serta Camat Kendari Barat serta seluruh lurah di wilayah tersebut. Dari hasil pengecekan langsung di seluruh pangkalan yang disurvei, diketahui menjual LPG 3 kg dengan harga Rp20.000 per tabung sesuai dengan harga yang mengacu pada peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara ya, dengan nomor 74 tahun 2022. Kepala Bidang Perdagangan Adi Nias yang mengatakan bahwa pengawasan di tingkat pangkalan penting untuk dilakukan karena menjadi titik distribusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kesesuaian harga diharapkan akan memastikan bahwa subsidi LPG dapat dirasakan oleh masyarakat yang berhak. Nah, pelibatan dari pemerintah, kecamatan dan kelurahan juga dilakukan agar pemantauan distribusi dan juga harga LPG itu berjalan lebih dekat dengan masyarakat dan berkelanjutan serta responsif terhadap kondisi di setiap wilayah. Pemerintah Kota Kendari ini akan melakukan pengawasan secara berkala di wilayah lainnya guna untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan LPG 3 kg sekaligus memastikan bahwa penyaluran gas bersubsidi itu berlangsung tertib dan tepat sasaran. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh kembali Anda melansirnya nanti di KBRN atau juga di rri.co.id. Selamat malam dulu untuk yang baru bergabung di 96,7 MHz serta di RRI Digital dan juga di live TikTok. Fahrudin dan juga Juna, selamat bergabung. Selamat menikmati suasana malamnya.

Sultra Malam, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ada sekitar 1.000 kuota bantuan pangan untuk penerima manfaat di Kota Kendari itu dikembalikan ke sistem karena tidak dapat disalurkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan oleh Badan Pangan Nasional dan juga tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, dia mengatakan bahwa pengembalian kuota itu dilakukan setelah proses verifikasi data penerima. Dari total kuota bantuan pangan, triwulan ketiga ada sebanyak 27.660 penerima dan sekitar 1.000 kuota itu tidak dapat direalisasikan karena sejumlah kendala administrasi dan juga persyaratan penerima. Pak Jabar juga menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan bantuan tidak tersalurkan. Pertama adalah data penerima tidak lagi valid karena sebagian warga telah meninggal dunia atau pindah domisili. Kemudian yang kedua, penerima tidak memenuhi kriteria dari desil 1 sampai dengan 4. Kemudian dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sesuai dengan ketentuan yang juga berlaku. Faktor ketiga adalah berkaitan dengan perubahan ketentuan penerima bantuan, termasuk dengan penghapusan warga yang sebelumnya tercatat sebagai pegawai paruh waktu dari daftar penerima sesuai dengan regulasi terbaru. Bahkan menurut Jabar, pengembalian kuota ini akan menjadi langkah untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan penyaluran bantuan. Dan ditegaskan juga bahwa bantuan lebih baik dikembalikan apabila masyarakat tidak terpenuhi daripada disalurkan kepada penerima yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, itu dia update informasi kita untuk di suasana malam hari ini. Sultra Malam, Pro 1 Kendari bersama dengan Yuda dan juga Bung Umar ada di tim teknik dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo.

Baiklah pendengar di Sultra Malam, Yuda yang masih terus temani Anda. Dan sesaat lagi kita akan kembali memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Из трико.
1: Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Melakukan upaya pendampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
4: Saat sekarang sudah di 354.
5: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
4: Kenapa?
5: Pak, aset-aset ini dari BUMN itu pangkas itu nanti seperti apa?
4: Ya, nanti memang kita lihat ini. Aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi, company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan gitu ya. Nah, ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di sekitar satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi punya 137 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
6: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek ya, itunya ya.
7: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh Pak, kalau ya, kayak gitu? Kalau
6: terpaksa
7: tidak
6: terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Inilah yang tadi kita sampaikan.
3: Rosan menjelaskan tahun 2027 dan nanti akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandia Fandi, LRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
8: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
9: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
0: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang ngantri untuk berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya, karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
9: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data. Dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
10: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
11: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
10: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
12: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
10: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
13: dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
14: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakungkit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
13: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
14: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
15: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal. Jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
14: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
17: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
18: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya seperti itu.
17: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
19: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada dua TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
20: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
16: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
21: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
22: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
23: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
24: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
21: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving rewind tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
25: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
21: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies including commodity futures trading in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions
25: dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
21: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Of Regina, Face of Indonesia.
16: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik
8: Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
2: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Ya, Pak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
1: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
4: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJNB. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
1: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang selain Rio Ferdinand yang juga hadir ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Ya, Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda kembali temani Anda di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Tadi kita sudah update informasi terbaru dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Malam hari ini kembali kita akan hadirkan mimbar agama Buddha dengan judul Untuk Buddha Untuk Kehidupan Sehari-Hari, akan dibawakan oleh Martinus J. Sapang. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Ato arhato sama sambudasa. Namutasa bhagavato arhato sama sambudasa. Namutasa bhagavato arhato sama sambudasa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat dengar RRI Kendari. Kembali dengan saya untuk menyampaikan pesan dhamma singkat dengan tema sikap seorang umat Buddha yang baik. Sahabat Dharma, terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan berkah kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dimanapun kita berada. Sahabat, bagaimana menjadi umat Buddha yang baik? Apakah yang harus diperhatikan dan dilakukan? Pertanyaan yang sederhana dan sering ditanyakan oleh seseorang yang tertarik kepada ajaran agama Buddha. Jawabannya, menjadi umat Buddha syarat yang pertama sekali bukan harus bisa membaca parita dalam bahasa Pali yang mungkin sukar untuk dibaca pertama kali. Bukan pula harus mempunyai altar dengan patung Buddha yang indah di rumah. Meskipun membaca parita dan punya altar adalah suatu hal yang sangat baik, yang pertama kali harus dilakukan adalah harus siap dan berani mengubah cara berpikir. Seorang umat Buddha akan ditandai dengan cara berpikir yang Buddhis, Buddhistics. Cara berpikir dhamma adalah kita dihadapkan pada kenyataan yang telanjang. Apa adanya, terus terang, tanpa ditutup-tutupi. Kenyataan itu sering tidak cocok dengan selera kita, keinginan kita, harapan. Namun dengan menghadapi kenyataan apa adanya, ini akan membuat kita menjadi dewasa dan lebih bijaksana. Satu contoh, kalau kita mengidap penyakit, maka seorang umat Buddha harus mau mengakui bahwa diri kita sedang sakit. Dhamma mengajak kita untuk melihat kenyataan hidup dengan apa adanya, dengan terus terang, tanpa screen atau tabir. Oleh karena itu, meskipun berat dan pahit, kalau kita mau melihat kenyataan dan menerima kenyataan, maka kita akan berpikir secara dewasa dan sikap kita akan menjadi sikap yang lebih bijaksana lagi. Menutupi penyakit adalah sikap yang kekanak-kanakan. Karena itu sikapnya, tindakannya, perbuatannya kemudian tidak akan bijaksana. Sehingga perbuatannya akan menghancurkan dirinya sendiri. Inilah gunanya beragama, terutama mengenal dhamma. Kita ditantang, diminta kesanggupan kita, bukan hanya kesanggupan untuk menyumbang wihara. Bukan pula kesanggupan untuk menghafal parita. Tetapi kesanggupan untuk mengubah cara berpikir. Dan kesanggupan untuk berani melihat kenyataan sebagaimana adanya. Sehingga sikap, tindakan, dan perilaku kita menjadi dewasa dan lebih bijaksana. Sahabat, agama Buddha tidak anti materi, tidak menginginkan saudara hidup melarat. Cukup pakaian sederhana, pakai jubah saja, makan seadanya, misalnya makan nasi garam, selesai. Tidak pernah ada ajaran agama Buddha yang demikian. Tetapi yang diminta oleh agama Buddha adalah bagaimana pandangan saudara dalam memandang uang dan materi itu. Kalau pandangan saudara dalam memandang uang dan materi sama dengan saudara belum memahaminya sama sekali, maka saudara belum memahami ajaran agama Buddha yang sesungguhnya. Karena umat Buddha ditandai cara berpikir yang sesuai dhamma. Agama Buddha tidak menganggap uang, materi, kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, tanah yang banyak itu adalah jelek, kotor atau dosa. Tidak sama sekali.
karena materi dan uang bersifat netral. Sama halnya seperti listrik, bukan sesuatu yang penuh cinta kasih, tetapi juga bukan sesuatu yang kejam. Listrik bisa membakar rumah, membunuh manusia, tetapi bisa pula menerangi kita, membangkitkan mesin, membunyikan alat-alat elektronik, menerangi rumah, dan lain sebagainya. Kalau saudara memandang uang, materi, rumah, mobil, dan sebagainya itu bukan sebagai kenyataan atau sebagai milik, melainkan sebagai alat untuk mensejahterakan keluarga, alat untuk melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi dalam kehidupan ini, maka itulah cara berpikir Buddhis, cara berpikir dalam agama Buddha. Anda dikatakan benar-benar sudah paham dalam ajaran Buddha. Semua orang senang akan kesenangan, kebahagiaan termasuk saya, tetapi merupakan selera atau keinginan manusia kemudian untuk menggenggam erat-erat, mengukuhi kesenangan dan kebahagiaan menjadi milik untuk selama-lamanya. Dan menurut kenyataannya, hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Kalau saudara sudah siap mengubah cara berpikir bahwa memang segala sesuatu di dunia ini adalah tidak kekal, atau dalam agama Buddha disebut anicca, kebahagiaan maupun kepuasan adalah tidak kekal. Demikian juga problem, kesulitan, kesedihan, permasalahan adalah tidak kekal. Maka saudara sudah harus siap menghadapi dunia ini dengan segala perubahannya. Adalah orang yang paling kecewa di dunia ini, yang menganggap segala sesuatu di dunia ini adalah kekal dan abadi. Adalah orang yang paling tidak bahagia di dunia ini, yang menggenggam erat segala sesuatu yang menyenangkan, karena segala sesuatu itu adalah perubahan dan akan mengalami perubahan. Saudara, mengubah cara berpikir seperti ini amatlah membantu. Sikap memandang dunia ini atau menggapai segala sesuatu dengan jelas, benar, dan sesuai dengan kenyataan adalah sesuatu yang sangat membantu. Ini lebih berharga daripada saudara mempunyai macam-macam benda pusaka. Pusaka yang bisa dimasukkan ke dalam pikiran, itulah yang paling berharga. Sahabat, pengertian pusaka itu yang dimasukkan dalam pikiran seperti apa? Yang sesuai dengan kenyataan. Dan untuk itu saudara dituntut untuk siap mengubah sikap berpikir saudara semula. Sekali lagi, memang belajar melihat kenyataan dengan terus terang adalah berat, pahit, karena tidak sesuai dengan selera dan kehendak kita. Selera kita menginginkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang senantiasa

Sekarang jangan lagi menganggap segala sesuatu itu abadi, kekal termasuk penderitaan, kesulitan, problem, karena semua itu tidak kekal. Sekarang jangan lagi menganggap bahwa hidup adalah untung-untungan, pemberian atau hadiah. Tetapi mulai sekarang harus menganggap bahwa hidup adalah perjuangan. Hidup ini adalah tidak kekal. Kita harus melihat kenyataan itu sehingga kita tidak diputar-putar di dalam perubahan yang tidak kita kehendaki. Kita harus menjadi dewasa sehingga kita menjadi lebih bijaksana. Tantangan bagi kita adalah bagaimana kalau kita menghadapi persoalan atau problem? Karena lingkungan, kolega, pekerjaan, pasangan, anak-anak kita tidak akan selamanya cocok dengan selera atau kemauan kita. Suatu saat kalau lingkungan tempat kita bergantung sudah tidak bisa menyenangkan kita lagi, tidak cocok, maka habislah kita. Saudara merasa kebahagiaan saudara dirampok. Kalau masih satu atau dua problem dan saudara masih punya kenikmatan di bidang lain, maka tidak ada permasalahan. Tetapi kalau problem itu datang bertubi-tubi, bersamaan, semua tempat saudara bergantung tidak dapat memuaskan saudara, habislah kebahagiaan saudara. Seperti digoreng habis-habisan, mampukah saudara bertahan? Kalau saudara mempunyai simpanan di dalam batin, saudara akan bisa lebih lama bertahan. Andai kata lingkungan sudah tidak bisa lagi sesuai dengan harapan saudara, harapan saya masih mempunyai kesenangan dan kebahagiaan batin. Dengan demikian, saudara akan lebih lama bertahan. Dari manakah kita bisa mendapatkan kebahagiaan batin? Yakin dan percaya dari pengetahuan mengenal hakikat kehidupan ini sebagaimana adanya dan melakukan kebaikan. Inilah gunanya melakukan kebaikan. Saya tidak bisa bicara kalau berbuat baik akibatnya karmanya begini begitu, tetapi kebajikan itu akan menjadi simpanan batin. Tidak terasa seperti Anda menabung di bank. Mungkin saudara berkata, apa gunanya sih menabung? Mengurangi jatah, mengurangi uang jajan. Tetapi nanti kalau saudara tiba pada keadaan yang sangat menyulitkan, saudara baru bisa merasakannya. Inilah keuntungannya orang menabung dalam perbuatan baik. Maka anjuran saya, harapan saya, cobalah saudara menabung. Menabung di dalam batin saudara. Untuk suatu saat kalau saudara jatuh di alam kesulitan, alam penderitaan, saudara mampu tetap bertahan, punya daya tahan yang saudara bangun sendiri. Tidak ada orang yang menghadiahkan daya tahan, kesabaran, kekuatan, dan lain sebagainya. Semua itu harus dilatih, ditumbuhkan, dikembangkan di dalam diri kita sendiri, oleh diri kita sendiri, sebagaimana kenyataan dalam kehidupan ini. Inilah ajaran agama Buddha. Memang tidak simpel, tidak mudah. Ajaran agama Buddha itu tidak menawarkan dua alternatif, percaya atau tidak. Agama Buddha tidak sesimpel itu. Tetapi saudara dituntut seperti orang yang buta, lalu diobati, dibimbing pelan-pelan bagaimana untuk menghadapi kehidupan ini, supaya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Sulit memang. Hasil-hasil besar yang ada di dunia ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Orang-orang besar yang bisa menemukan penemuan besar spiritual atau material di dunia ini, di dunia ilmu pengetahuan, tidak ada yang kebetulan. Semua itu adalah membutuhkan perjuangan. Kalau saya ditanya, Pak Martinus, menjadi umat Buddha itu bangganya apa sih? Apakah karena wiharanya besar, mewah, patungnya bagus, kebaktiannya rapi? Jawaban saya adalah bukan. Saya bangga menjadi umat Buddha karena saya mempunyai wawasan yang luas. Saya

tidak sekedar ditawarkan oke atau tidak, yes or no, percaya atau tidak. Bukan itu, tetapi saya disodorkan pengertian. Kalau saya mengerti, saya akan percaya. Bukan dibalik, saudara. Kalau Anda percaya, Anda akan mengerti. Tidak demikian. Tetapi kalau Anda mengerti, tidak usah diminta, saudara. Anda akan percaya. Mempunyai cara berpikir yang benar, sikap memandang kehidupan ini dengan benar, adalah syarat yang utama, yang pertama menjadi seorang umat Buddha. Memang berat, tetapi itulah dunia ini sebagaimana adanya. Sahabat, dalam bahasa Pali, Atanawa Sudantena Natham Labari Dulabham, yang artinya, setelah dapat mengendalikan diri sendiri dengan baik, seseorang akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Siapa yang bisa melindungi saudara? Yang paling setia, yang tidak berkhianat, yang paling aman, yaitu pikiran saudara sendiri yang sudah dilatih. Karena itu, dengan melatih diri sendiri, akan mendapat keuntungan yang sukar dicari, yaitu pelindung yang setia. Sahabat, marilah kita siap menghadapi kenyataan, punyailah modal di dalam batin yang kuat, tegar menghadapi apapun, dimanapun kita berada, karena apapun yang ada atau yang terjadi bersifat tidak kekal. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, itulah pesan singkat atau pesan dhamma singkat dari saya. Semoga kiranya dapat dipahami, dimengerti, dan dapat dipraktekan, sehingga keberadaan saya dapat memberikan dampak untuk umat Buddha yang ada di Sulawesi Tenggara. Sahabat Sedharma, akhir kata, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

101 dari kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar yang juga malam hari ini terus kembali mempercayakan selera musik dan informasinya di RRI 96,7 dan juga di live TikTok malam hari ini. Kita lanjut masih di rangkaian Sultra Malam untuk musik dan info, dan jangan lewatkan malam nanti special request akan ada juga kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Ada satu lintas nada dari Cakrakan. Salah tapi baik. Wih, sebuah ungkapan lagu yang luar biasa ya. Oke, malam hari ini kembali masih di rangkaian musik dan info Pro 1 Kendari. Halo Sentil Lore, selamat bergabung ya malam hari ini. Kepolisian Resort Polresta Kendari ini menurunkan tim penyidik untuk mengusut penemuan uang palsu yang diduga palsu juga saat digunakan dalam transaksi di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, tempatnya di daerah Powatu. Polresta Kendari, Kombespol Safi'i Nafsikin mengatakan bahwa penyelidikan dilakukan sebagai respon cepat atas laporan masyarakat sekaligus untuk mengidentifikasi pihak yang diduga mengedarkan uang palsu. Dan langkah ini juga bertujuan untuk mencegah keresahan yang bisa terjadi di tengah masyarakat. Kapolres juga menjelaskan bahwa penyidik ini akan berkoordinasi dengan pengelola SPBU untuk mengamankan barang bukti berupa uang palsu pecahan 50.000 yang dilaporkan mencurigakan. Penanganan barang bukti dilakukan untuk menjaga keutuhan petunjuk dalam proses penyelidikan. Bahkan selanjutnya, uang palsu tersebut akan dibawa ke kantor perwakilan Bank Indonesia untuk menjalani pemeriksaan guna memastikan keasliannya. Dari hasil pemeriksaan tersebut juga akan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Selain memeriksa uang palsu, pendengar, ya, penyidik juga akan menelusuri rekaman kamera pengawas ya atau CCTV yang ada di area SPBU, dan rekaman itu juga diharapkan akan dapat membantu mengidentifikasi orang-orang yang melakukan transaksi termasuk ciri fisik dan juga kendaraan yang digunakan. Oke, itu dia update informasi kita di Sultra Malam di kebersamaan Yudi yang temani Anda bersama dengan rekan-rekan di tim teknik yang juga bertugas untuk malam hari ini. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke musik yang boleh dikata cukup lama di belantika musik Indonesia. Ada Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Check it out.

Lagu yang cukup lawas juga di Belantika Musik Indonesia bergulir ke ruang dengar kita. Ada dari Bayau, Hanya Dirimu ya. Baik, selamat malam untuk Anda yang juga baru ketemu dengan kita di 96,7 MHz RRI Digital. Hai, ada di live TikTok Hendrawati. Selamat malam ya. Semoga juga kita jumpa dalam keadaan yang baik, sehat selalu. Terima kasih udah bantu tap-tap layarnya. Ada Bimo, Bang Tahir Tumbua. Apa kabar kakandaku? Sehat selalu. Gimana suasana malamnya? Menyenangkan ya. Apakah jadi juga ke Pantai Waleh? Ya, coba kita update informasi. Pemerintah Kota Kendari ini menertibkan ada 800 pedagang bahan bakar minyak BBM bersubsidi eceran dan pemilik pom mini atau Pertamini yang tersebar di daerah kita di wilayah Kota Kendari. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman juga saat ditemui awak media mengatakan bahwa penertiban ini menyasar seluruh kawasan di Kendari dan tidak hanya terfokus pada area sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Dan ia mengatakan bahwa area penertiban itu diperluas karena pembelian BBM subsidi oleh oknum itu masih marak terjadi dan didistribusikan ke kios-kios yang memiliki Pertamini. Mulai dari kemarin dikatakan saya meminta kepada Satpol PP semua dan juga termasuk kelurahan sosialisasi kembali bahwa akan ditertibkan bukan hanya di daerah SPBU tetapi di seluruh Kota Kendari yang ada jualan eceran ya, itu akan ditertibkan termasuk dengan box-box eceran yang ada. Sudirman juga mengatakan bahwa berdasarkan dari pendataan dari seluruh lurah di Kendari tercatat ada lebih dari 800 titik pedagang BBM eceran maupun juga Pertamini yang menjamur di kawasan Kota Kendari. Jumlah eceran yang masif ini dinilai akan menjadi salah satu pemicu utama terjadinya antrian panjang di kendaraan di SPBU maksudnya ya. Dan padahal dikatakan oleh Pak Sudirman antrian BBM itu sempat landai dan kondusif ada beberapa hari pasca pemerintah kota menertibkan pedagang eceran. Eceran ini bukan lagi dibeli oleh pengendara yang mengantri melainkan disuplai oleh pelangsir yang membawa jerigen berkapasitas 35 liter. Nah, itu dia. Dan kemudian dikatakan pula jika diakumulasi volume BBM yang disubsidikan pelangsir ke 800 pedagang eceran ini setara dengan kuota penyaluran harian dari 4 SPBU yang ada di Kota Kendari, ya. Oleh karena itu pemerintah Kota Kendari mengatakan bahwa mengambil langkah tegas untuk mensosialisasikan dan menertibkan seluruh aktivitas penjualan BBM eceran tanpa izin guna mengembalikan kelancaran distribusi BBM di SPBU resmi ya. Oke, itu dia update informasi kita di perjalanan tugas Ultra Malam Yuda yang juga temani Anda di malam hari ini.

Kita dari Anima juga sudah kita nikmati suasana malam hari ini. Gimana? Untuk Anda yang juga malam hari ini lagi tengah memang benar-benar fokus lebih asik menikmati istirahatnya, rebahan. Karena memang seharian udah cukup lelah ya, berjibaku dengan segala aktivitas. Pikiran itu rasanya udah memang dibutuhkan untuk istirahat, tubuh juga seperti itu ya. Oke, bersiap-siap, nanti kita akan ada di spesial Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, nanti bisa tapping melalui live TikToknya Yuda, live TikTok Studio, dan juga nanti di jalur telepon. Kita akan buka di 0401-3124-008 ya, malam hari ini. Oke, ada Syahib, selamat bergabung Syahib. Syaha, thank you sudah bersama dengan RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda, temani Anda bersama dengan Bung Umar, ada di tim teknik. Dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Hai, Lili Paris sudah juga mulai bergabung. Dan sesaat lagi kita akan buka kesempatan untuk Anda yang mau juga bergabung di special request. Nanti ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, kali-kali aja ada yang mau request lagu-lagu pengantar tidurnya ya, sebelum memang benar-benar mau menikmati istirahat malamnya. Momaku Mandonga, selamat bergabung. Apa kabar warga Mandonga dan sekitarnya juga ya, yang malam hari ini juga kembali menikmati rangkaian musik pilihan terbaik kita di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Sesaat lagi Ruang Rindu akan kita gelar.

Selamat malam. Kita ketemu suara lagi di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Asik sekali. Oke, kita akan buka jalur telepon di 0401-3124-008. Nanti juga ada live TikTok studio, serta untuk Anda yang ada di RRI Digital juga bergabung ya. Sekali lagi, yang di live TikTok sudah ada, di TikToknya Yuda ada Aji. Selamat bergabung Aji.

Kembali untuk yang sudah bergabung ada di live TikTok, bantu dulu tap-tap layarnya, baru silakan request ya. Request lagu yang ingin Anda dengarkan malam hari ini. Karena kita akan mainkan kurang lebih 60 menit atau 1 jam durasi kita dengan segala rangkaian musik yang kalian ingin dengarkan ya malam hari ini. Oke. Kita sudah coba live TikTok studio, ada Bung Umar di sana ya, dan juga kita buka jalur telepon kita ya, silakan di 0401-3124-008. Yang mau berpartisipasi, kita kasih kesempatan seluas-luasnya lah ya. Untuk yang mau request-request lagu kesukaannya, silakan. Halo, Michael. Silakan bantu tap layar dulu, baru kita mainkan requestannya di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Ruang rindu kita, siapa ini yang malam hari ini mau request-request lagu yang ingin didengarkan? Makasih Michael sudah bergabung. Ruang rindu malam ini kita spesialkan lah untuk Anda yang memang masih terus setia dengan acara kita untuk malam hari ini. Ada Sang Badut dari Raim Laode. Wah, lagu baru ya. Boleh. Nanti kita coba Sang Badut dari Raim Laode. Dikasih buat siapa lagunya? Lagunya dikasih buat siapa, Michael? Ini lagu yang memang baru saja dirilis oleh Raim Laode, ya. Awal cerita semua begitu cerah, wih, itu apa ya? Merupakan penggalan lagu dari Raim Laode, ya. Untuk diri sendiri aja. Oh, kamu hidup sendiri. Enggak dibagi ke orang-orang. Silakan yang mau bergabung di special request kita lah, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk malam ini saya kasih kesempatan untuk yang mau bergabung. Ya, untuk suasana kita ada RNS Shop juga, dan coba siapa lagi yang mau bergabung di special request? Oh ya, boleh. Requestannya Indonesia maupun juga mancanegara.

96,7 MHz serta di RRI Digital. Live TikTok Studio sudah mulai ramai di sana. Ada Michael tadi, ada Putra 234, ada Sharon. Selamat menikmati suasana malamnya. Ya. Dan juga di live TikTok Yuda. Halo Bapak Ke Alex. Selamat bergabung Alex. Ya, thank you Putra. Pengen denger lagunya ini tadi ya. Siapa tadi Putra? Oh, udah tadi saya hadirkan ya. Sumpah Mati. Oke, dari Shailene Grace. Sumpah Mati. Kayaknya udah aku download deh lagunya. Sumpah Mati ya. Mudah-mudahan masih ada nih, Sumpah Mati. Oh iya, Shailene Grace. Sumpah Mati. Oke, sudah ada. Tadi ada yang dengar, pingin dengar lagunya Adista juga ya. Halo Cantika Lestari, teman-teman apa kabar kru kapal Cantika Lestari? Gimana malam ini? Mudah-mudahan juga kita jumpa ya dalam keadaan yang baik-baik, sehat semuanya, armadanya, para kru-krunya ya, sehat selalu. Kita ada di special request, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, Bang Umar, kita hadirkan ya, alhamdulillah baik Cantika Lestari, terima kasih kalau gitu ya. Kita hadirkan dulu, ada dua lagu yang udah siap saya putarkan dan saya luncurkan ke ruang dengan Anda semuanya. Yuk. Yang ya sabar Bang Yuda. Sabar ya, pasti sabar lah. Thank you ya Putra.

0: Ruang Rindu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya kita buka jalur telepon ya. Di sana ada Bung Umar sudah membuka kembali jalur telepon kita di 0401-312-4008. Bang Andi Fatahuddin Amali, apa kabar? Sudah bergabung di live TikTok Yuda juga. Dan di live TikTok Studio, Michael, Grand Kencana, dan Fat, dan juga Ezi. Oke, kita coba ke jalur telepon. Ada Bang Alif di Andoolo. Selamat malam, Bang Alif.
3: Selamat malam, Ade Yuda.
2: Apa kabar?
3: Kabar baik-baik, Ji.
2: Kabar baik, Ji. Malam ini, Andoolo dan sekitarnya, cerah berawan atau ada tanda-tanda hujan?
3: Ah, tanda-tanda hujan belum ada, tapi ya begitu. Asap-asap putih meliputi di atas sana.
2: Oh, berarti sama juga wilayah Kendari. Ini terpantau memang ada semacam kabut asap gitu ya?
3: Iya, tapi itu enggak ada enggak mendung hujan itu rupa-rupanya itu.
2: Iya, oke, mudah-mudahan saja ya.
3: Ya, sampai-sampai saya menghimbau teman-teman, hentikan dulu bakar-bakar itu walaupun di sawah, walaupun di ladang, biar jangan menambah-menambah asap ini.
2: Iya, betul. Sebaiknya jangan ada bakar-membakar lahan, apalagi ya.
3: Ya, alhamdulillah direspon sama orang-orang itu anti pembakaran dulu sementara ini.
2: Iya, janganlah bakar-bakar. Nanti nggak bisa terkendali.
3: Nah, untuk membersihkan udara ini. Kalau terus-terusan begini ya, satu tumpu, dua tumpu, sampai seluruh Sulawesi Tenggara bakar semua, tabar lagi ya.
2: Bahaya nanti, iya benar tuh. Menara Lighting, welcome. Iya, malam ini mau dengar lagu apa nih Bang Alif?
3: Lagunya mau apa lagi, Ratih Purwasi.
2: Ratih Purwasi yang mana?
3: Apalagi.
2: Apalagi?
3: Ya.
2: Oke, lagu ini dikasih buat siapa?
3: Ya, buat sahabat-sahabat. Pro satu semuanya tanpa terkecuali.
2: Siap.
3: Untuk Ade Yuda bersama Abang Umar itu.
2: Benar.
3: Mudah-mudahan dihindari dari penyakit-penyakit.
2: Amin.
3: Ya, salam sehat semuanya buat kru-kru semua.
2: Terima kasih.
3: Thank you and terima kasih.
2: Matur nuwun. Matur nuwun, sami-sami. Mantap. Terima kasih ya. Oke. Ada Bang Alif di Andoolo sudah menggunakan jalur telepon. Ada AZ. Selamat malam, Bang. Request Cinta Terlarang dari Ilir 7. Oke. Fat, terima kasih Fat udah follow ya. Dan juga untuk yang lainnya silakan lagi kembali bergabung di jalur telepon, boleh kita kembali buka ya, kasih kesempatan. Yang ada juga di live TikTok boleh langsung request, langsung taping aja tuh seperti AZ. Ditunggu lagunya AZ. Dan juga untuk yang lain yang ada di live TikToknya juga Yuda untuk malam hari ini. Oke, Bung Umar, langsung kita hadirkan dulu ada requestan dari Bang Alif. Ratih Purwasi, lagu cukup lama di Belantika Musik Indonesia, tapi masih asik, masih enjoy kita dengarkan untuk malam ini. Uncle Lukman, selamat bergabung.

96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Kita kembali lagi. Saya menyapa masih ada Bang Fat dan Ezi. Bang Fat kayaknya kangen dengan penyiar-penyiar lama ya. Nanyain Lala, nanyain Sofi, nanyain Feni. Ya, mereka udah ini enggak lagi di Pro 2. Kita udah rata-rata di Pro 1. Mbak Feni udah jadi staff gitu ya. Terima kasih Fat masih setia dan akhirnya bisa nongol juga di live TikTok Studio RRI Kendari. Bang Alif Diandolo, terima kasih tadi sudah menggunakan jalur telepon kita ya di 0401 3124008. Hasnawat

0: Ruang Rindu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Lanjut lagi, dan tidak terasa kita sudah akan ada di segmen akhir. Spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ayo dua requestan lagi yang mau info aja bang, kalau ada. Waduh, kenapa nanyain kayak gitu di sosmed? Alex, cari di dunia nyata, jangan di live TikTok kayak gini. Kesannya kamu nggak laku gitu. Halo Alti, M. Kian, welcome. Iya, ih candanya agak lain ya, agak aneh gitu loh candanya. Kebaca nanti, gitu. Kurang etis lah kalau menurut Yuda ya. Oke, candanya masih banyak yang model lain kok, Alex. Oke, yang mau nutup kebersamaan kita di special request boleh di jalur telepon. Tuh langsung cari jodoh wali. Oke, nanti kita puterin cari jodoh wali ya lagunya. Siapa tuh yang request tadi? Ada Alti. Oke. Wali dengan cari jodoh.

cari jodoh. Siapa lagi yang mau request-request lagi di segmen akhir spesial kita untuk malam hari ini? Oke, okay, Alti, Michael, Alex, thank you untuk Ezi, terima kasih untuk Zizau, dan untuk semuanya yang juga sempat mampir tadi di live TikTok Yuda. Bang Alif di Andolo, sehat selalu juga, dan untuk semuanya, Nine Ball hingga akhir waktu nanti kita putarkan. Oke, okay, thank you. Baik, Bang Umar, gak ada telepon, kita akhiri ya sampai di sini. Terima kasih Bang Umar, terima kasih juga teman-teman yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Demikian akhir kebersamaan kita untuk special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, good night. Thank you. Hai Keke, mau bergabung Keke.

Rangkaian perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

Di keheningan malam yang semakin mendekap tubuh, terasa dinginnya hati berteman akrab dengan semilir angin malam. Di sisa asa yang sebentar lagi redup, kiranya kita masih menyisakan ruang kecil di dalam hati untuk mendengarkan sebuah renungan. Tiupan angin sepoi-sepoi seakan mampir membuka pikiran kita sejenak untuk berhenti dari hiruk-pikuk kehidupan, menatap ke dalam diri dan bertanya kepada hati, sudahkah kita menjadi manusia yang cukup lembut kepada mereka yang kita cintai? Malam ini, angin membawa sebuah pesan sederhana, tetapi mungkin terasa tajam bagi sebagian kita yang masih dalam tatapan kosong, larut dalam lamunan. Pesan yang menghentak untuk jangan membentak anak. Anak bukan tembok tempat kita menghantam kemarahan. Anak bukan sasaran ketika dunia sedang tidak berpihak kepada kita. Dan rumah bukan gelanggang untuk mempertontonkan siapa yang paling keras suaranya. Kata-kata orang tua adalah seperti hujan pertama bagi tanah yang baru ditanami. Kata-kata bisa menumbuhkan bunga, tetapi juga bisa menjadi badai apabila turun dengan amarah. Halil Gibran pernah mengingatkan, anak-anak bukan milik kita sepenuhnya. Mereka adalah kehidupan yang dipercayakan kepada kita. Maka, tepatlah kiranya di malam ini. Sejenak, kita introspeksi diri, kita bicara tentang sebuah kebiasaan yang sering dianggap sepele, suka membentak. Bersama saya, Reza Adibrata, di acara Himbauan Malam.

Saudaraku, siapapun dan apapun status kita, pasti mempunyai keinginan. Ada di antara kita yang ingin rumahnya tenang, pekerjaannya berhasil, penghasilannya cukup, anak-anaknya tumbuh baik, dan masa depannya terang. Tetapi, untuk mencapai standar hidup yang kita inginkan, tidak selalu seperti jalan yang rata. Kadang berubah menjadi jalan berbatu, penuh lubang, penuh tikungan dan tanjakan. Tagihan kadangkala datang bersamaan. Pekerjaan menekan pikiran. Pendapatan kadang tidak bisa mencukupi kebutuhan. Dan banyaknya persoalan hidup diperparah dengan perselisihan rumah tangga yang bisa muncul. Masalah sosial datang silih berganti. Dan ketika kepala terasa penuh, sebagian orang mencari tempat untuk menumpahkan semua kekesalan. Dan yang menyedihkan, terkadang kita salah memilih tempat pelampiasan, dan rumah kita jadikan tempat pelampiasan. Dan yang paling sering menerima ledakan justru anak-anak kita. Anak hanya menjatuhkan gelas misalnya. Spontan, suara kita membahana seperti petir, memaki. Anak pulang terlambat beberapa menit, bentakan meledak dan terdengar seisi rumah. Atau, anak mendapatkan nilai yang kurang baik. Kata-kata tajam meluncur tanpa kendali. Padahal, saudaraku, anak kita tidak pernah meminta orang tuanya memiliki masalah. Anak kita tidak pernah membuat harga kebutuhan naik. Anak kita tidak menciptakan persoalan pekerjaan. Anak kita tidak menciptakan pertengkaran orang dewasa. Namun, mengapa justru anak yang menjadi sasaran? Maka, sebelum suara kita meninggi kepada anak, mungkin yang perlu diperiksa bukan kesalahan anak, melainkan luka yang sedang kita bawa sendiri. Sebab terkadang, yang kita bentak bukanlah anak kita. Yang kita bentak sebenarnya adalah kekecewaan kita terhadap kehidupan yang kita lampiaskan kepada anak. Akhirnya, kenapa anakku yang jadi korban? Apa salah mereka ya Tuhan? Maafkan aku nak, maafkan aku.

Saudaraku, mendengar ratapan pilu di tengah kesunyian malam sudah sering kita dengar, dan bisa saja penyesalan itu keluar dari mulut kita. Emosi yang tidak terkendali bisa menggores luka. Ada luka yang mengeluarkan darah. Ada luka yang terlihat oleh mata. Tetapi ada pula luka yang tidak memiliki warna, tidak memiliki perban, bahkan tidak terlihat oleh dokter. Itulah luka yang tumbuh di dalam jiwa seorang anak karena terlalu sering dibentak. Hari ini, anak kita hanya diam. Besok, anak kita mungkin semakin pendiam. Lusa, anak kita mulai takut berbicara. Akhirnya, anak akan mulai bertanya dalam hati, apakah saya memang tidak berharga? Inilah bahaya ketika bentakan menjadi bahasa sehari-hari di dalam rumah. Anak yang terus-menerus menerima teriakan dapat menjadi minder, takut salah, sulit mengungkapkan perasaan, menarik diri, bahkan kehilangan keberanian untuk mencoba. Anak bisa tumbuh menjadi seorang yang selalu takut mengambil keputusan, karena sejak kecil, kesalahan selalu dibalas dengan kemarahan. Yang lebih menyedihkan, anak bisa belajar bahwa cinta harus berjalan bersama ketakutan. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya masa depan anak yang dipertaruhkan. Keluarga ikut kehilangan kehangatannya. Saudara menjadi takut, pasangan menjadi lelah. Buntutnya, rumah kita kehilangan fungsi sebagai tempat untuk pulang. Bahkan, saudaraku, tetangga bisa terusik karena terlalu sering mendengarkan suara bentakan yang terus berulang. Nelson Mandela pernah mengatakan, cara kita memperlakukan anak adalah cermin dari kualitas kemanusiaan kita. Jangan tunggu anak benar-benar hancur, barulah kita sadar dan bertanya, mengapa anak saya berubah? Bisa jadi jawabannya adalah suara kita sendiri yang selama bertahun-tahun menjadi badai di dalam rumah.

Saudaraku, dampak yang dirasakan anak akan menjadi trauma selamanya. Dan kalau kita berbicara tentang hukuman, seolah-olah hukuman hanya datang dari ruang pengadilan. Padahal, ada hukuman yang datang lebih dahulu tanpa kita sadari, yaitu hukuman sosial. Sebut saja, orang-orang mulai menjauhi kita. Anak merasa malu bergaul, keluarga kita kehilangan keharmonisan. Bahkan, tetangga yang selalu mendengar bentakan membuat nama baik keluarga perlahan terkikis dan hilang persahabatan. Secara moral, hati nurani yang dahulu lembut perlahan menjadi keras. Teriakan yang awalnya membuat kita merasa bersalah, lama-lama terasa biasa. Dan ketika manusia sudah terbiasa menyakiti, bahaya terbesar bukan lagi kemarahannya, tetapi hilangnya rasa bersalah setelah kemarahan itu sudah biasa terjadi. Kita harus sadar, dari sisi hukum, kekerasan terhadap anak bukanlah persoalan yang pantas dianggap hanya sebagai urusan rumah tangga semata. Tapi, melindungi anak merupakan bagian penting dari tanggung jawab orang dewasa. Bentakan yang terus-menerus, penghinaan, ancaman, atau perlakuan yang merusak perkembangan anak tidak boleh dianggap sebagai metode mendidik yang wajar. Dan jangan kita lupa, dari sisi agama, bukankah anak adalah amanah? Bukankah setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban? Kita mungkin bisa berbohong kepada tetangga, bisa tersenyum di depan teman, bisa terlihat baik di hadapan banyak orang. Tetapi, tidak ada manusia yang dapat menyembunyikan isi hatinya dari Yang Maha Kuasa. Khalil Gibran menggambarkan anak-anak sebagai kehidupan yang bergerak menuju masa depan, bukan sekedar kepunyaan orang tua. Maka, jangan jadikan tangan, suara, dan kekuasaan kita sebagai senjata untuk menghancurkan masa depan mereka. Ya, masa depan anak-anak kita.

Kita masih di acara Himbauan Malam bersama saya Reza Adibrata, bahwa pengalaman masa lalu adalah guru yang terbaik. Coba kita kembali membayangkan anak kita yang dahulu gemar bercerita dan datang kepada ayahnya membawa gambar. Tetapi karena ayahnya sibuk, lantas membentak darah dagingnya. Anak datang kepada ibunya membawa cerita tentang sekolah. Tetapi ibunya sedang lelah dan berkata, "Diam." Hari demi hari, anak belajar satu hal, jangan bicara. Tahun demi tahun, anak mulai belajar, jangan berharap didengar. Dan akhirnya, anak kita tumbuh dengan keyakinan, mungkin keberadaan diriku memang tidak penting. Inilah akibat fatal yang sering tidak terlihat, dan akhirnya membuat anak kita menjadi minder. Anak kita menutup diri. Anak kita takut mengambil kesempatan. Anak kita takut menyampaikan pendapat. Dan anak kita takut membangun hubungan. Bahkan takut bertemu dengan orang-orang di luar lingkungannya. Ketika kelak anak kita memiliki kesempatan besar untuk mengubah kehidupannya, jangan salahkan kalau anak kita selalu dihantui suara masa lalu. Kamu tidak bisa, kamu selalu salah, kamu bodoh, kamu tidak berguna. Saudaraku, satu kalimat yang diucapkan orang tua dalam beberapa detik akan tersimpan di kepala anak selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, kepada Anda, saya, dia, dan siapa saja yang merasa sering membentak anak, berhentilah sejenak. Tarik nafas. Lihat wajah anak kita. Lihat matanya. Di sana ada manusia kecil yang sedang belajar mengenal dunia. Jangan hancurkan keberaniannya hanya karena kita gagal mengendalikan emosi kita sendiri. Mahatma Gandhi pernah menekankan pentingnya menjadi perubahan yang ingin kita lihat. Maka, bila kita ingin anak tumbuh lembut, jadilah contoh kelembutan itu. Karena anak tidak hanya mendengar nasihat kita, tetapi anak merekam semua suara, semua cara yang kita perlakukan kepada mereka.

Saudaraku, waktu terus bergulir, dan kiranya ada pesan yang kita tangkap di ujung perbincangan malam ini. Angin tidak hanya berbicara dan membawa pesan kepada mereka yang suka membentak. Angin juga ingin berbicara kepada anak-anak yang mungkin setiap hari harus mengeluarkan dan menelan air mata karena suara keras di rumah. Untukmu, anak-anakku yang sering dibentak, jangan percaya ketika kemarahan orang lain mengatakan bahwa kamu tidak berharga. Jangan menganggap dirimu gagal hanya karena seseorang belum mampu memahami hatimu. Jangan biarkan suara yang menyakitkan menentukan siapa dirimu. Kalau hari ini rumah terasa seperti badai, bersabarlah. Kalau malam ini air matamu jatuh tanpa diketahui siapapun, serahkan kepada Yang Kuasa. Berdoalah. Berserah bukan berarti menyerah kepada keadaan, anakku. Berserah berarti percaya bahwa masih ada tangan yang maha kuasa yang mampu membuka jalan ketika manusia tidak lagi menemukan jalan. Dan untuk para orang tua, ini saatnya berhenti. Jangan menunggu anak menjadi dewasa untuk barulah kemudian kita berkata, maafkan ayahmu nak, maafkan ibumu nak. Mungkin permintaan maaf masih bisa diterima, tetapi waktu yang telah hilang di masa mereka kecil tidak pernah bisa dibeli kembali. Anak adalah titipan, bukan sasaran kemarahan, bukan tempat membuang frustasi, bukan objek kekuasaan, dan anak bukan dibentuk karena maunya kita, karena keinginan kita, tapi biarkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan apa yang ingin mereka lakukan. Mereka adalah amanah yang suatu hari akan kita pertanggungjawabkan. Malam ini, sebelum tidur, tanyakan kepada diri sendiri, sudahkah suara saya menjadi rumah bagi anak-anak saya? Atau justru menjadi ketakutan yang ingin dia tinggalkan? Kalau selama ini kita salah, tidak ada salahnya meminta maaf kepada anak kita, dan berubahlah mulai malam ini. Sebab rumah seharusnya menjadi tempat anak menemukan perlindungan.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Satu, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas kembali mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu, kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini. Kembali kita bertemu suara dengan saya Wulandasari yang untuk di pagi hari ini kembali menyapa ruang dengar Anda edisi siar hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Seperti biasa pendengar, untuk di rangkaian perjalanan Sultra Pagi, kita akan kembali menghadirkan rangkaian mata acara pilihan bersama untuk di program Satu Kendari untuk di Sultra Pagi ini. Namun sebelum itu kembali kami persembahkan pengajian Murotal yang akan dibawakan oleh Ahmad Misbahi, yang dimana untuk di subuh yang berbahagia ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Quran Surah Al-Waqiah ayat 1 hingga 96. Kami mengucapkan selamat mengikuti.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

ditemani dengan beberapa lintas lagu religi yang hadir ke ruang dengar Anda pagi hari ini. Dan kami mohon maaf pendengar karena program acara Mutiara Pagi tidak dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda karena narasumber kami berhalangan hadir karena ada sesuatu dan lain hal. Namun ditemani dengan beberapa lintas lagu religi dan updatean informasi akan kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Kemudian jelang tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah juga kembali akan kami hadirkan updatean warta daerah pagi, hasil produksi pemberitaan RRI Kendari dan juga teman-teman reporter RRI Bau-Bau pendengar. Dan kemudian juga kembali kami akan persembahkan rangkaian mata acara pilihan untuk di perjalanan Sultra pagi ini. Dan kembali kami ucapkan selamat pagi ya untuk Anda pendengar, selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda juga yang mungkin telah selesai menunaikan ibadah sholat di waktu subuh. Salam sejahtera pastinya untuk Anda seluruh pendengar RRI Pro 1 Kendari dimanapun Anda menjangkau kami. Melalui frekuensi FM di 96,7, di 954 kHz maupun melalui streaming di RRI Digital. Tentunya segala puji syukur kita harus panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpah rahmat dan karunia-Nya lah tentunya kita masih bisa diberikan kesempatan lagi untuk menghirup udara pagi, kemudian kita menikmati nikmatnya sehat di hari ini kembali, serta kita menjalankan aktivitas tentunya harus dipenuhi dengan rasa syukur pendengar. Kami kembali sampaikan kepada Anda, kami mohon maaf pendengar setia program 1 Kendari untuk program acara Mutiara Pagi belum dapat kami selenggarakan seperti biasa tentunya. Namun tentunya pendengar, semoga hal tersebut tidak mengurangi semangat kita ya untuk terus mendengarkan pesan-pesan kebaikan dan menjadikan pagi ini sebagai kesempatan untuk kita memperkuat iman, memperbaiki diri, serta tentunya menebarkan manfaat bagi sesama. Jadi memang pendengar dimanapun Anda berada, ada satu hal sederhana memang yang patut kita renungkan pagi ini, yaitu tentang rasa syukur pendengar. Seringkali biasanya kita itu terlalu sibuk memikirkan apa yang mungkin belum kita miliki, apa yang belum kita lakukan, apa yang belum kita laksanakan, hingga lupa kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Padahal sebenarnya kesempatan untuk bangun pagi saja yang mungkin sebagian orang menganggapnya itu hal yang sepele kali ya, menghirup udara segar, berkumpul bersama dengan keluarga, kita kembali bangun pagi hari dengan keadaan yang sehat dan menjalankan ibadah dengan penuh nikmat yang sangat berharga, itu tentunya beberapa hal sederhana yang patut sangat-sangat kita syukuri pendengar. Karena Allah pun juga berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi bahwa memang sesungguhnya jika kita bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Nah, jadi berangkat dari ayat tersebut, ayat ini mengingatkan bahwa memang kita syukur itu bukan hanya diucapkan melalui lisan pendengar, tapi juga diwujudkan melalui perbuatan. Bersyukur atas kesehatan berarti kita menjaga tubuh kita dengan baik. Kemudian ketika kita bersyukur atas mungkin rezeki, berarti kita menggunakan rezeki itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan mungkin ketika kita bersyukur atas kesempatan hidup kembali di hari ini, berarti kita harus mengisinya dengan amal soleh serta kebaikan pastinya pendengar. Terus bersama kami karena rangkaian Sultra pagi ini masih akan menyapa ruang dengar Anda, diselingi dengan beberapa lintas lagu religi yang akan hadir menemani Anda di perjalanan Sultra pagi ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Laut T nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Ya kalau juga itu ada di setiap rumah, ada terong, ada cabai.
2: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap pasar tanamnya.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami hadirkan sehari berita. Pemerintah Kota Kendari galakan program teras pangan, wujudkan pangan keluarga mandiri. Petani di Kota Bau-Bau mendapat kesempatan mengikuti program asuransi. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya. Edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, program teras pangan terus mengedukasi masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan produksi pangan keluarga yang mandiri dan berkelanjutan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Eldiawati Kadir melaporkan.
3: Program teras pangan yang telah berjalan di Kota Kendari terus mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong di pekarangan maupun teras rumah agar ditanami tanaman produktif. Beragam jenis sayuran seperti cabai, tomat, terong, dan tanaman bergizi lainnya menjadi pilihan utama yang didorong sehingga setiap rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan dasar secara mandiri. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menegaskan tujuan yang jangka panjang program ini adalah memperkuat ketahanan pangan dari tingkat paling bawah, yaitu keluarga.
1: Ya kalau juga itu ada di setiap rumah, ada terong, ada cabai, itu juga bisa mengurangi beban pengeluaran mereka di sektor pangan, sehingga ketahanan keluarga mereka ini bisa kuat.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menjadikan rumah tangga sebagai basis utama pelaksanaan program ini. Sebanyak kurang lebih dari 1.000 pohon cabai telah dibagikan kepada warga kategori kurang mampu tersebar di seluruh kelurahan di Kota Kendari. Bantuan ini bukan sekedar pemberian, melainkan bagian dari pembiasaan agar warga mulai menanam sendiri kebutuhan pangan di lingkungan tempat tinggalnya. Pemerintah berharap kebiasaan menanam ini terus berlanjut, bahkan setelah tanaman bantuan dipanen, warga tetap melanjutkan penanaman secara bergantian agar persediaan sayur di rumah selalu tersedia dan beban pengeluaran pangan keluarga dapat ditekan secara signifikan.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, pengawasan warga negara asing di Sulawesi Tenggara terus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal dan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
4: Pengawasan terhadap warga negara asing WNA dan potensi penyalahgunaan izin tinggal menjadi perhatian dalam upaya menjaga ketertiban di wilayah hukum Sulawesi Tenggara. Pengawasan dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas WNA sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Pelaksana tugas Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal, James Mudan, mengatakan penegakan aturan terhadap WNA perlu dilakukan secara konsisten, khususnya terhadap mereka yang diduga menyalahgunakan izin tinggal.
5: Prosesnya itu ketika kami dapati di lapangan, kami minta keterangan singkat, indikasinya mengarah ke penyalahgunaan, dugaannya, terus kami panggil atau kami bawa langsung ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan melengkapi proses. Ketika terbukti bersalah, kita lengkapi proses untuk pemulangan atau deportasi.
4: Menurutnya, koordinasi antar instansi menjadi bagian penting dalam melakukan pengawasan dan penanganan terhadap setiap pelanggaran. Sementara itu, Hairil Anwar Bakri, Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, menyoroti keberadaan WNA yang bekerja di wilayah Sulawesi Tenggara. Pentingnya memastikan tenaga kerja asing memenuhi ketentuan yang berlaku serta memiliki dokumen dan izin sesuai dengan aktivitas pekerjaannya.
6: So, kami dari Disnaker ya, cukup intens terhadap permasalahan-permasalahan yang berada di Sulawesi Tenggara ini ya, khususnya penggunaan tenaga kerja asing. Apabila kami mendapatkan laporan misalkan dari pihak masyarakat atau aparat atau dari karyawan mungkin segera kami tindaki. Iya, terkait dalam hal ini mungkin bertentang perizinan izin tinggal ya, yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian penempatan dan jabatan.
4: Pengawasan terhadap WNA juga membutuhkan peran masyarakat dan perusahaan. Masyarakat diharapkan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas WNA yang dinilai mencurigakan atau tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Melalui sinergi antar instansi, pengawasan diharapkan semakin optimal sehingga keberadaan WNA di Sulawesi Tenggara tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan aturan hukum dan ketertiban masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, petani di Kota Bau-Bau mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
2: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap masa tanamnya.
7: Jadi, petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Petani cukup membayar sekitar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam, dari premi normal sekitar Rp180.000. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut menjadi langkah perlindungan petani terhadap resiko gagal panen akibat bencana maupun serangan hama. Menurut Wahid, perlindungan asuransi tidak hanya berkaitan dengan kekeringan, tetapi juga berbagai resiko yang dapat menyebabkan tanaman gagal panen. Petani yang mengalami kerusakan sesuai ketentuan program dapat memperoleh klaim sekitar Rp6.000.000 per hektar.
2: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap masa tanamnya. Jadi silakan yang mau mengasuransikan urusan-urusan lahan pertaniannya. Karena saya yakin mudah-mudahan petani hanya bayar Rp36.000 cukup bagus untuk menjaga-jaga. Jaga-jaga kita urusan daripada gagal panen.
7: Kepala Diperdan Bau-Bau ini mengatakan resiko gagal panen akibat serangan hama juga pernah dialami petani Bau-Bau pada masa tanam ketiga atau MT3 awal 2026. Saat itu sekitar 18 hektar tanaman padi petani rusak akibat serangan hama tikus sehingga harus dilakukan penanaman kembali dengan dukungan bantuan dari pemerintah provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau saat ini mulai mendata petani yang berminat mengikuti program tersebut. Wahid menyebutkan jumlah kelompok tani di Bau-Bau mencapai ratusan kelompok dengan rata-rata sekitar 20 anggota per kelompok. Wahid menambahkan kepesertaan asuransi dihitung berdasarkan jumlah petani dan luas lahan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, tiga peserta asal Kota Bau-Bau berhasil meraih juara 1, 2, dan 3 dalam Lomba Video Konten Literasi Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Karya mereka mengangkat beragam pesan tentang budaya baca, perpustakaan, hingga pelestarian pengetahuan lokal. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko, melaporkan.
8: Jadi saya ingin mengajak masyarakat, kita harus menyadari bahwa kebijaksanaan leluhur kita itu melalui...
9: Tiga karya video, konten literasi dari putra-putri Kota Bau-Bau berhasil meraih juara dalam Lomba Video Konten Literasi Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Ketiganya mengangkat perspektif berbeda tentang literasi, mulai dari harapan melalui pengetahuan, kritik terhadap kegiatan literasi yang sekedar seremonial, hingga pelestarian manuskrip kuno Buton. Juara pertama diraih Radisti Kansa Syairah Pat Daud, siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Bau-Bau melalui film Jejak Arunika di Antara Debu dan Aksara. Menunjukkan literasi bukan hanya tentang membaca buku, tetapi tentang bagaimana pengetahuan bisa membuka kesempatan dan mengubah kehidupan seseorang. Juara kedua diraih Laude Muhammad Badar Pramuditya melalui karya Lawan Literasi Semu yang diproduksi Laida Film, mengangkat kegelisahannya terhadap aktivitas literasi yang dinilai lebih menonjolkan kegiatan seremonial daripada pemahaman terhadap substansi bacaan. Adapun juara ketiga diraih Baedi Azamani melalui karya Jejak Literasi Sulawesi Tenggara, Dari Manuskrip Buton Menuju Perpustakaan Modern. Film ini menyoroti kekayaan intelektual yang tersimpan dalam naskah-naskah kuno peninggalan Kesultanan Buton, serta pentingnya menghubungkan warisan pengetahuan tersebut dengan perkembangan perpustakaan modern. Baedi mengajak masyarakat, khususnya di Bau-Bau dan Sulawesi Tenggara, agar tidak hanya memandang warisan Kesultanan Buton dari sisi bangunan fisik seperti benteng, tetapi juga mengenali nilai pengetahuan dalam manuskrip kuno.
8: Jadi saya ingin mengajak masyarakat, kita harus menyadari bahwa kebijaksanaan leluhur kita itu melalui pengetahuan yang tersirat dalam manuskrip kuno itu sebenarnya masih sangat relevan untuk dipelajari hari ini. Dan sekarang naskah-naskah itu sudah dialihaksarakan ke dalam bahasa Indonesia dan juga telah didigitalisasi. Sekarang ada di perpustakaan modern. Jadi mari kita memanfaatkan perpustakaan itu bukan hanya tempat membaca, tapi juga sebagai ruang untuk menggali identitas dan membangun masa depan, contohnya dari manuskrip-manuskrip Buton.
9: Selain tiga juara utama, 7 peserta lainnya ditetapkan sebagai penerima penghargaan video terbaik. Mereka adalah Siti Melina Putri dari Kabupaten Muna, Abdul Rifai dari Buton Utara, Junior Sita Dado dari Kendari, Onong Laboge dari Bau-Bau, Arisia Pristianti dari Kendari, Safira Wulan Ramadhani dari Kendari, serta Rijal dari Konawe Selatan. Lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sultra ini mengusung tema perkembangan perpustakaan, budaya baca, dan literasi di Sulawesi Tenggara. Kompetisi tersebut mengajak peserta menyampaikan gagasan kreatif melalui video yang inspiratif dan berdampak. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara membuka akses koreksi bagi masyarakat yang merasa data hasil pendataan desil belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan ruang bagi masyarakat untuk memeriksa sekaligus mengajukan perbaikan data desil kesejahteraan yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Langkah ini diambil sebagai upaya penyempurnaan data. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, menyambut baik adanya masukan maupun keluhan dari warga yang merasa pengelompokan desilnya belum mencerminkan kondisi sebenarnya. Menurutnya, hal tersebut justru menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan agar data yang digunakan benar-benar akurat.
10: Kita sediakan berbagai sarana, berbagai kanal ya untuk melakukan penyempurnaan ya. Masyarakat silakan ya bisa ke web DPS ya, ada di situ dtsn.minform.dps.go.id itu untuk memperbaiki. Kalau dirasa ini salah nih saya desilnya nih, harusnya saya di desil bawah gitu. Oke, silakan di situ lakukan upaya perbaikan secara mandiri, itu bisa. Atau kalau misalkan tidak punya akses ke gadget ya, itu bisa ya melakukan upaya lain, yaitu datang ke kelurahan. Di kelurahan juga ya selalu ada petugasnya ya.
3: Hadi Susanto menjelaskan masyarakat dapat mengajukan perbaikan secara mandiri melalui laman resmi yang telah disiapkan, yaitu portal yang tertera di laman Badan Pusat Statistik. Bagi warga yang tidak memiliki akses perangkat digital, pihaknya membuka jalur alternatif dengan mendatangi kantor kelurahan setempat. Meski pengajuan telah dilakukan, perubahan data tidak serta-merta langsung mengubah posisi desil seseorang, karena setiap usulan perbaikan akan diverifikasi terlebih dahulu. Hadi Susanto menambahkan, desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam 10 pengelompokan berdasarkan tingkat kesejahteraan yang dihitung menggunakan sekitar 42 indikator. Ketidaksesuaian data bisa terjadi karena perubahan kondisi ekonomi yang berlangsung cepat, seperti kehilangan pekerjaan atau perubahan penghasilan yang belum terekam dalam basis data. Penyempurnaan data desil dinilai menjadi kunci penyaluran bantuan sosial yang lebih adil dan akurat ke depannya. Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara berharap partisipasi aktif masyarakat serta sinergi antar instansi dapat mewujudkan data yang lebih andal, sehingga setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, Diamond Limbong, dosen STI66 Kendari, menekankan pentingnya generasi muda menguasai teknologi, berinovasi, dan berwirausaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masa depan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
4: Ekonomi masa depan membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif, kreatif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi serta perubahan kebutuhan pasar. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi, kewirausahaan, dan pemanfaatan peluang digital. Diamond Limbong, dosen STI66 Kendari, menyoroti pentingnya mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang.
11: Ekonomi yang dibutuhkan di masa mendatang ini adalah semuanya tentunya sudah berbasis teknologi ya, karena kita nggak bisa terlepas dari teknologi. Jadi tantangan kita sekarang ini adalah kita bukan menjadikan teknologi itu sebagai hambatan, tetapi justru kita harus bisa memanfaatkan itu sebagai peluang.
4: Selain itu, kewirausahaan perlu didorong agar generasi muda tidak hanya bergantung pada lapangan kerja yang tersedia, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan kerja bagi orang lain. Dengan persiapan yang tepat, generasi muda diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi yang mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah, khususnya di Kota Kendari.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari galakkan program teras pangan, wujudkan pangan keluarga mandiri. Petani di Kota Bau-Bau mendapat kesempatan mengikuti program asuransi. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRI Kendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Semangat pagi untuk Anda ya pendengar. Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di perjalanan Sultra pagi ini. Beberapa lintas nada hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini pendengar. Dan mudah-mudahan jadi mood booster juga ya untuk Anda mungkin yang baru akan mulai aktivitas di pagi hari ini, atau mungkin yang sedang dalam perjalanan mau menuju ke tempat aktivitas ya. Aduh, asik aktivitasnya apa ya di akhir pekan ya. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan pendengar. Mungkin salah satunya ya olahraga. Aduh, enak sekali olahraga pagi. Kemudian kita berwisata kuliner. Ah, jadi memang kalau sekarang di Kota Kendari ya pendengar, spot tempat kita berolahraga itu banyak juga yang menjajakan kuliner-kuliner enak yang tentunya bisa kita nikmati ketika kita setelah beraktivitas. Nah, dan pendengar, mungkin kalau Anda yang belum punya planning kemana-mana untuk di hari ini, ya banyak kegiatan juga yang bisa dilakukan di rumah. Mungkin berkumpul bersama dengan keluarga, ataupun juga mungkin bersantai menikmati akhir pekan ini cuma dengan bersih-bersih rumah mungkin. Jadi banyak sekali kegiatan yang tentunya bisa dilaksanakan pendengar. Apalagi hari ini akhir pekan, hari Sabtu, jadi mungkin kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita selesaikan di hari Senin sampai Jumat karena kesibukan kerja, nah bisa dikerjakan di akhir pekan ini. Mudah-mudahan sih segala aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar ya, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan pendengar. Kembali kita update informasi terlebih dahulu untuk di perjalanan Sultra pagi ini pendengar, yang di mana Jasara Harja dan KSOP Kendari mengedukasi penumpang KMP Bahtera Mas. Jadi memang keselamatan selama pelayaran ini menjadi hal yang penting ya untuk diperhatikan setiap penumpang kapal. Nah, untuk meningkatkan pemahaman tersebut, PT Jasara Harja Persero Sulawesi Tenggara bersama KSOP kelas 2 Kendari dan ASDP Supervisi Kendari menggelar sosialisasi penggunaan alat keselamatan di atas KMP Bahtera Mas. Kegiatan ini pendengar bertujuan untuk memberikan pemahaman tentunya kepada penumpang mengenai berbagai jenis alat keselamatan yang tersedia di kapal, termasuk dengan fungsi dan juga cara penggunaannya pendengar. Melalui sosialisasi yang dihimpun dari KSOP Kendari, penumpang diharapkan mengetahui langkah yang perlu dilakukan ketika menghadapi situasi darurat selama perjalanan pendengar. Pemahaman tersebut itu penting agar penumpang tidak kebingungan dan dapat bertindak sesuai dengan prosedur keselamatan. Nah, selain mengenali alat keselamatan, penumpang juga dihimbau untuk selalu memperhatikan arahan awak kapal. Informasi mengenai prosedur keselamatan ini perlu dipahami sejak awal perjalanan agar memang penumpang lebih siap menghadapi kemungkinan keadaan darurat. Dan kegiatan ini pendengar menjadi salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan pelayaran. Dan dengan memahami penggunaan alat keselamatan dan mengikuti arahan awak kapal, penumpang tentunya sangat diharapkan dapat menjalani perjalanan dengan lebih aman dan juga nyaman selamat tiba sampai di tujuan masing-masing. Dan informasi ini pendengar masih bisa kembali Anda akses di kanal kami di rri.co.id dan dapatkan informasi lain yang tentunya bisa Anda akses di sana. Masih dengan perjalanan musik dan informasi yang akan hadir menyapa Anda di pagi hari ini, jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di perjalanan Sultra pagi ini. Kembali kita update informasi pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara atau PAN Sapuan mengikuti secara daring Forum Pengaduan Pelayanan Publik Pasti Ada Solusi episode 20 yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Atgas pendengar. Forum Pasti Ada Solusi ini pendengar, ini merupakan ruang terbuka, ruang dialog terbuka ya, antara masyarakat dan juga Kementerian Hukum untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, keluhan maupun masukan terkait penyelenggaraan layanan Kementerian Hukum. Nah pendengar, sebagai informasi, kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima manfaat layanan publik. Dan melalui forum ini pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam mengakses layanan Kementerian Hukum. Aspirasi dan pengaduan yang disampaikan ini menjadi bahan evaluasi bagi jajaran kementerian dalam mengidentifikasi kendala, meningkatkan kualitas pelayanan serta merumuskan langkah penyelesaian yang tepat pendengar. Kepemimpinan Menteri Hukum dalam forum tersebut ini menegaskan pentingnya keterbukaan terhadap masukan masyarakat. Ini juga sebagai bagian dari upaya perbaikan pelayanan publik. Pengaduan tidak hanya dipandang sebagai bentuk keluhan, tetapi ini juga menjadi sumber informasi untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dan untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu dibenahi pendengar. Nah, keikutsertaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara dalam kegiatan ini itu merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan mekanisme pengaduan dan juga peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum. Dan melalui partisipasi tersebut, pendengar, jajaran kantor wilayah diharapkan dapat terus menyelaraskan pelaksanaan pelayanan dengan kebijakan dan arahan pimpinan pusat. Dan bagi Kanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara, forum ini juga menjadi momentum ya untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan yang responsif, transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Jadi setiap aspirasi dan masukan itu perlu menjadi perhatian agar pelayanan yang diberikan semakin efektif, mudah diakses dan memberikan kepastian bagi pengguna layanan pastinya pendengar.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di perjalanan Sultra pagi ini, pendengar. Semangat pagi untuk Anda, semangat, semangat, semangat di pagi hari ini. Lepas di menit ke-35 ya, pendengar. Untuk saat ini dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, harusnya sudah pada bangun ini ya. Sudah pada bangun, sudah siap-siap beraktivitas, sudah pada gerasak-gerusuk melaksanakan segala sesuatunya yang harus dikerjakan hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, lancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan. Kembali kita update informasi, pendengar, yang dimana penjualan tiket MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sudah habis terjual untuk seluruh kategori, termasuk tiket premium Royal Box. Dan secara komersial, tiket itu sudah sold out atau sudah habis, pendengar. Dan ini situasi yang cukup baik ya. Sampai saat ini masih banyak orang yang mau beli, tapi setelah dicek di tim ticketing, itu tiket sudah tidak tersedia di semua kategori. Ini seperti yang disampaikan Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Reza Waroka di Mandalika, kami kutip dari Antara Pendengar. Troy mengatakan bahwa tingginya permintaan tiket ini menjadi sinyal positif bagi penyelenggara MotoGP Mandalika tahun ini. Bahkan tingginya animo penonton tidak hanya terlihat dari kategori tiket reguler, tapi juga tiket premium seperti Royal Box justru menjadi salah satu kategori yang paling cepat habis terjual. Juga kemudian permintaan terhadap fasilitas VIP juga cukup tinggi, pendengar. Dan bahkan justru yang mahal itu malah cepat habis. Dari situ kita sudah bisa lihat bahwa memang secara ekonomi cukup bagus. Orang mau datang ke Mandalika dan sudah memperhitungkan perjalanan mereka, baik menggunakan pesawat maupun kapal laut, pendengar. Troy juga mengungkapkan penjualan tiket telah dibuka sejak Juni ya 2026 melalui sejumlah mekanisme, termasuk di program Early Bird. Indikasi tingginya minat masyarakat sebenarnya sudah terlihat sejak tiket promo tersebut habis hanya dalam waktu sekitar 1 minggu. Kemudian pihak penyelenggara sempat berhati-hati dalam membuka tren tersebut karena penjualan awal dinilai bisa dipengaruhi harga promo, pendengar. Ternyata kabar baiknya sampai seterusnya penjualan bagus dan mereka pun juga sampai cukup kerepotan dengan permintaan VIP 10. Jadi ini bukan hanya karena tiket murah, tetapi memang ada antusiasme masyarakat untuk datang menonton di Mandalika, pendengar. Troy menegaskan tingginya minat penonton ini dipengaruhi sejumlah faktor. Itu salah satunya adalah yang menjadi magnet itu kehadiran Marc Marquez yang selalu menjadi magnet bagi penggemar motor GP di berbagai negara, pendengar. Kedatangan Marquez ke Mandalika ini juga turut meningkatkan perhatian publik terhadap balapan tahun ini, dan antusiasme penggemar terhadap pembalap dunia tersebut dinilai berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap penjualan tiket. Jadi pastinya semua orang penasaran, semua orang pengen datang melihat Marquez, dan pastinya mungkin penggemar Marquez di seluruh dunia itu menunggu balapan ini, bukan hanya di Indonesia, pendengar. Selain persaingan di lintasan, rangkaian hiburan di luar balapan juga ini menjadi daya tarik tersendiri ya. Jadi penyelenggara menghadirkan Mandalika Street Food Festival, dan kemudian ada Festival Musik Energizing Indonesia yang diramaikan sejumlah musisi nasional. Ada Agnes Monica, Judika, ada The Massive, ada Ungu, bahkan banyak musisi lain juga yang bakal hadir nanti. Yang dimana Troy juga menilai kombinasi balapan kelas dunia dan hiburan tersebut ini tentunya memberikan pengalaman lebih bagi penonton. Masyarakat tidak hanya datang untuk menyaksikan aksi para pembalap, tetapi juga menikmati beragam pertunjukan yang nantinya akan disiapkan penyelenggara, pendengar. Dan Troy juga menegaskan meski permintaan masih tinggi, penyelenggara memastikan tidak akan menambah kuota tiket, yang dimana keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kapasitas sirkuit dan tentunya juga penyelenggaraan acara. Dan disampaikan juga bahwa tim ticketing masih melakukan kalkulasi akhir
untuk memastikan angka penjualan di masing-masing kategori sebelum diumumkan secara resmi, pendengar. Sementara itu, jumlah penonton yang hadir selama 3 hari penyelenggara ini belum diumumkan, yang dimana Troy juga menjelaskan data resmi jumlah penonton nantinya akan dihitung berdasarkan rekapitulasi selama akhir pekan dan disampaikan setelah memperoleh konfirmasi dari Dorna, pendengar. Dan Troy pun mengapresiasi dukungan masyarakat dan media juga yang turut membangun antusiasme terhadap MotoGP Mandalika 2026, yang dimana ia pun juga berharap atmosfer positif tersebut ini terus terjaga hingga rangkaian balapan berakhir, pendengar. Wow, tidak sabar ya pastinya yang sudah punya tiket ke Mandalika untuk nonton MotoGP 2026 ini pastinya sudah tidak sabar. Kita tunggu update and story kayaknya ya, pendengar. Masih terus bersama di rangkaian Sultra pagi ini. Kita masih akan terus update informasi, pendengar, untuk di perjalanan Sultra pagi. Jelang tanda waktu pukul 8 pagi, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral di Pro 3.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: Before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

Dan pendengar, jelang tanda waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita.